0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
1: Rela Baitullah 2.0.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sebelum Arafah adalah malam yang sangat berbeza. Di hotel-hotel Mekah, ramai jemaah mula kurang bercakap. Ada yang duduk lama memandang Kaabah. Ada yang sibuk menyusun doa. Dan ada yang menangis sendirian kerana terlalu takut mengenangkan dosa-dosa lama. Malam itu, ramai manusia mula bercakap jujur dengan Allah tentang hidupnya, tentang lukanya, tentang dosa yang terlalu lama dipendam. Kerana mereka sedar, esoknya mereka akan berdiri di Padang Arafah. Padang yang mungkin menjadi tempat pengampunan terbesar dalam hidup mereka. Dan sebab itu tajuk hari ini, malam menjelang Arafah antara takut dan harapan. Dalam perjalanan menuju Allah, seorang mukmin sentiasa hidup antara dua rasa. Pertama, dia rasa takut. Takut. Dan yang kedua, dia ada harapan. Takut kalau dosa tidak diampunkan. Takut kalau ibadah tidak diterima. Takut kalau Allah masih murka. Tetapi dalam masa yang sama, dia tetap berharap. Berharap Allah masih sudi memandangnya. Berharap Allah masih membuka pintu taubat. Dan berharap Allah masih menerima dirinya sebagai hamba. Dan kadang-kadang air mata paling ikhlas lahir daripada hati yang terlalu takut kehilangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadillazi asrafu 'alal anfusihim la taqnitu min rahmatillah. Maksudnya katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Mari kita perhatikan. Allah tidak memanggil wahai orang soleh, wahai ahli ibadah. Tetapi Allah memanggil wahai hamba-hambaku yang banyak berdosa. Allahu Akbar. Ya. Inilah menunjukkan sebesar mana pun dosa manusia, Allah masih membuka pintu rahmatnya. Dan sebab itu, malam sebelum Arafah ialah malam manusia mula berharap semula. Kadang manusia sudah terlalu kecewa dengan dirinya sendiri. Tetapi Allah tidak pernah kecewa menerima taubat hambanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda. Maksudnya tidak ada hari yang Allah paling banyak membebaskan hamba daripada api neraka selain hari Arafah. Kenapa hari Arafah begitu besar? Kerana pada hari itu manusia datang dalam keadaan paling hina di hadapan Allah. Tidak ada kemegahan, tidak ada taupin, tidak ada segala-gala kehebatan. Yang ada hanyalah dosa, penyesalan dan air mata seorang hamba. Dan sebab itu malam sebelum Arafah juga adalah ramai manusia mula takut. Takut kalau esoknya mereka gagal menjadi hamba yang diampunkan. Beberapa tahun lalu, malam sebelum wukuf, saya pernah melihat seorang makcik tua duduk di tepi jalan berhampiran Masjidil Haram, dekat-dekat hotel. Tangannya megang buku doa yang sudah lusuh. Tetapi matanya hanya memandang kosong. Saya duduk sebelahnya dan tanya, makcik, okey ke? Kenapa nampak macam sedih benar ni? Dia jawab perlahan, dia kata, ustaz, saya takut. Saya tanya, takut apa makcik? Kata. Dia pun terus menangis. Dia kata, ustaz, saya takut kalau Allah ampunkan semua orang esok, tetapi bukan saya, dia kata. Allahu Akbar. Kemudian dia kata lagi kat saya, dia kata saya banyak dosa ustaz, saya pernah abaikan keluarga, saya pernah abaikan mak ayah saya, pernah sakiti hati orang dan saya takut Allah masih muka dekat saya. Saya pun beritahulah kat dia, saya cakap makcik, kalau Allah tak sayang makcik, Allah tak akan jemput makcik sampai ke Arafah. Dan sekarang makcik dah sampai makcik, insyaAllah. Teruskanlah berdoa ya, kerana sesungguhnya keikhlasan doa, keagungan kasih merubah takdir. Dan Allah minta, minta sangat supaya kita mohon ampun pada dia, kerana Allah memang nak ampunkan dosa kita di Arafah. Dan waktu itu dia menangislah seperti anak kecil kan? Dan yang paling membuat manusia menangis di hadapan Kaabah bukan kerana dia miskin, tetapi kerana dia terlalu berharap Allah masih menerimanya. Malam menjelang Arafah mengajar manusia bahawa hidup ini tidak pernah cukup dengan amal. Semua manusia perlukan rahmat Allah, kerana akhirnya yang membawa manusia ke syurga bukan amal semata-mata, tetapi kasih sayang Allah. Dan mungkin antara nikmat terbesar dalam hidup ialah bila hati masih mampu menangis kerana takut kepada Allah. Dan kalau dah hati itu rasa tak ada apa-apa, tak rasa takut langsung, apalagi dah sampai nak mengeluarkan air mata penyesalan pun tak ada rasa, yang ini kita takut Allah jauh daripada kita. Ya? Kerana sesungguhnya kita akan dijemput. Sama-sama kita mengangkat tangan doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. A'udzubillahi samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, malam ini kami datang kepadamu antara takut dan harapan. Takut dengan dosa-dosa kami. Takut dengan kelalaian hidup kami. Takut kalau hati kami terlalu jauh daripadamu. Tetapi ya Allah, kami masih berharap, berharap engkau masih sudi menerima kami. Berharap engkau masih membuka pintu taubat untuk kami. Wahai Allah, jangan biarkan kami berputus asa daripada rahmatmu. Dan jika esok engkau membebaskan jutaan manusia di Arafah, maka jangan lupakan kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa pasangan kami, dan dosa anak-anak kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Malam menjelang Arafah mengajar manusia bahawa sehebat mana pun seseorang, akhirnya dia tetap seorang hamba. Hamba yang penuh dosa, tetapi terlalu berharap kepada rahmat Tuhannya. Dan mungkin antara manusia yang paling dekat dengan Allah ialah manusia yang hatinya sentiasa hidup antara takut dan harapan.
1: Rela Baitullah 2.0 bersama-sama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Promotor Fika terhalang. Sila patuhi arahan papan tanda, fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Kini kita kembali semula dalam Teh Tarik Kopi O jam yang ketiga. Selamat bertugas kepada anda yang bertugas, tak cuti lagi ya. Jangan sedih-sedih, jangan marah-marah, okey. Kita settlekan kerja terlebih dahulu sebelum kita bercuti pada esok hari, insyaAllah. Okey, dalam jam yang ketiga ni antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ya betul, anda sekarang ini sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Orang Selangor. Kekat on point dan lebih energetik bersama dengan kami kerana dalam jam yang ketiga ni, Apis dan juga Awan nak sambung semula bersembang dengan anda.
3: Sembang to set.
2: Bila buat persiapan raya, contohnya hari ni lah, pagi ni saya percaya rakan-rakan kita yang sedang dengarkan Selangor FM ini sedang sibuk di dapur. Ada yang potong-potong bawang, potong-potong bahan. Bak kata Awan semalam lah, dia kata raya haji ni dia agak berbeza. Yeah. Sebab kalau sebelum ni kita akan beli je daging, kita akan beli je ayam kan. Tapi raya haji ni kita akan tunggu daging korban esok. Yeah. Mungkin hari ni adalah hari persiapan lah, potong potong daun bawang.
4: Kita potong, prep dulu.
2: Prep dulu barang-barang yang nak masak sup tulang esok tu kan. Ini hari lah nak buat. Tapi ada juga setengah keluarga tu, hari ni beli je lah daging. Nak makan buat rendang sikit.
4: Mungkin nak makan rendang pagi raya esok kan. Sikit je lah dulu sementara nak tunggu apa daging korban.
2: Yelah, macam saya kalau raya haji je, saya berbeza. Saya sementara tunggu daging daging korban, esok baru makan makanan raya lah. Pagi esok kami akan makan makanan
4: English breakfast,
2: western, chicken chop.
4: English tea?
2: English team. Macam biasa lah. Macam biasa. Macam hari-hari biasa. Okay, Hakim dari Rawang.
4: Okay.
2: Saya tukang angkat barang. Pergi pasar, angkat beras, angkat air dan angkat meja. Masa makan nanti, baru orang panggil nama saya. Tapi seronok. Sebab masa tu semua ahli keluarga ada. Dia cakap kan, walaupun ni macam hero yang tak didendang lah. Orang tak nampak pun dia angkat barang kan. Orang akan cakap, eh sedap lah siapa masak ni. Oh, Alang masak. Orang tak cakap pun. Eh, best lah duduk kat meja ni, siapa susun ni. Orang takkan cakap pun. Betul tak?
4: Betul. Maknanya dia ambil kontrak angkat-mengangkat barang
2: lah. Macam saya lah. Hero tak didendang kan. Eh, sedap lah air ni. Orang tak tanya pun siapa beli ais ni. Tak ada. Orang tak tanya siapa yang pergi beli gula, siapa yang beli susu ni. Tak ada. Siapa yang bancuh air tu yang akan dapat nama. Kita di barisan orang cakap belakang tabir lah.
4: Backliner lah.
2: Belakang tabir lah. Keluar nama dekat crawler je.
4: Okay, Daniel Lai Kajang katanya tiap tahun saya kena tolong ayah cuci kereta sampai berkilat sebab nak balik kampung. Dia cuci kereta. Dia ambil cuci kereta.
2: Nampak. Kebahagiaan sebuah keluarga pulang ke kampung di sebalik kebahagiaan sebuah keluarga pulang ke kampung dengan kemeriahan, ada seorang individu yang berada di belakang, iaitu memastikan kenderaan dalam keadaan yang bersih, keadaan yang berkilat, untuk sama-sama mengukirkan senyuman untuk pulang ke kampung bersama. Okey, Farah dari Kelang. Tugas saya susun kuih raya dalam balang. Tapi masalahnya sambil susun, sambil rasa. Satu untuk balang, satu untuk saya. Satu untuk balang, satu untuk saya. Kan? Akhirnya satu balang tinggal separuh sebelum tetamu datang. Itu mak bila

0: dari Kuala Selangor. Terima kasih orang Kuala Selangor. Saya ketua pasang pelita dan lampu raya. Walaupun sekarang ni ramai guna lampu moden lah, lampu solar, saya tetap suka suasana lama. Baru rasa betul-betul raya. Tu pasang pelita. Oh, kalau raya idea dah apa, ada juga kan orang ada, pasang pelita kan.
1: Ada.
0: Nadia dari Gombak, saya tukang buat senarai barang dapur. Kalau saya tak buat, memang ada yang terbeli 4 botol sos tapi santan tak beli langsung. Ada yang nak masak kari tapi daun kari tak ada. Takut barang-barang tu terlupa.
1: List tu kena ada lah kadang-kadang. Itulah kadang-kadang barang tu jadi bertindan.
0: Yalah, ini bahagian barang documentation ni. Receipt semua dia pegang.
1: Okey, Nadira dari Ampang. Bila nak raya, saya memang ambil tender gosok baju raya satu keluarga. Kadang-kadang sampai tengah malam baru siap.
0: Oh, ini juga hero yang tidak didendang. Tapi ni bahaya ni. Kena malam raya, kau jangan nak kacau-kacau dia. Kau jangan nak duduk dekat-dekat dengan dia. Kita tak tahu periuk api ada kat mana-mana.
1: Betul. Bahaya ni. Tambah-tambah orang lelaki kan, dia main duduk je.
0: Yelah.
1: Api tu. Dan tak perasan buat api tu kat situ.
0: Dan dia pula. Itulah. Atas sofa juga dia nak letak tudung tu kan.
1: Okey. Roslan Subang Jaya katanya, saya jadi pakar lampu raya. Anak-anak semua tunggu saya pasang lampu klik-klik malam-malam.
0: Okey. Lampu litlap lah orang panggil. Lampu litlap raya. Okey. Meriahlah harapnya hari ni. Jadi kepada anda macam mana pula, yang nak hantarkan gambar pun boleh juga. Dah berapa peratus dah persiapan raya anda? Ataupun hari ni baru nak fikir. Hari ni baru nak fikir nak masak apa. Ataupun nak beraya di luar negara barangkali kan. Manalah tahu.
1: Healing-healing sambil raya.
0: Ya, anda boleh kongsikan bersama dengan kami selepas ini. Jom kita layan dulu nyanyian dari Dato' M. Nasih dan juga Saleh Yaakob. Hey, pening raya. Selangor FM.
2: Nasih, tolong aku.
0: Tolong apa?

0: yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Buat anda yang fans Black Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.

0: Baik, itu dah nyanyian daripada kumpulan Exposed Band dan juga Dina Nazir, Raya di Rumah Dinda. Anda raya di mana tahun ini? Raya Haji ni dekat mana? Mungkin raya dekat kampung ataupun raya di perantauan. Jom kongsikan bersama dengan kami dalam Sembang Tu Sen.
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey, hari ni kita nak kacau sikit lah anda yang sedang buat persiapan raya tu. Selalunya kalau kita buat persiapan raya ni, kebiasaannya kita dah ada tugasan masing-masing. Mm-hmm. Kalau boleh, jangan kacau lah kan. Contohnya kalau macam Alung sedang guna dapur, dia goreng ayam lah contohnya. Yeah. Dia tak suka. Orang kacau-kacau tiba-tiba, oh ni kena masak lama sikit ni. Kan, komen-komen pula cara dia kita bagi ke dia. Contoh kalau macam kita susun meja kan.
2: Betul.
0: Ni meja ni sengit ni, jangan kacau, bagi je dia. Nanti kalau nak komen ke, bincang elok-elok kan. Yeah. Bila kita ditugaskan di department yang lain, tiba-tiba kita kacau department yang lain. Itu yang jadi. Kalau kau pandai sangat, kau buat lah.
2: Puas ni.
0: Semuanya ni, kau masak-masak je lah. Kau jangan nak mengganju-ganju orang. Itulah kan. Tapi itulah orang cakap kemeriahan yang selalu terjadi apabila semua orang berkumpul dekat kampung. Semua orang bekerjasama untuk menjayakan sambutan Aidiladha. Itu yang best tu. Bukan result tu yang kita nak. Kadang-kadang meja yang sengit tu kalau kita raikan, seronok eh. Makan sambil tengok dinding. Contoh. Kita puji macam tu je. Seronok eh. Ada meja tapi duduk dekat bawah. Kursi tak ada.
2: Tapi kadang-kadang ada juga yang jenis terasa tu. Dia kata, ingat tu puji tu nak menyindir tu. Nak pilih akulah tu. Jangan
0: itulah jatuh. Kita adik-adik beradik ni, kita kena jaga juga tau. Memanglah. Alah. Kau bukan tak tahu, aku ni mulut je jahat. Memang jangan cakap macam tu kan. Kita kena tahu yang kita bergurau tu. Tahun ni mungkin kita boleh suruh-suruh adik kita. Tapi 5 tahun yang akan datang, bila kita suruh-suruh dengan arahan yang agak macam kasar, mereka dah mula terasa. Sebab mereka dah membesar.
2: Betul.
0: Kan, anak-anak buah kita pun, acik nak sekarang ni semua kan. Siap kan, bagi 5 minit je. Kalau 10 tahun akan datang, kalau kita arah macam tu,
2: Tak boleh.
0: Dah tak boleh raya budak tu. Kan? Jadi harapnya dalam suasana kemeriahan ni, percakapan, tutur kata pun kena jagalah. Yeah. Okay, sensitivity tu kena jaga juga. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Ya, orang Taman Sungai Nilam.
3: Taman Nilam,
0: sungai pula. Mana ada sungai? Tapi ada sungai
3: Taman
0: lah kat belakang.
3: Taman Nilam, Sungai Terap.
0: Okey. Sungai Terap yang saya lupa tu. Okey, selamat Hari Raya Aidiladha lah. Sebelum itu, kita nak ucapkan kepada Kak Ella.
3: Sama-sama Kak Ella. Begitu juga kepada Hari Raya Aidiladha, kepada semua DJ-DJ Selangor FM, juga kepada pendengar-pendengar setia Selangor FM.
0: Okey, tu ucapan dah settle dah kan. Okey, kita nak tanyalah. Masak apa tu?
3: Masak rendang kerang. 5 kilo besar-besar kerang.
0: Hai, nampak.
2: Rendang
0: nampak.
2: Kerang?
0: Nampak. Orang
3: yang masak sambal tawang kerang sebenarnya pun.
0: Orang kalau dekat dengan laut, dia punya makanan semuanya seafood.
2: Sebenarnya pun ada juga pendengar kita yang buat rendang
0: kerang. Abang Wan Kajang. Okey, jap. Kalaulah dalam proses persiapan raya tu kan, ini bagi saya ni sebagai yang telefon kita ni CEO lah. Mungkin mungkin boleh ceritakan sikit lah carta organisasi di rumah awak. Anak yang pertama ditugaskan sebagai apa? Anak yang nombor 2 ditugaskan sebagai apa? Silakan.
3: Okey. Untuk tugas-tugas bersih memang abang lah.
0: Okay.
3: Untuk anak-anak semua, dia ulu-ulu duit lah. Dia tak ada tugas apa-apa. Dia semua dah kerja. Tugas dia memang dia serah duit je lah. Tak ada apa-apa.
0: Yang lain tu jadi jadi unit kewangan je.
3: Anak-anak semua menteri kewangan.
0: Okey. So maknanya saya tengok dekat sini, dia lebih dekat kepada yang lain tu founder. Maknanya yang manager, flow manager apa semua ni Kak Ella. So daripada masak-memasak, prep barang, potong-memotong, semua Kak Ella seorang.
3: Kaleng abang lah tu orang.
2: Okey, maknanya ada anak ni memang supply kewangan je lah.
0: Yelah.
3: Sebab dia pun boleh, Kak Ella pun kurang sikit. Tak payahlah nak jaga anak masing.
0: Senok betul lah dapat mak tua macam ni. kan. Tapi sian kat abang lah. Sebab saya dengar tadi bersih-bersih pun dia lebih banyak kepada kru lah. Potong-potong dia, ejekin kebersihan pun dia.
3: sebenarnya kan apa yang kita buat kita sebab besar memang kita apa buat sama, pergi macam sama, pergi motor bomoh nak kat dapur sama, pergi berjalan sama, makan minum kedai semua sama sama kita.
2: Tapi itu romantik tu. Romantik sebenarnya akak dengan abang bersama-sama.
3: Alhamdulillah punya saya pun seorang. Ha betul. Cuma memang kita berdua, cuma tak adalah kata nak pergi seseorang masak sama tak tidak. Apa akan teman kat dapur kalau abang ada lah.
2: Ya ke? Sweet lah macam tu.
0: Yalah saya rasa ni kalau nak prep barang ni seminggu. Sebab nak yalah, sebab nak pegang pisau sama-sama. Abang-abang kita potong bawang bang. Okeylah, okey. Jadi esok macam mana? Esok berapa ekor tumbang dekat sana?
3: 8 ekor
0: bang. 8 ekor
3: InsyaAllah 8 ekor.
0: InsyaAllah. Semoga dipermudahkan segala urusan Kak Ella dan juga keluarga. Jaga kesihatan, jaga diri, jaga keselamatan. Okey Kak Ella?
3: Okey, bye.
0: Alright, okay, salam kat orang kampung. Assalamualaikum.
3: Salam warahmatullahi.
2: Okay. Terima kasih banyak Kak Ella.
0: Itu Kak Ella Balkis . Lama tak telefon. Rupanya sibuk. 8 ekor ditumbang dekat sana.
2: Sambil-sambil tu dia buat preparation dengan abang.
0: Okey. Jadi itulah ceritanya oleh Kak Ella. Jadi macam mana pula dengan cerita anda? Nak kongsikan bersama dengan kami? Nak telefon macam Kak Ella tadi? Boleh. 03-2287-3203 ataupun 03-2287-3204. Nak WhatsApp, hantar je di talian ini.
1: Dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Hello. Jomput. Jomput. Jomput.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Satu minggu, satu sirah. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW pada sahabat serta para nabi terdahulu. Setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Sila ambil perhatian terdapat kemalangan di lebuh raya elit di kilometer 28.0 arah utara dari KLIA ke Bandar Kamuda Curve. Lorong kecemasan ditutup, trafik terkawal di lokasi. Selain itu, terdapat insiden lori kontena rosak di lebuh raya utara selatan E2 di kilometer 297.7 arah selatan dari Port Dickson Selatan ke Senawang. Lorong kiri terhalang. Susulan kemalangan di lebuh raya utara selatan E1 di kilometer

sila rancang perjalanan anda. Trafik juga bergerak perlahan dan jangka kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Lembu Raya Grand Saga perlahan dari Tun Hussein On ke Taman Konat. Kesas perlahan dari Bukit Limau ke Haikom. Sifil ke Kewajipan juga Bandar Botanik ke Pandamaran. Elit perlahan dari

0: Sembang tu set.
1: Baik, kita kembali semula dalam Sembang Two Sen, yang mana ya, sudah pun berkongsi untuk tugasan apabila buat persiapan raya. Alhamdulillah, terima kasih. Jom kita raikan lagi, Awan. Komen-komen daripada pendengar kita.
2: Farah dari Gombak katanya, saya ambil tender jaga anak-anak kecil masa orang lain sibuk masak. Riuh satu rumah dia buatnya. Dia jaga anak-anak sendiri dan juga anak-anak buah.
1: Okey, ini orang saya cakap tu. Tak semua orang boleh buat tau. Tu pun orang cakap, walaupun tak ada macam... apa ni? Orang buat persiapan raya, buatlah. Masaklah ketupat ke, masaklah dodo contoh kan. Tapi kalau tanpa...
2: menjaga anak-anak kecil ni.
1: Tugasan ini dihususkan kepada sesiapa. Mak-mak nak masak dekat dapur pun tak tenang. Tiba-tiba nak ni lah.
2: Mak nak itu.
1: Nak mandilah, nak main tu lah. Bergaduh pula adik-beradik lah. Tak ada siapa yang kawal pun masalah juga. Okey, selain tu?
2: Okey, Hakim dari Puchong katanya, saya memang kena jadi tukang gantung langsir setiap tahun sebab kononnya saya yang paling tinggi dalam keluarga.
1: Memang, biasalah tu. Awak yang paling tinggi. Yelah, dalam dunia ni memang tak wujud tangga ke. Beli je lah tangga kan. Semua orang boleh panjat.
2: Okey, Zura Sungai Buloh katanya, tugas saya lipat dan susut banjur raya anak-anak dan anak-anak buah. Baru nak raya, almari pun dah penuh.
1: Okey, Nadia Gombak, saya tukang buat senarai dapur. Fikri Kajang, kerja saya jaga anak-anak kecil. Masa orang yang tersibuk tengah buat kerja kat dapur, orang kata senang, padahal lagi penat dari mop satu rumah tau. Nak pelayan satu-satu kan. Acik, saya nak makan ni, tapi saya tak nak yang ini. Macam mana tu? Kan, pening kepala tau. Okey, Siti dari Sabak Bernam, saya bahagia masak. Dari pagi, dia departemen memasak.
2: Okey.
1: Dari pagi dah berdiri dekat dapur, tapi bila semua makan dan puji masakan saya tu, penat yang saya berdiri, semut-semut rasa kat betis tu, semua hilang.
2: Okey, Yusri dari Rawang. Saya selalu kena cuci bilik air sebab nak bagi tetamu selesa bila datang rumah. Mana tahu kot nak kena singgah cuci, nak kena singgah bilik air.
1: Betul juga.
2: Bilik air kan?
1: Cuci bilik air, kemas bilik, takut orang nak tumpang solat kan?
2: Betul.
1: Itu semua masih lagi dalam kebiasaan lah. Tapi kalau family saya lain, pagar kena cuci. Kalau boleh atap tu pun cuci. Macam raya semua orang nak duduk kat atas atap. Tapi memang macam tu. Kalau raya je semua benda kena cuci. Memang mak Asia ni memang gitu.
2: Memang ada nak sepoci atap.
1: Tak tahulah. Tapi itu arahannya. Kita ikut je lah, Yawan. Takkanlah kita nak melawan pula kan.
2: Okey, Haziq Kuala Langat, saya paling suka bila dia beri tugas beli lemang sebab boleh singgah makan macam-macam dekat bazar.
1: Sambil menyelam minum air.
2: Sambil makan tu, sambil dia beli, sambil dia makan.
1: Kan, bawa balik sebatang je lemang. Tapi dia punya lama tu macam telur bakar. Okey, siapa yang memanggil yang telefon kita ni? Mungkin boleh telefon balik. Halo, Assalamualaikum. Allah, kenapa tak masuk ni? Okey, kita dah berada di penghujung dah sebenarnya. InsyaAllah kita juga akan bawakan lagi untuk anda Sembang Two Sen dengan topik-topik yang berbeza. Esok kita berdua akan ditugaskan di departemen lain lah.
2: Akan ditugaskan di departemen
1: yang lain. Jadi terima kasih kepada anda di kesempatan yang ada ni. Wan, kita nak ucapkan salam Aidiladha juga kepada anda. Apa-apa pun, kita kena ingat, seronok dengan macam-macam tugas bila buat persiapan raya ni. Ada yang jadi tukang kemas, tukang beli barang, tukang masak, sampailah tukang rasa makanan kan. Tapi sebenarnya yang paling bernilai bukan rumah yang paling cantik atau juadah yang paling banyak ataupun sedap, tapi masa dan kerjasama yang dikongsi bersama dengan keluarga tu. Kalau nampak ada yang penat, ringan-ringankan tangan untuk bantu. Jangan cakap, tu bukan departemen saya. Saya tak masuk campur.
2: Saya tak ambil tender.
1: Saya tender saya tukang rasa makan je. Orang suruh rasa tapi dia ambil nasi sepinggan kan.
2: Okey.
1: Jangan tunggu disuruh. Kadang-kadang satu kerja kecil yang kita ambil alih boleh buat orang lain rasa lebih dihargai. Jangan berkira sangat dengan adik-beradik ni. Raya bukan tentang siapa paling banyak buat kerja, tapi bagaimana semua orang sama-sama menjadikan rumah itu penuh dengan rasa kasih, gelak tawa dan kenangan. Semoga persiapan raya kali ini dipermudahkan dan membawa lebih banyak kebersamaan, insyaAllah.
2: Kadang-kadang waktu persiapan ni lah yang paling meriah sebenarnya. Sampai dapat gurau, bergurau sama sendiri, bekerjasama sama-sama luangkan masa bersama-sama dengan ahli keluarga. Penat memang penat, tapi bila kita tengok rumah tu dah siap dihias, makan terhidang, keluarga berkumpul, semua kepenatan tu rasa berbaloi.
1: Ya, yeah, baik, itu dia kata-kata semangat daripada kami kepada anda yang sedang dengarkan. Kan, walaupun dah latih, Awan dengan Hafiz senang lah cakap. Kalau duduk tempat kita ni, tahu, kan, faham kan.
2: Kami faham, pun masih.
1: Tapi yalah, itu dah kita punya, kalau kata tak ada gotong royong sebelum raya, pun rasa tak best juga.
2: Kan, memang tak lengkap sebenarnya.
1: Ya, okey, selesai untuk Sembang Tusan. Kejap lagi kita akan ke jam yang seterusnya antara lagu-lagu yang bakal menanti.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Hai, selamat pagi. Selamat ambil perhatian trafik gerak perlahan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. MPE perlahan dari Kuching Lama ke Pantai Dalam, Pantai Dalam ke Bangsa juga sampai Piramid ke Subang. LDP perlahan dari Bukit Pucung ke Pucung Intan, Pucung Industri ke Jambatan Kabel, Kelana Jaya ke SS2 juga Plaza Tu Pencala ke SS2. Kajang Sub perlahan dari Sungai Long ke Tamin Jaya juga Balakong ke Demais. Max perlahan dari Bukit Jalil ke Kuching Lama, akhir sekali ke Lebuh Raya Sprint. Trafik perlahan di lokasi-lokasi berikut. Damansara Link perlahan dari Plaza Tu Damansara ke Seksyen 16. Kerinci Link perlahan dari Mon Kiara ke Sayar Tamas, juga Pencala Link perlahan dari Susur masuk Jalan Duta ke Mon Kiara. Elakkan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Fokus pada pemanduan, patuhi had laju yang ditetapkan. Semoga selamat sampai ke destinasi.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Selamat pagi diucapkan kepada anda. Minum apa tu? Ha, ataupun hari ni berpuasa sebenarnya hari Arafah ni. Ha, jadi selamat berpuasa lah diucapkan kepada anda. Yang tak berpuasa hari ni, selamat menjamu selera. Kami ucapkan kepada semua pendengar setia di Selangor FM. Dan sekarang ini, Apis dan juga Awan berada dalam jam yang terakhir. Biasanya kami akan kongsikan info-info semasa. Tapi sebelum itu, nak bagi tahu dululah antara lagu-lagu yang akan menanti anda.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sangon FM.

sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Sweet September dengan tajuk lagunya Hari Raya Tetap Tiba. Jangan kita asyik berbelanja katanya. Okey, ha, jualan Aisyah Rahmah JR Kendalian Pembadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor terus menjadi pilihan ramai untuk mendapatkan barangan dapur menjelang Aidiladha pada Rabu esok. Dan pengunjung, ini antara pengunjung yang memberikan feedback lah. Farah Nur Anis Abdul Muiz kata JR membantu beliau jimat sehingga 70% bagi membeli barangan keperluan menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha. Katanya lagi, dia membeli pelbagai barangan keperluan termasuk ayam, daging, telur, makanan kering untuk bekalan 2 minggu dengan harga yang ditawarkan jauh lebih murah berbanding di luar.
1: Beliau ditemui antara ratusan penunjung ditemui pada program JIR Mega Aidiladha di perkarangan Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan peringkat Dun Pandan Indah. Okey, dan sementara itu warga emas Abdullah Buhari memberitahu program kenaan bantu beliau untuk dapatkan barangan asas pada harga lebih rendah dengan penjimatan sekitar 30% berbanding harga biasa di pasaran. Okey, beliau kata dapat beli ayam, telur, minyak masak, biskut paket, mi untuk kegunaan 3 ahli keluarga termasuk anak-anak, dan beliau sudah berbelanja di JIR sejak program ini mula diperkenalkan dan berharap kerajaan negeri dapat anjurkannya setiap minggu.
0: Okey, program yang kita cerita ni adalah program yang setiap minggu dilaksanakan. Dan kita juga di Selangor FM juga akan mewawarkan ataupun kongsikan lokasi-lokasi untuk anda dapatkan barangan-barangan keperluan rumah, barangan basah, kering kan, dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Dan program yang kita cerita ni dah pun berlangsung pada 23 dan 24 Mei 2026 yang lalu, diadakan bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha bagi membantu orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah. Jadi kepada anda yang kita selalu kongsikan tu, jangan lepaskan peluang. Jangan sekadar dengar je. Kami bukan nak tipu-tipu, bukan saja-saja nak kongsilah. Tapi barangan dia memang murah. Saya sendiri juga pernah berpengalaman berbelanja di jualan Aisyah Rahmah ni, memang sangat berpatutan.
1: Jadi bila ada hebahan mengenai JIR ni, jangan lepaskan peluang.
0: Betul?
1: Shopping banyak-banyak. Okey. Masa kalau tak silap masa jelajah Ramadan pun pernah ada juga jualan Aisyah Rahmah, ada juga. Memang murah.
0: Ya, saya mengangkut barang-barang sempu, sampul basuh, macam-macam saya bawa balik kan. Okay. Jadi itu dia perkongsian untuk anda ataupun feedback berkenaan dengan JR. Kepada yang belum lagi tahu JR tu apa, dekat mana, nanti kami akan kongsikan dari semasa ke semasa. Nak tahu lebih lanjut, terus dengarkan kami di radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9, bukan barang station.

0: Hari Raya.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: bersama keluarga.
1: Baik, itu dah nyanyian daripada Hel Husaini dan juga kumpulan Dola dengan tajuk lagunya Suara Lebaran Kita. Okey, 9.45 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Kalau kita tengok jalan raya ataupun lebuh raya di sekitar Lembah Kelang, alhamdulillah agak lengang. Tapi yang di pinggir ni, mengalir ke utara, nak mengalir ke pantai timur, nak mengalir ke selatan.
2: Kalau bandaraya pun ada part-part lah. Adalah tak semua yang perlahan. Ada yang perlahan, ada yang lancar.
1: Okey, tapi kita kena ingatkan sebab dekat area Lembah Kelang ni banyak highway. Banyak lebuh raya. Bila lengang tu kadang-kadang ramai yang balas dendam kan?
2: Betul.
1: Hari kerja, hari lain tu kena terpaksa bersesak-sesak dalam kesesakan lalu lintas. Tapi bila lengang ni dia jadi macam sedap pula. Itu kena hati-hati tu. Okey, kita nak kongsikan di mana bercerita bak lebuh raya. Lingkaran Cekap Sdn Bhd ataupun LCSB, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highland, akan melaksanakan caj Jalan Raya dalam dua fasa berkuat kuasa 28 Mei dan 28 Jun 2026. Ini maklumat untuk anda. Di mana LCSB telah memaklumkan bahawa semua pengguna jalan raya yang dibenarkan selain daripada mereka yang berada dalam kategori dikecualikan dikehendaki membayar caj jalan berkenaan masa memasuki Jalan Genting Highland berkuat kuasa 28 Mei ini, iaitu lusa. Okey, bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highland, di Genting Sepah dan pintu masuk Gohtong Jaya, di bulatan Gohtong Jaya. Di bawah struktur cas jalan, kereta atau van dalam kelas 1 akan dikenakan bayaran sebanyak RM5 di kedua-dua pintu masuk Genting Highland dan pintu masuk Gohtong Jaya.
2: Okey, kalau kereta atau van dalam kelas 1 RM5, lori sederhana kelas 2 dikenakan bayaran RM15.
1: Okey.
2: Okay, lori berat kelas 3 RM25 di kedua-dua lokasi pintu masuk. Taksi kelas 4 akan dikenakan bayaran RM3.30. Bas kelas 5 RM5. Dan okay, kenderaan di bawah kelas 2, 3, 4, 5 dikendaki masuk melalui lorong-lorong khas atau pengencaman plat lesen ataupun LPR.
1: Okey, kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang tempat kerja mereka berada di institusi kerajaan yang dikenal pasti di Genting Highland dikecualikan daripada caj jalan raya. Ini dia yang dikecualikan ataupun yang dikenakan tu. Itu maksud dia ni. Okey, dan setelah itu juga, menurut LCSB, berkuat kuasa 28 Jun 2026, LCSB akan mendaftarkan sehingga dua kenderaan kelas 1, iaitu kenderaan berdaftar untuk penduduk tetap di Genting Highland yang layak dan akan menikmati kadar keutamaan 10% lebih rendah daripada kadar biasa setiap kemasukan dengan menggunakan lorong LPR ataupun lorong khas. Kenderaan berdaftar tidak akan dikenakan sebarang caj sebelum 28 Jun 2026. Tapi bermula 28 Mei,
2: ya,
1: 2026 semua kena.
2: Kena. RM5 lah kalau kereta, kereta dan juga van. Sebagai tambahan pula, LCSB akan perkenalkan skim pas bermusim selama 6 bulan untuk penduduk tetap yang berdaftar. Pas bermusim ni akan melayakkan pemegang masuk tanpa had ke Jalan Genting Highlands sepanjang tempoh salaku melalui lorong LPR atau lorong khas dan mendapat kemudahan lebih baik dan penjimatan kos yang ketara. Jadi penduduk tetap yang berminat boleh dapatkan pas bermusim dengan kemukakan permohonan dan buat pembayaran yang diperlukan.
1: Okey, jadi itu dia perhatian kepada anda. Lebih-lebih lagi orang-orang yang kat Selangor ni kalau nak healing-healing, kita pergi Genting kan? Jadi ini dia maklumat kepada anda. Raya ni tak tahu nak pergi mana, tapi nak pergi Genting Highland. Ini maklumannya 28 Mei 2026 akan dikenakan caj apabila anda naik ke sana. Okay? Jadi itu dia info semasa yang kami bawakan dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Selepas ini, kita ada segmen
0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Okey, kejap lagi akan berhibur dalam Hello Selangor bersama dengan Ida. Bermula jam 10 pagi hingga jam 3 petang. 5 jam yang seterusnya, Ida akan hiburkan anda pula. Lagu raya tadi, tak cukup lagi 4 jam. Tak apa, kejap lagi kita sambung dengan Ida pula. Dan jangan lupa juga, tepat jam 10 pagi, kita akan ikuti Bulletin Selangor FM jam 10 pagi untuk kita ketahui apakah perkembangan terkini di negeri Selangor. Okey, okay. Awan, hari ini 9 Zulhijjah, esok kita akan masuk 10 Zulhijjah. Betul. Di mana esok kita juga akan meraikan ataupun menyambut Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah. Di kesempatan yang ada ni, kami juga ingin memohon maaf jika ada terlebih ataupun terkurang daripada kami sepanjang kita mengendalikan segmen Tertarik Kopi O edisi hari ni ataupun sebelum-sebelum ni.
2: Ya, betul. Saya juga secara peribadi mohon maaf juga pada Api sebagai adinda saya dan juga pendengar-pendengar Selangor FM juga, sekiranya terdapat terlajak kata, terlebih gurau kan, tersalah kata kan, terkasar bahasa, minta maaf banyak-banyak ya.
1: Dan
2: saya makhluk yang penuh kelemahan.
1: Dan samalah tu, sama-samalah kita kocok-kocong lah eh. Dan kita ingatkan juga kepada anda yang nak pulang ke kampung, yang nak pergi kunjung-berkunjung, tolong hati-hati, jaga keselamatan, dan yang paling penting, teruskan bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
4: Play the song!

0: Kau Landi, asal tak beli tiket awal-awal?
1: Jangan sorang-sorang aku.
2: Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia, Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahida Salim ataupun Ida akan temankan anda dalam Hello Selangor 10 pagi hingga pukul 3 petang. Terima kasih juga buat rakan penyampai kita DJ Awan dan juga DJ Apis yang telah pun menemani anda dalam Teh Tarik Kopi O 26 Mei 2026 hari ini. Dan ada yang menghitung waktu. Ada yang katanya hari ni half day lah sebab insyaAllah esok kita bakal menyambut Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Aidiladha. Mut-mut dah raya, orang kata mut-mut nak cuti tu dah meresap dalam jiwa katanya. Tapi apapun, bereskan kerja anda dahulu. Kita temankan anda, jangan risau. Ini dia daripada Kira Bahar. Nyanyian semula, nyanyian Rindu Buat Kekasih, Selangor FM.

0: Bangor FM, pilihan tepat.
1: Hai, saya Zuaq, Mael, Izo, Amy. Kami Ekspedisi. Dengarlah Selangor FM 100.9, pilihan tepat dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.
1: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, 10.24 minit pagi dan sekarang ini Ida temankan anda dalam Hello Selangor. Okey, baik. Sampai-sampai tu juga Ida nak kongsikan ini mengenai pengguna media sosial di Malaysia perlu buat pengesahan umur guna dokumen rasmi mulai 1 Jun ini di mana kerajaan bakal melaksanakan langkah yang lebih tegas terhadap penggunaan media sosial dalam kalangan kanak-kanak apabila pengguna platform media sosial perlu membuat pengesahan umur menggunakan dokumen rasmi kerajaan bermula 1 Jun ini. Dan langkah itu dilaksanakan susulan penguatkuasaan dua kod baru di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun ONSA yang diperkenalkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau MCMC. Dan Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan bagi tujuan pengesahan umur termasuklah kad pengenalan, pasport dan dokumen rasmi lain yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan menurut beliau, langkah itu penting bagi memastikan pengguna bawah umur tidak sewenang-wenangnya membuka akaun media sosial dengan hanya membuat pengisytiharaan umur sendiri. Jadi menurutnya, sekarang kita telah meminta platform melaksanakan pengesahan umur. Pengguna perlu mengesahkan umur menggunakan dokumen yang dikeluarkan kerajaan seperti kad pengenalan, pasport ataupun dokumen rasmi yang lain. Okey, dan untuk makluman, sebelum ni kerajaan telah memutuskan bahawa kanak-kanak berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka atau memiliki akaun media sosial bagi platform yang mempunyai lebih 8 juta pengguna di Malaysia. Okey, baiklah, sekarang ini jom layan ini daripada Madam Luka, Selangor FM.

Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan!

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Itu dia baru saja berlalu daripada Nadia. Salam untuk kekasih. Sekarang ini tepat pukul 10.41 minit pagi. Dan jangan lupa juga sebentar lagi kita ada intai dapur untuk anda mengetahui apakah pengisiannya. Sama-sama kita nantikan. Kita nak kongsi pasal apa ni? Pasal dapur ke? Pasal rumah ke? Yang pastinya rumahku syurgaku lah kan. Kena dengarkan sebentar saja lagi. Ini dia Bunga featuring Nur Aniza Idris, Intan Payung, Selangor FM.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ya, itu dia daripada Sharifah Aini, suasana hari raya. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baik, untuk Intai Dapur hari ini, memandangkan insyaAllah esok kita bakal menyambut Hari Raya Aidil Adha. Pastinya bila Hari Raya Aidil Adha, kita akan dapat daging lah kan. Ada yang kita terima daging. Jadi itulah untuk sekarang ini dan nak kongsikan dengan anda. Ada kesilapan. Antara kesilapan simpan daging korban yang buat daging tu cepat rosak. Okay? Di mana setiap kali musim Hari Raya Korban, peti sejuk di rumah pasti penuh dengan stok daging korban daripada kariah masjid dan jiran tetangga. Namun mungkin ada antara kita yang kurang pasti tentang cara simpan daging korban yang betul lah supaya kekal segar dan tahan lama. Jadi ada cara simpan daging korban yang betul dan jangan buat antara kesalahan-kesalahan ini. Di mana yang pertama, jangan simpan daging panas-panas. Daging yang baru disembelih biasanya masih hangat. Jangan terus masukkan ke dalam peti sejuk. Wap air akan terkumpul menyebabkan daging mudah rosak dan berbau busuk. Anda kena biarkan dulu, turunkan suhu daging tu dulu. Selepas itu baru masuk dalam peti sejuk. Cuci daging sebelum simpan. Kalau dah cuci daging, jangan simpan terlalu lama. Kalau boleh terus dimasak sebab daging basah mudah busuk, mudah rosak kerana air yang tinggal boleh mempercepat pertumbuhan bakteria. Dan ketiga, bahagikan ikut saiz masakan. Jangan simpan satu ketul besar. Di mana anda kena potong daging mengikut kuantiti sekali masak. Contohnya 500 gram satu paket. Ini memudahkan anda mencairkan bahagian yang perlu saja je tanpa menjejaskan kualiti keseluruhan stok. Yang keempat, gunakan plastik yang sesuai. Di mana elakkan guna plastik beg pasar berwarna atau plastik sampah. Gunakan plastik PE ataupun Ziploc loose Sina yang memang dihaskan untuk makanan bagi mengelakkan sisa kimia meresap ke dalam daging. Yang kelima, keluarkan udara dalam plastik. Di mana sebelum tutup rapat, pastikan anda buang sebanyak mungkin udara dalam plastik. Udara yang terperangkap boleh menyebabkan freezer burn yang membuatkan tekstur daging jadi kering selepas dimasak. Okay? Dan seterusnya, jangan simpan terlalu padat. Di mana peti sejuk yang terlalu penuh akan menghalang peredaran udara. Suhu jadi tak sekata, menyebabkan daging lambat beku dan cepat rosak. Susun dengan ruang yang cukup. Dan elakkan juga bersentuh dengan bahan yang lain. Jangan campurkan daging dengan ikan, ayam atau sayur dalam satu bekas tanpa berbalut. Ini bagi mengelakkan pencemaran silang bakteria antara bahan mentah. Dan seterusnya, elakkan proses beku cair berulang kali. Di mana dah keluarkan sepaket besar, cairkan, ambil sedikit, kemudian baki itu dimasukkan semula ke dalam freezer. Proses ini merosakkan tekstur daging dan risiko pembiakan bakteria menjadi sangat tinggi. Yang ni pun kadang-kadang kan bahaya juga, boleh buat keracunan makanan. Dan sebab itu penting untuk simpan daging dalam bahagian kecil dari awal lagi. Okey, sebab tu kena siap potong-potong tu. Jangan terus letak seketul macam tu. Okey, baiklah, layan dulu lagu.

0: dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 11:01 pagi. Okey, sekarang kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Dan seketika kita nak beri laluan untuk jendela info. Jadi Ida tidak kesorangan. Ida bersama-sama dengan tetamu di konti ketika ini, iaitu Encik Zuhaimi bin Abdul Rahim, selaku pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Encik Zuhaimi.
1: Assalamualaikum Ida. Apa khabar?
0: Ida sihat, alhamdulillah. Encik Zami okey, sihat?
1: Sihat.
0: Yep. Selamat datang ke Konti Selangor FM.
1: Yeah.
0: Dikabarkan ini kali pertama.
1: Ya, yeah, kali pertama.
0: Tapi kalau kata bersiaran di radio tu, dah pernah ada pengalaman lah kan?
1: InsyaAllah.
0: Cuma bukan di Konti Selangor. Okey, baiklah. Encik Zami, kita sesuai lah. Di mana insyaAllah esok kita akan menyambut Hari Raya Korban kan, ataupun Hari Raya Aidil Adha. Jadi untuk topik kita pagi ini mengenai pengorbanan, kebersamaan dan peranan universiti dalam komuniti, kan, di mana sempena Hari Raya Aidil Adha ini, apakah mesej utama yang masyarakat boleh hayati daripada sambutan Aidil Adha selain daripada ibadah korban itu sendiri?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlulatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Ida lah atas apa ni, ta'aruf pada permulaan tadi lah. Bila kita kata berkenaan dengan pengorbanan, Hari Raya Aidil Adha disenani dengan satu sambutan yang sedang umat Islam sedang berada di tempat Arafah sekarang ni lah.
0: Betul.
1: Dan pada hari ini sebenarnya semua jutaan manusia sedang berkumpul menunaikan satu ibadah yang cukup istimewa dalam kehidupan kita lah, insyaAllah. Jadi mana yang sedang berada di sana, sedang menjalani ibadah-ibadah itu, sebenarnya satu perkara yang cukup istimewa buat mereka. Dan kita di sini pun sebenarnya turut samalah. Kalau pada hari ini ada yang berpuasa kan.
0: Betul.
1: Ada yang berdoa, ada yang memberikan seluruh jiwa raganya untuk ibadah kepada Allah Subhanahuwataala. Bila kita sebut tentang pengorbanan ni, ia adalah merupakan satu bukti kejujuran kita dengan Allah Subhanahuwataala. Yang mana merupakan satu jambatan yang memisahkan di antara hamba yang mengakui beriman kepada Allah Subhanahuwataala dan juga hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahuwataala. Bila kita sebut takwa ni, sebenarnya maknanya satu misi dan impian kita sebagai seorang Islam yang berada di muka bumi ini. Hatta dalam solat yang kita baca dalam doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku kerana Allah Subhanahu Taala. Antara connection di antara solat yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dan akhirnya menatijahkan kehidupan kita, dunia, hidup kita dan mati kita kerana Allah Subhanahu Taala. Nilai pengorbanan yang kita nak kaitkan dalam satu perkara, kalau kita lihat bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, untuk menilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Taala itu, bagaimana pengorbanan seorang ayah dan seorang anak, bagaimana dilihat proses-proses itu sehingga Allah gantikan dengan sesuatu yang lain atas dasar pengorbanan untuk menilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Taala. Itu yang permulaan yang saya boleh lihat bahawa betapa pentingnya pengorbanan itu untuk melahirkan nilai takwa itu sebenarnya. Takwa itu untuk mencerminkan kita sebagai seorang insan yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang penting sekali adalah kita nak menuju mardhatillah, redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya, pada pandangan tuan lah kan, mengapa nilai pengorbanan dan kebersamaan masih lagi sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita kali inilah, hari ini?
1: Bila kita lihat nilai pengorbanan, ya, kalau kita lihat kehidupan manusia sekarang ni, kalau saya berada di institusi pengajian tinggi lah, kan, kalau kita ada golongan remaja sendiri, pelajar-pelajar yang terdiri daripada generasi muda yang sedang membina kehidupan mereka. Bila membina kehidupan ini, ada banyak proses-proses pengalaman, proses-proses pembelajaran, bukan sahaja dari sudut akademik yang semata-mata di universiti, tetapi pengalaman pembelajaran kehidupan itu sendiri, yang mengajar erti pengorbanan sendiri, menghargai pengorbanan yang telah dilakukan oleh ibu dan ayah, sehingga menatijahkan insan menjadi insan yang cukup cemerlang di dunia. Dan pengorbanan yang dilakukan oleh seorang ibu dan ayah semata-mata untuk menghasilkan seorang anak yang bukan sahaja berjaya di dunia tadi, tapi di akhirat juga. Jadi nilai pengorbanan yang dilakukan apabila kita berada di universiti, generasi muda, generasi yang berada di tahap pertengahan dan juga di peringkat penghujung lah. Kadang di UPM ni sebenarnya digabungkan di antara pelajar, kaki tangan dan juga warga setempat. Di unit di universiti, di UPM ni dia unik sikit sebab dia berada di dalam kelompok komuniti luar. Kalau di masjid tu sebenarnya kita bersama dengan golongan-golongan komuniti di luar. Jadi pelajar ni terdedah dengan aktiviti-aktiviti bersama dengan komuniti tadi. Kan? Begitu juga dengan kaki tangan-kaki tangan. Jadi kita nampak betapa pentingnya nilai pengorbanan sebagai seorang pelajar untuk memastikan bahawa aktiviti-aktiviti ataupun nilai diri sebagai seorang mahasiswa tu dipelajari untuk memaknakan tentang sesuatu kehidupan yang bermakna di universiti, kan? Bukan saja dari segi pembelajaran akademik, tetapi kehidupan. Sebenarnya kehidupan ni penting sebenarnya. Kehidupan pembelajaran yang tak formal, yang kadang kita tak dapat dalam kampus
0: universiti,
1: tapi pergaulan kita, hubungan kita, sumbangan kita, khidmat kita, dan akhirnya menatijah kita memberikan manfaat kepada komuniti setempat.
0: Ya, okey. Kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, masih lagi dalam jendela info. Hari ini kita berkongsi topik mengenai pengorbanan. Okey, jadi kita nak tanya jugalah kepada Tuan Zuhaimi, bagaimana UPM ataupun Universiti Putra Malaysia sendiri menerapkan nilai kesukarelawan dan semangat komuniti sempena Aidiladha ini kepada mahasiswa serta warga kampus.
1: Mm-mm. Bila kita cerita tentang apa ni, penglibatan pusat Islam tu sendiri, yang mana di bawahnya ada masjid Universiti Putra Malaysia di sini. Masjid Universiti Putra Malaysia sebenarnya yang saya maklum tadi terletak di kawasan luar sedikit lah, berhampiran komuniti. Jadi pada tahun ni alhamdulillah kita akan menyembelih sebanyak 17 ekor. Pada hari esok.
0: 17 ekor. Alhamdulillah.
1: 17 ekor yang mana apa ni, kita telah bermula daripada fasa-fasa untuk apa ni, pencarian lembu tu sendiri sehinggalah proses-proses ahli jawatankuasa yang dilantik. Jadi kalau di sini kita melibatkan pelajar kita, kita komuniti dan juga warga universiti terdiri daripada staff lah. Ini antara kesedamungan di antara tiga kelompok tadi untuk melaksanakan satu aktiviti ibadah tersebut. Yang mana kita laksanakan aktiviti itu bermula pada pagi esok lah. Maksudnya sebanyak 17 ekor tu yang kita tumbangkan dan kita sembelih. Sembelih pun juga kita bagi pendedahan juga kepada staff kita, tangan kita. Setakat ni mahasiswa ada seorang yang terlibat yang membantu
0: menyembelih lembu
1: membantu,
0: nanti.
1: Membantu kita dan kita cuba latih untuk memastikan bahawa ada apa ni, nilai tambah atau transfer knowledge tu kepada mereka lah. Dan juga komuniti setempat. Jadi pelengkap. Maknanya ada 17 ekor tu, kita nampak ada pelibatan ada kepada staff, ada komuniti, daripada aspek penyembelihan tu sendiri. Dan seterusnya aktiviti-aktiviti lain. Contohnya untuk melapar dan sehinggalah pengagihan daging korban tersebut. Dan ini kita laksanakan dengan secara teratur lah. Kita ada kursus penyembelihan pada awalnya. Pada awal kita ada kursus penyembelihan yang kita kongsikan dengan masyarakat sebab sebenarnya untuk berkorban ini, sebenarnya pengorbanan ibadah korban ini ada tiga kelompok yang mesti melaksanakan sesuatu dengan terbaik, iaitu yang pertama orang yang masuk korban. Dia mesti lakukan dengan ikhlas, dengan betul-betul kerana Allah, bukanlah kerana nak cari lembu yang murah, kerana nak cari tempat yang dia biasa dibuat dia tak, ia berkait dengan ibadah dan keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pengurus. Pengurus tu lah, masjid kita sendiri lah yang menguruskan tu. Sebab tu kita kena latih juga di kalangan pelajar-pelajar. Sebab mereka ni nanti akan keluar. Suatu ketika nanti mereka juga akan menjadi satu pemimpin di masyarakat. Mungkin di masjid, di surau ataupun di mana-mana. Yang menatijahkan bahawa sesuatu itu mesti diuruskan dengan sempurna dan terbaik. Jadi mereka tahulah pembahagian kepada asnah berapa banyak, kepada diri sendiri berapa banyak, kepada jiran tetangga berapa banyak. Ini kita dedahkan. Begitu juga dengan penyembelih. Sebab tu kita buat khusus penyembelihan tu. Sebab kadang-kadang orang lupa. Penyembelih ni juga ada tanggungjawabnya sendiri. Saya terlibat dalam penyembelihan ni hampir lebih daripada 10 tahun jugalah. Kita sebagai penyembelih ni sebenarnya pun itu adalah ibadah. Kita nak memastikan haiwan tersebut disembelih dengan betul-betul yang terbaik dan juga ihsan tersebut. Ini yang dikatakan bahawa pentingnya kita libat uruskan di antara kelompok universiti tersebut, pelajar, kaki tangan dan komuniti, supaya mereka mendapat sesuatu nilai kemasyarakatan, ta'awun wa takaful, tolong-menolong dan bantu-membantu. Dan inilah adalah merupakan proses yang paling penting terutamanya kepada pelajar lah apabila mereka keluar lah. Dan saya rasa di masjid UPN kita cuba yang terbaik sesempurna yang mungkin melibatkan ketiga-tiga entiti ini. Kerana apa? Kerana kita nak memastikan bahawa aktiviti korban itu dapat dilaksanakan bukan sekadar nilai ibadah korban tersebut, tapi ukhuwah tu, kan, ukhuwah di antara kita, silah, silatul rahim kan, silah ni ikatan rahim, kasih sayang yang kita nak bina di sebalik aktiviti ibadah tersebut, yang menjadikan kita seorang insan yang berguna di dunia ni, memberi manfaat kepada orang lain, dan juga kita beroleh pahala sehingga kita dapat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
0: Baik tuan, mungkin tuan boleh kongsikan antara program ataupun inisiatif Aidil Adha yang diancurkan oleh Pusat Islam UPM tahun ini khususnya berkaitan ibadah korban.
1: Okey, tadi saya dah sebut sedikitlah cerita tentang kita dah mengadakan proses kursus. Tadi sebentar tadi kita ada sesi taklimat kepada semua petugas. Seramai 156 petugas.
0: Ini yang untuk esok ni lah.
1: Yang kita meriah. Lantik yang kaki tangan pelajar dan juga baru kita bagi taklimat tadi sekitar dalam pukul 9 tadi untuk memberikan gambaran tentang perjalanan esok, dan kita biasanya kita cuba selesaikan urusan tu sebelum zuhur lah. Lepas kita buat ibadah korban tersebut, kita masak pula. Unit lah, kita masak. Kita akan masak daging-daging korban tersebut untuk diberikan makan kepada jemaah-jemaah yang hadir ke masjid. Dan juga proses pengagihan tu juga kita laksanakan sebelum zuhur tu, kita dah selesai biasanya. Dengan 17 ekor tu, kita nak pastikan asnaf-asnaf juga dapat menikmatilah bahagian-bahagian mereka. Dan juga semalam pun kita pun bagi taklimat juga kepada yang masuk ibadah ni. Maknanya yang 17 ekor ni ada sekitar dalam bukan 50 ke 60 orang yang terlibat. So kita bahagi juga satu taklimat kepada mereka supaya mereka jelas akad itu berlaku di antara proses orang yang melaksanakan juga orang yang berkorban tersebut, supaya ada satu amanah yang dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin, insyaAllah.
0: Ya. Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi dalam Hello Selangor Jendela Info.

0: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baik. Tuan, selain aspek ibadah, bagaimana program korban ini turut memberi impak kepada komuniti dan masyarakat sekitar?
1: Baik. Bila kita kata tentang universiti, universiti ini adalah pembilik kepada cendekiawan-cendekiawan. Kan? Saya rasa Ida pun pernah berada di mana-mana. Jadi sebenarnya peranan kita adalah

0: kita sebagai warga universiti.
1: Mm-hmm.
0: Kita tidak boleh berada dalam kelompok di dalam universiti saja.
1: Mm-hmm.
0: So, kita kena bergerak ke arah komuniti. Kerana komuniti mm-hmm. memerlukan bantuan kita. Komuniti mm-hmm. memerlukan kepakaran kita. Komuniti memerlukan juga hikmat nasihat kita.
1: Mm-hmm.
0: Yang akhirnya menatijahkan juga manfaat tersebut kepada mm-hmm. kedua pihak, iaitu universiti dan masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Dan kalau lihat penglibatan kita di warga universiti ini, bukan kerana apa ni, ia sebagai salah satu ia ada merupakan salah satu simbol apa ni, silaturahim yang dibina kan, di dalam satu tempat Menara Gading yang terdiri daripada, kalau di UPM ni hampir dekat 30,000 pelajar. Bayangkan 30,000 pada pelajar tu boleh memberikan manfaat kepada masyarakat. Sebab tu kita kena didik anak-anak kita ni, generasi muda ni, ke arah untuk memberi ni. Untuk memberi ni, kena memberi ni bukan bi amwalikum je, dengan harta kita, wa anfusikum, dengan jiwa kita, dengan kedrat kita, dengan ilmu kita.
1: Betul.
0: Kan, supaya masyarakat itu dapat menikmati kan, menikmati sesuatu ilmu tersebut agar dapat diberikan juga kepada apa, kelompok-kelompok sasaran itu. Jadi kita tengok tentang korban ni, kalau kita lihat ramai golongan yang memerlukan. Pengalaman saya apa ni, berada di universiti ni, ada golongan-golongan yang amat memerlukan. Terutamanya masyarakat-masyarakat tempat yang Allah uji juga sebenarnya dengan sumber pendapatan yang mungkin berkurangan.
1: Yeah.
0: Tapi Allah uji juga kita untuk memberikan benda tu. Sebab tu kalau kita boleh budayakan ibadah korban ni, bukanlah wajib tetapi ia adalah sunat muakkad. Kalau lah boleh kita gemblengkan di kalangan pelajar kita tu, boleh menabung kan. Contohnya kan, menabung bermula daripada fasa apa ni, pembelajaran itu, sekurang-kurangnya sepanjang 3 tahun berada di universiti itu, dia boleh melaksanakan ibadah korban di universiti. Ini sebenarnya antara perkara yang boleh diterapkan supaya nilai ibadah tu bukan sahaja lahir daripada jiwanya, tetapi sebenarnya untuk juga memberikan juga kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati ini sesuatu perkara yang amat memerlukan.
1: Ya. Baiklah tuan, akhir sekali kita nak dengarkan jugalah harapan tuan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam kita nak menghayati semangat Aidiladha pada masa kini. Ustaz, kita nak tuan, kita nak orang kata
0: generasi muda.
1: Kita nak kekalkan yang ni kan.
0: Okay, bila kita sebut tentang generasi muda ni, kita mengharapkan bahawa mereka memahami bahawa Aidiladha ini bukan sekadar perayaan saja, bukan sekadar perayaan, tetapi kita nak mereka menghayati sebagai madrasah membina jiwa. Saya boleh terjemahkan madrasah membina jiwa. Kan, membina jiwa kita, kan, membina jiwa kita, jiwa kita dalam memberi, jiwa kita dalam memberikan hikmat, dan jiwa kita dalam memastikan hidup kita ini mendapat sesuatu yang berharga apabila kita berada di universiti. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita nak menalangkan nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian terhadap masyarakat. Ini kadang generasi muda ni kita nak cerita tentang kepedulian. Maknanya ambil berat, ambil prihatin kan kepada masyarakat setempat. Yang ketiga ialah semangat sukarelawan. Kan, kita tak nak masa kita ni pagi-pagi dihabiskan di medan-medan katil lah. Sepatutnya
1: medan
0: katil lah. Kadang kita nak mereka ni berada di medan-medan dakwah dan perjuangan.
1: Yep.
0: Bila kita kata dalam ibadah korban tu, kita nak mereka hadir pada pagi memberikan khidmat. Kita tak nak masa mereka tu hanya masa untuk belajar dan tidur saja. Mereka mesti ada connection dengan masyarakat. Yang seterusnya, harapan kita adalah jenis semuda menjadi insan yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga tinggi nilai kemanusiaan dan akhlaknya. Ini selain daripada terlibat dengan aktiviti kemanusiaan di dalam negara, boleh juga terlibat di luar negara. Saya sempat tahun lepas saya pergi ke Chad Africa untuk aktiviti korban Nida. Saya ke Chad Africa selama 10 hari tahun lepas. Saya mengambil pengalaman, saya misi kemanusiaan setelah mungkin banyak pengalaman korban di dalam negara. Di sana kita korban hampir 300 ekor. 300 ekor. Saya pernah satu hari itu saya sembelih 60 ekor kambing. 60 ekor lembu, 30 ekor kambing. Tetapi saya melalui fasa-fasa melihat kesusahan mereka. Mereka rumah daripada tanah lagi.
1: Yeah.
0: Mereka tidak ada elektrik. Kan? Mereka gunakan daging korban tu dijemur, termasuklah ada apa ni, kulit-kulitnya mereka makan kan. Jadi saya perlu melalui fasa sahara itu hampir dalam perjalanan kami, kereta rosak, naik kereta, naik motor pula dalam 30 km tu untuk sampai ke satu destinasi. Jadi saya rasa penibatan pelajar nanti bukan sahaja melihat aktiviti kemanusiaan tu saja di dalam negara. Juga boleh juga

0: mencari juga pengalaman-pengalaman ke luar negara. Yang mana boleh mendidik hati kita ni bahawa bersyukur kepada Allah SWT. Ini syukur ni. Sebab tu bila kita bangun daripada tidur, kadang-kadang kita lupa baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Sebab kadang-kadang kita lupa syukur kepada Allah SWT. Jadi nasihat saya, hiduplah dalam keadaan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmati kehidupan ini dengan memberi, dengan memberi apa sahaja, keupayaan kita, ilmu kita, apa ni, kodrat kita yang akhirnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. InsyaAllah Allah akan berikan pahala yang berpanjangan kepada kita. Kenapa? Apabila kita mati nanti ada tiga perkara je yang kita bawa, iaitu yang pertama al-ilmu yang tafi', ilmu yang bermanfaat yang kita belajar, yang kita kongsikan, sedekah jariah. Sedekah jariah kita ni, sedekah jariah ni bukan sahaja harta kita tu, tapi usaha kita, perbuatan kita
1: pun dicatat,
0: pekerjaan kita juga kan, akan dicatat yang ketiga sekali, walidun salih. Jadilah anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa, dan itulah tiga perkara yang kita akan bawa apabila kita mati nanti, insyaAllah.
1: Ya, okey. Alhamdulillah selesai untuk sesi temu bual kita pagi ni. Moga dengan pengisian yang dikongsikan kan, memberi sama-sama memberi manfaat kepada kita semualah. Okay, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Zuhaimi Abdul Rahim, di bawah pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, Tuan.
0: Ya, terima kasih.
1: Tuan balik kampung esok?
0: Esok korban ni.
1: Oh yelah, betul lah tu.
0: Kita kena korban tak balik raya.
1: Itu pun satu bentuk pengorbanan juga, Tuan kan. Orang lain balik raya, kita bekerja, kita orang kata nak memberi khidmat batin kita pada masyarakat.
0: InsyaAllah.
1: Ya. Baik, untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 104.9.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Syarul Kamal dan Zuana, bahagia yang tertangguh. Baiklah, Ida nak kongsikan ini mengenai pelancaran kempen beli tiket selamat BTS, di mana Kementerian Komunikasi melancarkan pelancaran kempen beli tiket selamat, iaitu inisiatif pelindungan pengguna pertama di Malaysia yang memfokuskan usaha membanteras penipuan tiket acara dan konsert secara lebih tersusun serta menyeluruh. Dan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata kempen nasional selama 24 bulan itu diwujudkan hasil kerjasama strategik antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama penggiat industri bagi memastikan pengguna dapat membeli tiket menerusi saluran sah tanpa risiko yang menjadi mangsa penipuan. Okey? Dan beliau juga berkata portal rasmi serta pusat bantuan dalam talian bagi inisiatif BTS dijangka dilancarkan sepenuhnya dalam beberapa minggu lagi, dan katanya pelaksanaan kempen itu tepat pada masanya memandangkan negara kini memasuki musim acara utama atau KL Headline Season yang menyaksikan permintaan tinggi terhadap tiket konsert dan persembahan berskala besar. Okay, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9. Kita belanja lagu raya lagi lah Dalam pada kita seronok tu, kan, kita nak menyambut hari raya, kita terus hayati erti pengurusan

0: Silat situ.
1: Tak silap. Orang ni yang sama cakap panggung wayang tadi. Stresnya.
0: Akak, saya nak cancel order.
2: Sebab apa?
0: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama rinduku.
4: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu
5: yang bergelar Haji.
4: Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
5: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
6: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
7: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
6: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
8: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
9: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
10: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
11: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
6: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
12: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
12: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
12: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio, nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 12 tengah hari. Kita sudah masuk di jam yang seterusnya. Dan hari ini kita sibuk sikit lah kan. Sebab kita tahu pun esok kita bakal menyambut Hari Raya Aidil Adha. Okey, kalau sebut je Hari Raya, musim perayaan ini antara orang kata barisan hadapan yang penting lah. Dan pastinya kita akan jemput juga ke konti. Dan sekarang ini dah bersama-sama dengan Tuan Muslefa bin Kamarudin selaku Ketua Seksyen Operasi daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, itu kira kalau JPJ datang ke konti ni kita tahu dah. Ni dah musim-musim perayaan ni Tuan kan. Kalau orang lain sibuk beraya tapi JPJ tak ada lah. Memang orang kata kena bekerja Tuan.
2: Betul
1: ya.
2: Betul tu.
1: Jadi untuk hari ini, insyaAllah tengah hari ini kita akan berkongsi dengan anda mengenai Operasi Hari Raya Aidil Adha ataupun HRAA 2026. Okay? Dan Tuan, sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha, okay, yang bakal menjema insyaAllah esok, adakah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor akan melaksanakan operasi khas sempena HRAA 2026 untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya? Dan kita nak tahu juga bila tarikh pelaksanaan tersebut.
2: Okey, untuk makluman lah semua, sempena sambutan Raya Aidil Adha yang akan berlangsung esok, Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor sedang menjalankan operasi lah. Kita telah bermula pada 24 hari bulan lagi.
1: Okay.
2: 24 hari bulan dan sehingga 31 Mei lah. Selama 7 hari. So operasi ini telah dirancang oleh Ibu Pejabat JPJ Malaysia lah di Putrajaya. Dan negeri diarahkan untuk melaksanakan lah.
1: Okey, dah bermula 2 hari yang lepas kan Tuan kan?
2: Ya, betul.
1: Okey, objektif operasi khas HRAA 2026 ni Tuan.
2: Okey, kita terdapat 3 lah objektif yang kita gariskan lah. Yang paling penting lah, 3 objektif kita letakkan. Yang pertama sekali adalah kita untuk memastikan kelancaran pergerakan perjalanan pengguna ni balik ke kampung lah.
1: Okey.
2: So dengan kita ada slogan lah, iaitu kita harap pandu cermat sampai selamat.
1: Ya.
2: Okay. Yang kedua, kita laksanakan aktiviti sepanjang operasi ni lah pada 24/31 ni. Ialah kita bagi kata meminimumkan kadar kemalangan dan kematian akibat kemalangan jalan raya. Dari tujuan operasi itulah kita nak beri kesedaran kepada pengguna dan kita cubalah untuk meminimumkan kemalangan. Kemudian yang ketiga, kita nak pantau lah kelancaran, kecekapan perkhidmatan awam. Terutama bas express lah. Seperti kita sudah maklum, mana musim perayaan ni, bas express ni telah, adalah menjadi pilihan lah untuk pengguna-pengguna balik ke kampung. Jadi JPJ cubalah untuk memastikan bas ni berjalan lancar dan selamat untuk digunakan dan seterusnya selamat sampai ke destinasi.
1: Okey, baik Tuan. Kalau boleh kita tahu juga untuk JPJ Negeri Selangor sendiri ada berapa anggota? Mungkin di bawah Tuan berapa anggota yang akan turun orang kata melaksanakan tugas di lapangan nanti?
2: Okey, ramai ke? Untuk sepanjang operasi 7 hari ini kita telah tempatkan berkurang dalam 300 lebih lah anggota di seluruh Negeri Selangor lah. Kita yang 300 lebih akan bergilir-gilir lah sepanjang operasi ini dilaksanakan.
1: Okey. Maknanya cuti ni masing-masing dibekukan ke?
2: Ya, dibekukan. Kami ni terpaksa bertugas lah.
1: Iyalah, itu pun salah satu bentuk pengorbanan juga tu Tuan
2: Ya, betul.
1: Okey, baik. Kita berehat seketika. Ini yang mana nak balik kampung tu kena dengar kan? Kan kita dengarkan apa yang kita nak kongsikan sesuai dengan raya ini. Okey, Selangor FM.

0: Itu dia daripada Allahyarhamah Datuk Sudiman Haji Aisyah balik kampung. Dalam badan kita seronok nak balik kampung tu, jangan lupa juga untuk kita utamakan keselamatan. Jadi yang memandu tu juga kena sentiasa ikut peraturan. Sebab kita nak pulang dengan senyuman, bukan dengan tangisan. Okay? Jadi tuan, kita nak tanya jugalah kan, apakah tindakan ataupun inisiatif penguatkuasaan yang digunakan oleh JPJ dalam melaksanakan OPHAS HRAA 2026 ini?
1: Okey ya, sepanjang operasi ni kita telah plan ada 4 kaedah lah kita buat. Yang pertama sekali adalah kita untuk meningkatkan pematuhan pengguna-pengguna jalan raya ni di kawasan-kawasan, terutama di kawasan black spot lah. Kawasan kena pasti adalah kawasan-kawasan yang kerap berlaku kemalangan. So kita buat rondaan dan tugasan statik di kawasan yang kita kena pasti itulah. Okey, yang keduanya kita meningkatkan kehadiran kita di jalan raya ni. Jadi kita nak meningkatkan supaya orang nampak JPJ ni, ronda di jalan raya ni. So bila nampak ni, secara automatik orang akan berhati-hati lah.
0: Betul.
1: Kan? Bila nampak je orang kata, takut dah buat salah ni. Takut kena saman ke kan. Jadi orang berhati-hati lah, lebih berhati-hati lah. Kemudian kita membuat pemeriksaan lebih tegas lah kehadap perkhidmatan awam lah. Iaitu bas express yang sebut tadi. Kita tempatkan anggota di stesen bas lah. Kalau di Selangor ni kita ada dua tempat. Iaitu di terminal bas stesen 17. Shah Alam, dan satu lagi di terminal bas Reko lah. Kita letakkan anggota kita untuk membuat pemeriksaan pada bas-bas yang nak mulakan perjalanan. Kita pastikan lah bas ni dalam keadaan selamat. Kemudian pemandu dalam keadaan sihat. Dan tiada pengambilan ataupun bahan terlarang lah, seperti dadah dan sebagainya lah. Untuk memastikan pemandu ni mempunyai boleh panduan yang ni lah, yang kata segar lah 100% kan. Boleh dalam keadaan yang boleh mandu dalam keselamat lah. Dan yang ketiga, kita juga buat tindakan lah, kita meningkatkan penguasaan untuk memastikan pengguna atau penunggang motosikal ni lebih berhati-hati lah dan mematuhi peraturan.
0: Okey, baik tuan. Sepanjang OPHAS HRAA ni, kita nak tahu juga antara kesalahan-kesalahan yang diberi keutamaan lah, yang disasarkan oleh pihak JPJ.
1: Okey, untuk sasaran ni, kita tetapkan ada lebih kurang dalam 9 lah. Ini kesalahan-kesalahan ni.
0: Kesalahan utama.
1: Ya, kesalahan utama ni. Ini adalah kena pasti kalau banyak berlaku ataupun dilakukan, kesalahan-kesalahan ini akan menyebabkan kemalangan lah. Okay, yang pertama sekali ialah tidak mematuhi syarat had laju lah. Jadi kita nasihatkan semua pemandu-pemandu supaya sentiasa mematuhi had laju. Kemudian yang keduanya ialah tidak mematuhi syarat lalu lintas lampu merah lah. Ini melanggar lampu merah lah. Kan? Kemudian yang ketiganya memotong di garisan berkembar. Seterusnya menggunakan lorong kecemasan untuk nak cepat. Jadi gunakan lorong kecemasan tanpa jadi akan menyebabkan gangguan lah kepada kendaraan kecemasan. Kemudian yang keempatnya memotong barisan. Ini memotong barisan ni akan menimbulkan katanya bahaya dan menimbulkan rasa tak puas hati lah kepada pengguna-pengguna lain. Kemudian menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ini membuatkan kita tumpuan kita menjadi tak 100% lah, akan berkurangan lah. Kemudian tidak pakai tali pinggang ataupun topi keledar lah. Tali pinggang ni untuk penunggang kereta dan topi keledar ni untuk pengguna motosikal lah. Kemudian membawa muatan secara berbahaya lah untuk kendaraan barangan. Membawa muatan secara bahaya kerana pada masa ini terlalu banyak kendaraan lain di jalan raya. Dia kalau dia bawa muatan bahaya ni, risiko kemalangan tu lebih tinggi lah. Dan yang seterusnya last sekali iaitu membawa lebih muatan. Apabila berlaku pemandu boleh lebih muatan ni, kendaraan dia suka dikawal lah.
0: Okey, itu antara 9 kesalahan utama. Okey, jadi sila ambil maklum kalau tak nak kena saman dia, tuan, dia bukan sebab kita takut kena saman, tapi kita buat ni sebab kita nak jaga keselamatan masing-masing lah kan.
1: Betul.
0: Bukan diri sendiri je tapi orang lain juga kan, kerana kecuaian kita, takut yang lain juga jadi mangsa lah. Okey, sebentar lagi kita sambung lagi dalam Jendela Info. Kita layan dulu lagu ini, Selangor FM.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah tuan, kita nak tanya juga bagaimana JPJ memantau kelancaran dan keselamatan kenderaan perkhidmatan awam, terutama sekali bas ekspres lah yang akan melakukan perjalanan sepanjang OPS khas HRA 2026 ini.
1: Okey, untuk tujuan tersebut, JPJ Selangor telah menempatkan dua tim penguatkuasaan. Satu di terminal bas ekspres Seksyen 17 Shah Alam, kemudian satu di terminal bas Jalan Reko Kajang. Ini adalah salah dua kata apa stesen bas utama yang di Selangor ni yang pergerakan bas ekspres bermula di Selangor lah, dua stesen ni lah. So apa yang kita buat di sana adalah kita buat pemeriksaan fizikal, mula-mula fizikal lah kenderaan seperti tayar. Kita pastikan ketebalan tayar ni adalah mematuhi had yang kita tetapkan. Dia ada had dia lah. Kemudian lampu, kita cek juga lampu-lampu, lampu brek, lampu signal, lampu hadapan. Kemudian kita cek juga keadaan dalam bas, macam pemadam api, peti kemasan. Kemudian kita cek dokumen lah, dokumen bas tu, road tag dia, kemudian permit dia. Dan juga kita akan periksa juga pemandu lah. Pemandu ni adanya kita, kadang-kadang kita buat ujian kencing jugalah. Kita bila suspek pemandu ni. Tak semua pemandu kita buat saringan lah. Tapi yang suspek lah. Kita dapat bersama dengan ADK jugalah untuk buat pemeriksaan kencing ni. Mana pemandu yang kita rasa ni adalah suspek, kita akan buat ujian lah kencing lah. Setakat ni tak ada lagi lah. Di Selangor ni tak ada lagi lah. Alhamdulillah lah. Kemudian kita juga periksa dokumen pemandu lah. Lesen memandu, kemudian lesen PSV dia. Kemudian kita tengok jarak perjalanan. So kalau jarak perjalanan dia lebih daripada 300 km, kita wajibkan dia ada pemandu kedua.
0: Pemandu kedua.
1: Wajib lah. Kalau tak ada pemandu kedua, kita tak benarkan bergerak.
0: Okey, baik tuan, kita nak dengarkan juga nasihat daripada tuan kan, kepada pemandu-pemandu yang akan melakukan perjalanan jauh semasa cuti HRAA 2026 ni. Seperti yang kita tahu tuan, cuti kali ni panjang sikit sebab dia sekali dengan cuti sekolah kan.
1: Betul-betul.
0: Lepas tu Hari Raya Adil Adha, dan minggu depannya pun kita ada cuti umum lagi. Jadi itulah, akan banyak juga kenderaan di jalan raya. Itulah apa yang perlu dilakukan lah tuan.
1: Okey, sebagai pemandu kenderaan ataupun pemandu berhemah lah, kita kena amalkan pemandu berhemah lah. Jadi sebelum mulakan perjalanan, kita pastikan yang pertama sekali kesihatan diri kita lah. Pastikan kemampuan diri kita tu, kesihatan diri kita, dan kita sendiri sebenarnya tahu adakah kita mampu untuk memandu untuk perjalanan jauh lah.
0: Itu paling penting tuan.
1: Ya, betul.
0: Sebenarnya kadang-kadang selain daripada kita, saya tambah sikit tuan, selain daripada kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh JPJ sendiri pun, kita sendiri kena fit lah kan tuan, nak memandu ni kan, bukan dalam keadaan mengantuk letih kan.
1: Betul.
0: Itu pun salah satu punca kemalangan juga, microsleep mengantuk.
1: Betul
0: kan?
1: Microsleep ni kadang-kadang kita tak sedar kan, tapi kita rasa sebenarnya kita dia dah bagi warning awal dah, ataupun amaran awal, kita rasa letih, kita rasa dah melayang-layang tu, carilah tempat berhenti. Tapi sedia maklumlah, kita pula pemanduan musim perayaan ni, dia akan makan masa lama.
0: Betul.
1: Kalau biasanya kalau sebelum ni kita 4 jam, mungkin akan terus berlanjutan sampai ke 6 jam, 7 jam. Itu buatnya perlu kesihatan yang baik lah.
0: Betul-betul, saya setuju pak yang tu.
1: Kemudian seterusnya, kita kena pastikan kenderaan kita dalam keadaan selamat lah. Selamat, yang penting mana tayar, segala lampu-lampu brek, lampu amaran, kemudian enjin dalam keadaan baiklah. Jadi kita sudah maklum sekarang ni kenderaan-kenderaan baru sekarang ni, dia mekanikal, mana sistem dikontrol oleh enjin dan mekanikal komputer. Bila problem digital, dia akan mengkata efek kepada pemanduan. Contohnya kalau tiba-tiba enjin termati. So kawalan kita pada steering tu tak boleh dah, tak boleh nak steering, tak boleh nak guna brake pun, tak boleh nak guna. Itu yang boleh salah satu kata boleh menyebabkan kemalangan lah. Lepas tu kena pastikan kenderaan kita dalam keadaan baik. Jadi servis belum balik kan. Kemudian dokumen-dokumen lah, road tag kita dan insurans masih berkuat kuasa. Serta lesen mandu kita, elakkan disaman lah. Kemudian semasa memandu, pastikan patuhlah peraturan, patuhi peraturan laju, dan untuk memandu laju pun tengok juga keadaan kesesakan. Kita sesuaikanlah pemanduan kita dengan keadaan sekitar.
0: Ya, okey. Itu dia perkongsian. Semoga kita sama-sama ambil maklum, okey, untuk keselamatan kita bersama, mengenai operasi Hari Raya Aidiladha HRAA 2026. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Tuan Muslefa bin Kamarudin selaku Ketua Seksyen Operasi JPJ Negeri Selangor. Selamat Hari Raya Tuan, selamat bertugas juga. Kami di Selangor FM mendoakan agar semua petugas daripada JPJ Negeri Selangor sendiri kan diberikan kekuatan, ya. Bukan mudah ni, kita semua raya tapi mereka turun ke lapangan untuk nak memastikan semuanya berjalan lancar. Terima kasih Tuan sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Ya, jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi 100.9.

Pengeluaran pasport antarabangsa baharu Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Asap. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 7.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM,
0: Radio
1: 61 Orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Sempurnakan pagi Aidiladha anda, sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiyyil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ni'matanin maghbunun fihima kathiru minan nas as-sihhatu wal faragh. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluh. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan saya mendoakan kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan, melazimi dengan ucapan kalimah zikir di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, sumalhamdalillah, yang membawa erti segala puji yang layak kami puji hanya kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya untuk sama-sama kita istiqamah, konsisten di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang diberikan taufik dan hidayah kepada kita, mudah-mudahan kita berdoakanlah ya, supaya menjadi salah seorang pilihan hamba-hambanya yang istiqamah, konsisten dalam melaksanakan perkara kebaikan sehinggalah tamat kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita akan tengok 1, 2, 3 hadislah kesempatan di antara fatrah antara maghrib dengan isyak ini. Dan kita akan menyambung lagi perbahasan kita melalui kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada hadis yang ke-79. Kerana kita berhenti pada 9 hari bulan 3 yang lalu, maka hari ini kita sambung pada hadis yang membicarakan tentang ibadah haji. Ya? Pada pertemuan yang lepas kita dah bahaskan tentang boleh tak boleh kalau nak digantikan haji ataupun kita buat badal haji. Jadi jawapan dia boleh. Keadaan dan ketika, pertamanya apabila orang yang kita nak ganti itu dia dah meninggal dunia, maksudnya mak ayah kita yang dah meninggal dunia, jadi sebagai anak dia boleh badal haji untuk mak dan ayah dia. Syaratnya anak tadi dia mesti kena pergi haji dulu. Yang kedua, kalau mak dalam keadaan uzur syar'i, maknanya uzur yang syaikhan kabiran, yang tak mampu dah nak melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan haji, maka boleh juga kita sebagai anak kita buat badal haji kepada mak dan ayah kita yang dah tak mampu nak berjalan dan sebagainya. Sebab apa? Hadis yang kita tengok pada pertemuan yang lepas. Jadi saya tak perlu ulang. Cuma kita nak terus tuan-tuan ya. Pada hadis yang pertama pada malam ini ialah haram dipakai oleh orang yang dalam keadaan ihram. Tuan-tuan, sebelum itu saya nak jelaskan dulu. Orang yang berada dalam keadaan pantang larang haji dan umrah ini disebut dengan istilah muhrim. Adapun orang yang diharamkan untuk berkahwin itu kita tak panggil muhrim, kita panggil mahram. Ada beza kat situ ya. Jangan terbalik. Ini muhrim saya. Ada orang terbalik. Ini mahram saya. Itu yang sepatutnya yang sebetulnya. Mahram ni maknanya orang yang diharamkan untuk kita berkahwin. Antaranya adik-beradik, mak ayah kita tak boleh kahwin. Jadi muhrim ni tuan-tuan ada pantang larang. Bila dia niat saja ihram, saja aku niat ihram tu maknanya dia terikat dengan beberapa pantang larang.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Jadi sehinggakan para ulama, ahli-ahli mujtahid, antaranya pelopor-pelopor mazhab ini, ada yang namanya mazhab daripada Hanafi. Mazhab Hanafi. Bukan bapak saya pun Hanafi juga. Ustaz Jalil Hanafi, bapak saya bukan pelopor mazhab Hanafi tu. Jadi Hanafi Nu'man bin Sabit yang lahir pada tahun 90 Hijrah. Ada yang namanya mazhab Maliki kalau dia ikut turutan lah. Yang keduanya mazhab Syafi'i yang majoritinya tuan-tuannya, mereka yang duduk di kawasan Asia ini, mereka akan berpegang dengan mazhab Syafi'i. Saya tak nafikan di Malaysia ni juga tuan-tuan ada mazhab Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Ada juga tuan-tuan mazhab Maliki. Dan terpulanglah, tetapi kita di sini majoritinya tuan-tuan adalah mazhab Syafi'i. Jadi mereka mendapatkan hujah tuan-tuan yang perkara-perkara yang disebut, perkara yang diharamkan, ketika mana orang yang melafazkan saja aku berada dalam keadaan ihram itu, maka dia menjadikan salah satu hadis yang jadikan hujah. Inilah hadis yang kita nak baca pada malam ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadis dalam bahasa Arab matannya, kemudian saya akan terjemah dalam bahasa Melayu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ma yalbasu muhrimu minas siyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalbasu al-qumus walal amaim walas sarawilat walal baranis walal khifaf illa ahadun la yajidu na'alaini falyalbas khufaini walyaqta'huma asfala minal ka'bain walat talbasu minasyabi syai'a masahu za'faran aw warsun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawasanya ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah yang dipakai oleh orang-orang yang ihram daripada jenis pakaian? Berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ia memakai akan baju kurung dan tiada serban yakni menutup kepala dan tiada seluar-seluar dan tiada berkopiah-kopiah panjang dan tiada pula kasut-kasut yang menutup kaki melainkan seorang yang tiada dapat dua kasut terbuka, maka pakailah ia akan dua kasut tersebut dan potonglah keduanya sebelum dipakai di bawah buku lali dan diperbuatnya ini tiadalah wajib berfidyah. Dan jagalah kamu pakaikan sesuatu daripada pakaian-pakaian yang disentuhi oleh za'faran dan juga bau-bauan. Hadis yang telah diriwayatkan, disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah ta'ala sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ini, anak kepada Sayyidina Umar ini, baik itu saya baca radhiyallahu anhuma sebab dua-dua orang ini adalah sahabat. Ada seorang lelaki dia datang tanya dengan Nabi tuan-tuan tentang satu perihal, apakah yang boleh dipakai ketika mana orang yang sedang berada dalam ihram itu dari sudut pakaian dia macam mana. Sebab itu orang yang nak pergi umrah, orang yang nak pergi haji, dia ada khusus. Kalau khusus haji, berapa siri haji? Haji pergi haji dah kan? Haji kecil? Oh. Haji kecil. Haji besar? Kan? Haji besar berapa? Ada yang 15 siri, ada yang 12 siri. Dia panjang perbicaraan. Dia tak panjang pun, dia buat sikit-sikit je. Hari ni kita belajar tentang jamarat, lontar. Satu hari. Satu hari nampak bunyi satu hari, tapi 3-4 jam haji kan. Sebelum Zuhur settle lah. makan tu yang panjang tu. Biasa macam tu. Jadi setiap tuan-tuan, sebelum kita nak pergi umrah, kita akan dipanggil travel. Travel tu akan panggil jemaah-jemaah yang nak pergi umrah bersama-sama mereka ni, akan bagi penerangan dulu, supaya bila sampai kat sana dia tak kelam kelibut. Dia maksudnya dia tahulah apa yang dia nak buat. Sebab itu orang yang nak pergi umrah, nak pergi haji ni, dia kena ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, takut amalan ataupun perbuatan yang dilakukan tu tuan-tuan sia-sia. Nauzubillah min zalik. Dan saya nasihatkan tuan-tuan ya, para jemaah-jemaah yang nak pergi melaksanakan ibadah umrah ini, kalau first time, tolong tunggu mutawif yang memang dilantik oleh pihak travel. Macam mana dia suruh, macam itu yang kita buat. Jangan ikut tuan-tuan mutawif yang tak dilantik oleh travel ni. Ha, tu masalah. Sebab dalam jemaah 40 orang tadi tuan-tuan, ada 2-3 orang yang pernah pergi. Ada ni yang kita kata mutawif yang tak terlantik ni. Dia bawa dulu tuan-tuan pakcik ni pergi sana. Akhirnya tuan-tuan pakcik ni pun pergi belah ikut mutawif yang tak dilantik tu tuan-tuan. Bila dia ikut mutawif yang dilantik, dan tarikh dan waktu berbeza dengan kawan ni bawa. Jadi bila kawan ni bawa, mutawif yang baru yang dilantik oleh pihak travel ni bawa, tak sama macam mana yang kawan dia bawa. Jadi dia banyak bertikaikan yang pakcik, yang mutawif yang dilantik ni buat. Ha, ni banyak-banyak berlaku tuan-tuan. Ya. Sebab itu, bila kita nak pergi sana, memang kita buat khusus tak lama. Lebih kurang dalam setengah hari itu kita buat tuan-tuan, sama ada tawafnya, sa'i dan sebagainya. Kita bagi penerangan supaya biar pergi sana bukan dalam keadaan kejahilan.
0: Mewadah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, sekarang ini kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Okey, jadi untuk anda, teruskan ke stand anda. Okey, kita ada satu jam, berbaki satu jam lagi. Okey, layan dulu lagi ini, Datuk Seri Siti Nurhaliza.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, makeup aku ni macam mana?
5: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawalah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
6: Hari ini rancak, di sini rancak, sana mau rancak, di mana-mana rancak.
7: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini rancak.

Itu dia daripada I Am Nita Depresi. Okay, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.11 minit petang. Okay, dan nak kongsikan dengan anda ini mengenai lebih 150,000 kenderaan sehari dijangka guna WCE sempena Aidiladha cuti panjang ini. Okay, di mana 150,000 kenderaan sehari dijangka menggunakan lebuh raya persisiran Pantai Barat ataupun WCE pada hari-hari puncak bersempena Aidiladha yang bertembung dengan cuti persekolahan serta cuti hujung minggu. Dan WCE menerusi kenyataan hari ini memaklumkan peningkatan mendadak aliran trafik itu dijangka berlaku susulan pergerakan orang ramai yang pulang ke kampung halaman dan melakukan aktiviti percutian sepanjang tempoh berkenaan. Dan bagi memastikan kelancaran aliran trafik serta keselesaan pengguna, WCE akan melaksanakan pelbagai langkah kesiapsiagaan. Ini termasuklah penangguhan semua kerja pembinaan dan penyelenggaraan yang melibatkan penutupan lorong lebuh raya kecuali bagi kerja-kerja kecemasan luar jangka. Okey? Dan tambah menurut kenyataan itu lagi, jentera bantuan seperti truk tunda akan ditempatkan di lokasi strategik sepanjang jajaran lebuh raya dan pasukan tindakan kecemasan ataupun ERT serta petugas peronda turut diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberikan secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Jadi bagaimana pula dengan anda? Kemana destinasinya? Adakah hari ini baru nak memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung? Hati-hati dalam perjalanan. Yang paling penting, utamakan keselamatan anda. Dan untuk yang memandu juga, pastikan anda betul-betul fit nak memandu. Betul-betul anda okey lah. Kan? Kalau mengantuk, tidur dulu. Mungkin boleh rehatkan badan anda. Yelah, mungkin malam tadi anda kerja ke, ataupun memang balik pagi tadi kan. Biar lambat sedikit, yang penting anda sampai dengan selamat, sampai dengan senyuman, bukan dengan tangisan. Okey, pastikan anda cergas, tak mengantuk dan boleh memandu. Orang kata boleh kuatlah memandu sehingga selamat sampai ke destinasi. Ini dia pulang di hari raya. Seronoknya tu. Dia punya mood-mood bercuti, mood nak raya haji ni kan. Dah sampai lah tapi ramai juga yang tak balik kampung kan. Katanya ada korban di tempat perumahan tu.

0: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, makeup aku ni macam mana?
2: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawalah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Ada hal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti ceramah khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
4: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
5: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Raya Kurban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai kurban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
3: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Andi Bernadi, aku nak kahwin. Okey, baiklah. Ini ada kisah yang Ida kongsikan dengan anda. Menariknya, okey, di mana Masjid Seksyen 7 Shah Alam perkenal mesin UV canggih. Boleh cuci kopiah, songkok dan juga helmet. Lagi-lagi yang berbau masyam-masyam tu. Okey, di mana Masjid Seksyen 7 Shah Alam mencuri perhatian ramai selepas memperkenalkan satu kemudahan baru yang cukup moden dan praktikal untuk kegunaan jemaah, iaitu mesin layan diri cuci songkok, kopiah dan juga helmet. Dan inisiatif ini dilihat sebagai langkah proaktif masjid dalam menyediakan kemudahan lebih bersih, selesa dan juga relevan dengan keperluan komuniti masa kini. Kalau tengok dekat gambar ni kan, ada mesin cuci songkok, kopiah dan juga helmet ni, memang kita pun rasa teruja lah kan. Jadi mana yang memang orang kata dah perlu nak basuh, nak kotor tu, boleh cuci je di sini. Okay, di mana mesin tersebut boleh digunakan untuk membersihkan pelbagai barangan lah, seperti kopiah, songkok dan juga helmet, sekaligus memastikan kelengkapan harian jemaah sentiasa dalam keadaan lebih segar dan juga bersih. Betul lah tu kan, nak masuk masjid kan, jadi ada adabnya lah. Apa yang kita pakai tu memang kena pastikan bersih lah kan. Dan menurut perkongsian, proses pembersihan dalam mesin ini menggunakan teknologi UV

atomisasi pengeringan suhu tinggi serta ion negatif. Dan gabungan teknologi ini membantu mengurangkan bakteria serta bau selain memastikan barangan lebih bersih dan selamat untuk digunakan semula. Dan lebih menarik, usaha kecil ini dianggap sebagai satu langkah ke arah kemudahan masjid yang lebih moden tanpa mengabaikan fungsi utama sebagai pusat komuniti Islam. Okey, dan kalau kita tengok komen-komen daripada warga net memberikan reaksi positif terhadap inisiatif tersebut, dan ramai juga memuji usaha masjid ini yang dilihat lebih kreatif. Memang kreatif pun dalam menyediakan kemudahan tambahan kepada jemaah, terutama dalam aspek kebersihan dan keselesaan lah. Okey, inisiatif seperti ini juga dianggap selari dengan keperluan semasa di mana kebersihan dan penjagaan barangan peribadi menjadi semakin penting dalam kehidupan harian. Jadi tahniah juga untuk pihak masjid Seksyen 7 Shah Alam. Pastinya ini satu, orang kata, satu perkara yang patut kita puji jugalah kan. Dan siapa yang guna ni, okay, setiap orang yang guna ni akan dapat pahala. Mengalirlah pahala orang yang mencipta mesin UV canggih ni kan, yang boleh terus je cuci kopiah, songkok dan helmet ni. Okay, tanah-tanah diucapkan. Dan apa pun sekarang ni, jom layan Hakim Rusli Terganteng Sepi.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Haish, tidur lagi.
4: Haish, budak ni, dah pukul berapa dah ni?
5: Harun, bangunlah.
6: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
5: Aku baru tidur sehari lah. Abuk ya budak ni.
7: Ha, tengok tu, waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

0: Dahannya. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa sih?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

Yeah. Itu dia Daniel Zaini. Siti bilang cuti. Tapi hari ni bukan Siti je. Tapi Fatimah. Siapa lagi? Razak. Fika. Semualah. Semua. Ramai juga yang bercuti bukan Siti aja. Okay. Sama-sama itu juga yang sedang memandu. Ida doakan agar perjalanan anda dipermudahkan. Ingat ya. Banyak kali dah kita pesan ni. Pastikan anda sendiri sentiasa orang kata segar dan fit untuk memulakan perjalanan yang jauh lah kan. Kalau tadi kita ada temu bual daripada JPJ Negeri Selangor, itulah yang dipesan tadi tu. Pastikan keadaan diri kita tu tidak mengantuk, segar. Kalau penat tu boleh rehatkan diri dulu. Mungkinlah balik malam tadi ataupun balik pagi tadi kan, sebelum nak memulakan perjalanan yang panjang, pastikan anda dapat tidur dulu. Jangan nak cepat aja. Tak boleh, tak lari kampung tu. Okay. Yang paling penting, anda dan keluarga anda selamat sampai ke destinasi. Layan dulu lah.

lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.50 minit petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesailah sudah tugasan Ida untuk Hello Selangor. Okey, 5 jam dah Ida temankan anda, dan selepas ini kita nak pass baton pula kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam ruangan PM Local. Okey, jadi di kesempatan ini Ida nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, selamat Hari Raya Korban kepada pendengar Selangor FM. Marilah sama-sama kita hayati erti pengorbanan, dan harapnya kita juga kuatlah kan. Kalau kita nak berkorban dengan orang yang kita sayang kan, pastinya insyaAllah mungkin sekarang kita tak nampak hikmahnya, tapi di hujungnya ada yang paling yang penting, yang pastinya kita akan dapat pahala, itu yang paling penting kan. Dan hikmahnya di hujungnya nanti, semua tu rahsia Tuhan. Okey, dan untuk anda juga, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan di musim perayaan ini. Dan Ida doakan mana yang nak pulang ke kampung tu, semoga selamat sampai ke destinasi, dan semoga berbahagia bersama dengan keluarga pada hari raya ini. Okey, jadi Ida balik dulu. Assalamualaikum, bye-bye.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang. Suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, takde nak panggil sayang, kesian semua sorang.

Jalan-jalan pun sorang, makan-makan pun sorang, have fun semua seorang, tengok wayang pun sorang, suka dari sorang-sorang, hidup pun macam sorang, tak ada nak panggil sayang, kesian semua sorang.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang select yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

Okay, itu dia lagu dari Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Okay, hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kalau tadi anda bersama dengan Ida dalam Hello Selangor, dan sekarang ini anda bersama saya, Cempaka, untuk segmen PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Moga petang ini semua kita diberi ketenangan dan dipermudahkan segala urusannya. Okay, dan untuk anda yang sedang berpuasa sunat hari ini, selamat berpuasa untuk anda. Okay, petang ini juga antara waktu yang baik untuk kita perbanyakkan doa, kan? Jadi kalau ada doa yang disimpan dalam hati tu, kan, doa untuk keluarga, kesihatan, doa rezeki ataupun ketenangan jiwa, mudah-mudahan Allah dengar dan pemudahkan satu persatu, insya-Allah. Okey. Jom kita layan dahulu lagu dari Ari Lasso dan Melly Chica, Selangor FM.

0: ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
1: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Wah, dah masuk gaji.
4: Alamak, lupa nak simpan duit.
3: Setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
5: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Okey, baiklah, 3.20 minit petang. Itu dia baru saja berlalu Hail Husaini dengan lagunya Bersyukur Seadanya. Okey, kembali bersama saya, jumpa ketemankan anda. Okey, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On bermula 3.15 petang. Satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, on tak on hari ini kan, kadang-kadang benda kecil pun boleh jadi situasi yang orang kata tak boleh dijangka kan. Seorang lelaki di Munich ni dikatakan masuk ke dalam kandang bison dekat zoo semata-mata nak ambil balik kasut dia yang tercampak melepasi pagar. Dan tapi bila dia dah masuk tu kan, dia pula tak dapat keluar semula. Mujurlah dia sempat hubungi pihak kecemasan dan berlindunglah dekat belakang pagar elektrik sementara bantuan sampai kan. Nasib baiklah semuanya selamat. Jadi pihak polis bersama kaki tangan zoo berjaya keluarkan lelaki itu tanpa ganggu kawasan bison dalam kandang itu kan. Lelaki yang berusia 23 tahun itu cuma alami luka ringan saja dan kecederaan di kepala sebelum dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut.
1: On tak on.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: FM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, baiklah, kembali bertemakan saya Cempaka ke dalam segmen PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, itu dia. Baru saja berlalu lagu dari Aman Shah, Kepulangan Yang Dinanti. Okey, dan kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini. Okey, dua buah lagu daripada penyanyi yang sama. Hari ini, kumpulan Medicine khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama

Muzik Berganda kita bawakan untuk anda setiap hari Isnin sampailah hari Jumaat. Okey, jom kita layan dahulu dengan lagu yang pertama. Okey, lagu Kerana Cinta Selangor FM.

Okey, Baby Acha dengan lagunya Rindu Asmara. Okey, kita dah pun berada di hujung jam yang pertama. Okey, sekarang 3.53 minit petang. Selepas ini kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang. Okey, jom layan dahulu lagu dari Amira Osman dan Irfan Haris, Bincang Raya Selangor FM.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, JR sebulan sekali legakan rakyat jimat belanja dapur. Kerja baik pulih curun di Jalan 11 Rawang Perdana 2 dijangka siap 3 bulan. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Penganjuran program Jalan Ihsan Rahmah JIR sebulan sekali di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN membantu orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah sekaligus meringankan beban kos sara hidup. Warga emas Roziah Abdul Rani, 73 tahun juga berkata, tambahan peruntukan sebanyak RM5 juta diumumkan kerajaan negeri bagi memperluaskan program itu sudah mencukupi untuk menampung keperluan penduduk. Menurutnya, penganjuran terlalu kerap seperti setiap minggu berpotensi mengundang pembaziran memandangkan kerajaan persekutuan turut menyediakan bantuan lain kepada rakyat. Kerja baik pulih cerun runtuh di Jalan 11 Rawang Perdana 2 giat dilaksanakan dan dijangka mengambil masa sehingga 3 bulan. Itu kata ahli Dewan Negeri Rawang. Chow Wee Kiat juga berkata kerja penambahbaikan cerun dilaksanakan selepas tindakan susulan diambil termasuk kajian cerun selesai serta pemeriksaan kerosakan bangunan bagi memastikan baik pulih tidak menjejaskan struktur rumah penduduk berhampiran. Beliau juga berkata pihak kerja baik pulih sedang dijalankan pihak Sang Wee dan dijangka mengambil masa 2 hingga 3 bulan untuk disiapkan. Majlis Pembandaran Selayang MPS merancang mengambil alih lebih 70 dewan komuniti yang dikenalpasti rosak atau terbiar di sekitar kawasan pentadbirannya. Yang dipertua Syahman Jalaluddin juga berkata pihaknya kini bekerjasama dengan pejabat daerah dan juga Tanah Gombak bagi menyemak status pemilikan serta hak milik tanah sebelum proses pengambil alihan dilakukan. Menurut beliau, sebanyak 73 dewan dikenalpasti dengan kebanyakannya dibina sekitar tahun 1980-an dan 90-an oleh syarikat swasta, korporat serta parti politik. Buletin ini disiarkan dari Selangor FM. Syarikat perkapalan yang membawa masuk kontena mengandungi sisa elektronik e-waste secara haram diberi tempoh sebulan untuk menghantarnya semula ke negara asal. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Rabuan Kelang, Datuk Ni Izani Muhammad Faizal juga berkata, lanjutan tempoh boleh dipertimbangkan bergantung kepada keadaan yang tertentu. Menurut beliau, pihaknya bertanggungjawab untuk memastikan semua perhantaran sisa elektronik terbabit dibawa keluar dari negara dan dipulangkan lokasi asal. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR telah menjimatkan sebanyak 4.22 juta subsidi petrol RON 95 bersamaan 2.14 juta liter setakat hingga 25 Mei. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar juga berkata, pelaksanaan inisiatif yang dilaksanakan sejak 15 April sekaligus membantu kerajaan menangani bebanan kewangan susulan krisis berkalan global. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang diramal hujan di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sepang. Manakala malam diramalkan tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM jam 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Rokom di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, Shah Alam 437. Zon 2 Kuala Selangor, Sabak Bernam 439. Zon 3 Kelang, Kuala Langat 438.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesi radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi. Mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kembali bersama saya Cepatkan Temankan Anda dalam PM Lokal sampai pukul 8 malam nanti. Okey, itu dia baru saja berlalu lagu dari Wow, Kau Yang Satu. Okey, 4.14 minit petang. Okey, dan sekarang ini kira-kira 1.8 juta jemaah haji dah mula bergerak menuju ke Padang Arafah di Barat Arab Saudi, dan pergerakan mereka dipantau rapi oleh pasukan keselamatan yang ditempatkan di sepanjang laluan dan juga laluan pejalan kaki bagi memastikan semuanya berjalan lancar dan teratur mengikut pelan yang telah ditetapkan. Okey, jadi setakat ini pergerakan jemaah dari Mina ke Arafah dilaporkan berjalan dengan baik dan juga terkawal. Dan seperti yang kita tahu, di Padang Arafah nanti jemaah akan menunaikan solat zuhur dan asar selain melaksanakan rukun wukuf yang menjadi kemuncak ibadah haji. Dan selepas itu mereka akan bergerak pula ke Muzdalifah untuk menunaikan solat maghrib dan juga isyak sebelum bermalam di sana sehingga subuh keesokan harinya. Jadi suasana ibadah tahun ini juga dilihat suasana ibadah haji dilihat cukup teratur dengan pelbagai kemudahan dan langkah keselamatan disediakan bagi memudahkan urusan para jemaah. Okey, semoga semua jemaah dipermudahkan ibadah mereka dan dikurniakan haji yang mabrur. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Papinkah, Hitungan Cinta, Selangor FM.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

0: sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun

Baik, kembali bersama saya Capaikan Temakan Anda dalam Piang Lokal. Sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, itu dia lagu dari Alia, baru saja berlalu, Tak Mungkin Kerana Sayang. Okey, dan untuk anda yang sedang berpuasa sunnah hari ini, okey, selamat berpuasa untuk anda. Dan juga hari ini antara waktu yang baik untuk banyakkan doa. Okey, inilah waktu orang kata yang ramai tunggu pada hari Arafah. Okey, untuk di Arab Saudi, waktu mustajab doa bermula 12.18 tengah hari tadi hingga 6.57 minit petang. Dan manakala di Malaysia pula dari 5.18 minit petang sampailah 11.57 tengah malam. Okey, jadi kalau ada doa yang sedang disimpan dalam hati, kan, ada doa untuk keluarga, rezeki, kesihatan ataupun ketenangan jiwa, mudah-mudahan Allah dengar dan permudahkan satu persatu. Okey, jom kita layan lagu dalam Diaman Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sinilah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyelut saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi.

0: lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Wah, dah masuk gaji.
2: Alamak, lupa nak simpan duit.
1: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat FM.
0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Adi Sikta. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya. Selangor FM.

0: Bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang, dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Perdana Menteri berucap pada Majlis Agihan Perdana Lembu Korban Madani, Parlimen Permatan Pauh, Pulau Pinang. Dalam badi itu, taktik licik sindiket penyelewengan bahan api bersubsidi di Batu Gajah, Perak gagal. Kegiatan tersebut dikesan pihak berkuasa menerusi optiris. Sindiket bertindak mengubah suai kenderaan dengan memasang tangki tambahan. Modus operandi membeli diesel bersubsidi dari beberapa stesen minyak pada waktu malam bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. 200 liter diesel termasuk dua tangki IBC pam dan hos disita. Nilai rampasan melebihi RM23,000. Seorang lelaki tempatan berusia 38 tahun ditahan. Misteri kehilangan Nur Izzati Humaira Azizul ketika mendaki di Bukit Cangkat Asa, Tanjung Malim Sabtu lalu berakhir dengan tragedi. Remaja berusia 19 tahun itu ditemukan meninggal dunia di luar laluan pendakian kira-kira 500 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat. Menurut penolong Pengarah Bahagian Operasi JBPM Selangor, Ahmad Mukhlis Murtar, jasad Nur Izzati ditemukan pada pukul 11.59 pagi tadi. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Jasad Nur Izzati ditemukan selepas 4 hari operasi mencari dan menyelamat dijalankan. Susulan prestasi perdagangan Malaysia melepasi paras RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin menyifatkan pencapaian itu sebagai usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memperkukuh ekonomi negara. Peningkatan itu selari dengan pertumbuhan pelaburan yang menyumbang kepada pembukaan lebih banyak kilang, peningkatan pengeluaran barangan dan pengukuhan aktiviti ekspor negara. Pencapaian luar biasa tersebut turut menyaksikan jumlah perdagangan, ekspor, import dan lebihan dagangan mencatat paras tertinggi pernah direkodkan bagi tempoh Januari hingga April. Prestasi perdagangan tersebut juga membuktikan ketahanan ekonomi negara meskipun berdepan ketidaktentuan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sendirian Berhad, Muhammad Sidik Jantan berkata, pencapaian berkenaan turut didorong permintaan domestik yang stabil serta pengukuhan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan serantau dan global.
2: Okay, kalau kita tengok untuk prestasi perdagangan, ianya juga berkaitan dengan on the export dan juga manufacturing. Dan kita tengok untuk sepanjang bulan 1 hingga ke bulan 4 memang ada frontloading dan juga the increased demand daripada negara-negara luar untuk local product dan juga untuk domestic consumption juga.
0: Muhammad Sidik Jantan. Berita seterusnya. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain PUSPAKOM sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di PUSPAKOM dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat PUSPAKOM. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Lapan lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Marie, Wangsa, Melawati, Kajang, Klang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Kero. Pelaksanaannya susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baharu khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Dalam perkembangan lain, Anthony memaklumkan 2,000 anggota penguat kuasa JPJ digerakkan di seluruh negara bagi meningkatkan pemantauan dan penguatkuasaan keselamatan jalan raya bersempena perayaan Aidilfitri, Aidiladha dan cuti persekolahan. Operasi bersepadu melibatkan PDRM itu menumpukan kawasan berisiko.
3: So, kita punya tujuan bukan asaman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Pemeriksaan berkala turut dilaksana di terminal bas merangkumi saringan terhadap pemandu. Perkembangan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci Mekah ketika ini lebih 1.6 juta jemaah haji berhimpun di Padang Arafah bagi menunaikan ibadah wukuf. Namun kebajikan dan keselesaan jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Arafah turut menjadi keutamaan pengurusan haji negara. Setiap aspek perkhidmatan dipantau secara dekat bagi memastikan kelancaran ibadah ke puncak itu. Laporan Amirul Hafiz Rosli.
4: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan yang dilaksanakan bukan sahaja melibatkan kemudahan, penginapan dan logistik malah merangkumi aspek kesihatan serta kesejahteraan jemaah sepanjang operasi masyair.
5: Alhamdulillah kita dapatkan maklum balas yang sangat baik daripada semua jemaah haji kita. Mereka semuanya tetap dalam keadaan yang bersemangat, ceria untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dalam masa yang sama, kami juga menziarahi jemaah-jemaah haji kita yang diuji dengan ujian kesihatan. Kita nampak bagaimana petugas kesihatan kita memberikan treatment, rawatan yang sangat-sangat profesional dan kita nampak bagaimana ia dilaksanakan dengan begitu sistematik sekali.
4: Beliau berkata demikian selepas meninjau khemah penginapan dan pusat rawatan kesihatan jemaah Malaysia di Arafah hari ini. Beliau berkata petugas kesihatan turut menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan jemaah yang berdepan masalah kesihatan mendapat rawatan segera dan sewajarnya agar mereka dapat meneruskan ibadah dengan selesa. Dr. Zulkifli berkata pendekatan menyeluruh yang melibatkan kebajikan, kesihatan dan keselesaan jemaah penting bagi memastikan setiap tetamu Allah dapat memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah khususnya ketika berada di Arafah yang merupakan kemuncak haji. Pada masa sama, beliau menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya terus mendoakan kesejahteraan jemaah haji negara agar dipermudahkan segala urusan ibadah dan dikurniakan haji yang mabrur. Sekian laporan Amirul Hafiz Rosli untuk Berita RTM.
0: RTM bakal menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini dengan menghidangkan 3 telefilm khas yang mengangkat mesej mendalam mengenai erti pengorbanan, kesabaran dan keutuhan institusi kekeluargaan. Kesemua naskah berkenaan diterbitkan khusus sebagai pengisian rohani dan pedoman buat masyarakat. RTM dalam kenyataan memaklumkan penerbitan drama berkenaan bertepatan dengan realiti kehidupan masyarakat kini. Rangkaian drama berkenaan akan mula menemui penonton esok menerusi 3 saluran utama iaitu TV1, TV2 dan TV OK. 3 telefilm khas itu bertajuk Demi Janji Itu, Direbus Tak Empuk dan Aidil Milik Adha. Luar negara, pesawat tentera Amerika Syarikat dan Israel dilaporkan menyerang sebuah bot milik Iran di selatan Pulau Larak, Selat Hormuz. Menurut agensi berita Iran, Fars, serangan itu mengorbankan beberapa warga Iran dengan laporan media antarabangsa mengesahkan sekurang-kurangnya 4 individu maut. Insiden berlaku ketika perjanjian gencatan senjata antara kedua-dua negara masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan diesel negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari pusat berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya betul tu, radio nombor 1 orang Selangor. Okey. Kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Lokal. Setiap hari kita bawakan untuk anda segmen Biz On Air. Okay? Kita bersama dengan Izzy Korban. Satu nama orang kata yang memang tak asing lagi dalam urusan ibadah korban, iaitu Ahmad Fazlullah Hasanuddin selaku CEO Izzy Korban Sendirian Berhad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, apa khabar?
2: Baik, jumpa kejap.
1: Sihat, Alhamdulillah.
2: Kita senasib hari ni.
1: Senasib?
2: Tak balik kampung sama-sama.
1: Iyalah, macam saya baru tahun ni tak balik.
2: Oh.
1: Macam tu kan, setiap tahun kan?
2: Ya, betul.
1: Hari ni ramai kat undi.
2: Alhamdulillah.
1: Tim semua?
2: Ya, betul. Tim kami. Dengan sahabat kita juga.
1: Sama jugalah, tak balik kampung.
2: Sama semua.
1: Sama juga, yeah, senasib nasib.
2: Besok kita buat reunion .
1: Ya, boleh, boleh. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, sebelum tu kan tuan, boleh tak perkenalkan sedikit tentang latar belakang dan juga organisasi ini?
2: Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat salam sejahtera semua bagi pendengar-pendengar sahabat Selangor FM. Okey, Alhamdulillah Izzy Korban hari ini sudah 19 tahun ditubuhkan. Kita bermula sebagai, kita hari ini dikenali sebagai peneraju perkhidmatan korban akikah di Malaysia. Okey, sekarang agihan korban kita berlaku dalam dan luar negara.
1: Okey.
2: Dalam Malaysia pun ada, luar Malaysia pun ada. Mm-mm. Dalam Malaysia hanya satu negara lah, Malaysia lah. Di luar Malaysia kita ada 43 negara capaian.
1: Okey.
2: Dan hari Arafah ni, sehari sebelum raya ni, sahabat-sahabat kita dah berada di lokasi negara-negara kesembelihan kita yang utama pada tahun ini.
1: Dah standby.
2: Mereka dah standby untuk hari esok. Ada yang berada di Madagaskar. Ada yang berada di Tanzania. Ada yang berada di Kenya. Ada yang berada di kamp pelarian dadak dekat Somalia. Ada yang berada di Indonesia. Dan ada juga yang akan berangkat dalam, insyaAllah.
1: Alhamdulillah. Jadi kan sebelum tu kan, macam mana orang kata bermulanya idea?
2: Okey, kita bermula, sebenarnya idea tu mula pada tahun 2003.
1: Okey.
2: 2-3 tahun sebelum penubuhan tu, okay. 2003 tu, kita punya pengasas kita.
1: Okey.
2: Masa tu beliau bekerja sebagai pembantu mufti di Kemboja.
1: Okey.
2: Dia tengok setiap tahun ni orang kita, orang Malaysia, datang ke sana, bawa korban, dikutip dengan keluarga-keluarga, kawan-kawan, bawa ke Kemboja. Laksanakan kat sana. Setiap tahun dia tengok. Orang tu akan pergi balik, dia kutip dengan kawan. Jadi dia terfikir dan dia macam berniat lah mewujudkan satu company, syarikat, pengurusan korban, kutip dekat Malaysia, bantu orang Kemboja pada waktu tu.
1: Itulah timbulnya orang kata nama Easy.
2: Betul.
1: Easy Korban.
2: Memudahkan
1: tu
2: korban dan akikah.
1: Alhamdulillah.
2: Itu titik mula dia.
1: Okay.
2: Dan hari ni, betapa mudahnya, kalau kita buka aplikasi MAE kita, kat situ ada gambar kambing.
1: Ya, betul.
2: Kat situ boleh daftar.
1: Ya, mudah sangat.
2: Kalau kita buka Tashingo kita, kat situ ada gambar kita. Tekan Izzy Korban, boleh daftar. Hanya di ujung jari.
1: Di ujung jari
2: sahaja. Ya, betul. Kan? Sebab tu kita namakan Izzy.
1: Ya, mudah. Tak nak je sebenarnya.
2: Nak je.
1: Ya. Okey, jadi untuk pendengar kita yang mungkin orang kata baru pertama kali dengar, kan, boleh tak kongsikan sedikit apa perkhidmatan utama yang ditawarkan?
2: Okey, kita dua perkhidmatan utama yang kita tawarkan. Kalau musim ini kita tawarkan adalah korban lah.
1: Okay.
2: Pelaksanaan korban. Kita ada dalam Malaysia dan luar Malaysia.
1: Okay.
2: Kita ada lembu dan juga kambing. Untuk dalam dan luar. Kita ada juga untuk sahabat-sahabat susah di Syria, dan juga ada yang ditinkan yang sampai kepada Palestin. Ya, itu perkhidmatan yang kita adalah. Selain daripada musim korban, sepanjang tahun kita melaksanakan akikah. Akikah kambing.
1: Jadi pada pandangan Tuhan kan, apa yang membezakan perkhidmatan ini dengan yang lain?
2: Okey, sebenarnya kalau kita nak mencari yang profesional, yang compliance, yang governance, sebenarnya Izu Korban ini kita bermula 19 tahun dulu dengan cara yang paling kosong.
1: Okey.
2: Jadi hari ini kalau kita tengok perkhidmatan kami, kita ada ISO untuk kita punya apa pengurusan.
1: Okey.
2: Kita ada trustee yang pegang duit kita. Kita ada board of advisor dan juga board of syariah yang mana mengawal kita punya tu, dan juga capaian kita yang besar, 42 negara. Dan saya rasa hari ini saya tak pasti, saya tak nampak lagi ada grup lain yang keluar. Saya pasti Izi Korban berada di lokasi, tapi yang lain saya tak pasti, Allah Alam lah.
1: Okay. Jadinya bila pelanggan nak buat tempahan tempahan korban tu kan tuan, macam mana prosesnya dari mula sampailah orang kata selesai?
2: Dia sebenarnya kalau kita buka website kita, daftarnya www.easykorban.org. Dekat situ kita ada borang pendaftaran korban, sehingga bayar tu tak sampai 3 minit pun.
1: Sekejap saja.
2: Pilih itu, pilih bahagian, dan sehingga selesai tu tak sampai 3 minit. Boleh bayar. Semudah itu. Kita memudahkan urusan pendaftaran korban kita. Dan hari ini saya nak cerita sikit. Sepanjang 19 tahun kami berkhidmat, kita dah melayani 500 ribu pelanggan. Dan kita dah sembelih 290 ribu ekor haiwan. Sehingga hari ini.
1: Okey tuan, kita nak berhenti rehat sekejap. Boleh?
2: Baik.
1: Jom kita layan dahulu lagu dari M. Nasir, Salam Dunia, Salam FM.

0: CEO Easy Kurban, Sendrian Berhad. Okey, tuan nak tanya ni tentang sambutan. Sambutan setakat ni macam mana?
1: Alhamdulillah, sambutan kita sehingga hari ni kita dah menerima tawaran yang agak luar biasa.
0: Alhamdulillah.
1: Tahun ini kita buat sedikit promosi. Promosi yang mana kita jual bahagian kedua pada harga 20 sen.
0: Okey. Sekarang ni sempat lagi tak?
1: Hari ni kita tutup pendaftaran korban pada hari raya kedua.
0: Okey.
1: Jadi kalau hari ni daftar, hari ni adalah hari terakhir promosi 20% tu.
0: Okey.
1: Ini adalah hari terakhir.
0: Sampai pukul
1: malam nanti.
0: Malam nanti. Okey.
1: Dia belum hari esok.
0: Okey, baiklah. Betul.
1: Jadi masih boleh cuba. Mana tahu ada rezeki. Kan? Kita boleh cuba daftar bahagian pertama dengan harga 299.
0: Okey.
1: Kita addkan bahagian kedua. Ada rezeki. Benda tu ditentukan oleh sistem semua. Kita tak ada apa-apa settingan daripada pihak kita. Kalau bernasib baik, boleh terima 19 sen untuk bahagian kedua.
0: Okey, baiklah.
1: Memang kita nak bagi sempena ulang tahun ke-19 Sizi Korban tahun ini.
0: Oh, iya ke?
1: Ya, betul.
0: Okey, baiklah. Jadinya tadi kita dah sembah pasal pembayaran secara online kan?
1: Betul.
0: Ada manual ke?
1: Kita ada. Kita ada. Boleh datang walk-in ke kita punya bahagian akad kami di HQ kita di Batu Cave.
0: Okey.
1: Dan juga kita ada dua hub kita. Satu di Terengganu, di Wisma Ko Guru Terengganu dekat Pantai Timur. Dan satu lagi di Selatan di Wisma Koperasi KUTMB dekat Taman Sri Puteri Skudai.
0: Tiga negeri sahaja.
1: Dan tiga dekat ni tiga lah. Kita ada dekat KL satu, Pantai Timur dan Selatan. Kita sedang berusaha, masih lagi dalam proses untuk mencari partner-partner di bahagian utara dan juga belah Sabah dan Sarawak.
0: Jadinya dalam ibadah urusan korban ni, tuan kan nak tanya sikit lah, macam mana pihak tuan pastikan orang kata setiap proses tu dijalankan dengan telus dan mengikut syariah?
1: Okey, itu kelebihan kita lah. Bila kita dah 19 tahun, kita dah lama bermain dengan peternak dan juga dah lama main dengan perangai-perangai sahabat-sahabat perangai kita yang di luar negara ni. Jadi bila melalui proses dengan kami untuk jadi supplier dengan kita tu, kita kena pastikan dia tu akan kursus dengan kita selama 3 kali dalam masa setahun.
0: Okey.
1: Dulu proses kursus tu kami ke sana.
0: Okey.
1: Sebelum adanya COVID. Ada kelebihan sikit lah. Bila COVID tu kita dah ternormalisasi dengan meeting di atas talian, mesyuarat di atas talian. Jadi sekarang tu semua tu berlaku di atas talian.
0: Okay.
1: Jadi kita akan pastikan mereka tu akan bermesyuarat dengan kita selama 3 kali setahun sebagai penerangan. Dan juga untuk tahun pertama, kami akan pastikan mereka tak lebih daripada 10 ekor sebagai test dulu.
0: Okey, itu syarat-syarat.
1: Syarat-syarat dia lah.
0: Okey.
1: Nanti dah naik sampai 200, dah naik banyak, lebih banyak. Bila dah cecah ke satu angka, contoh 100 ekor ataupun 100 ekor lah biasa normal, maksimum itu kita akan pastikan adanya wakil yang berada di lokasi tersebut. Itu sekarang ni sahabat-sahabat kita yang berada kat luar tu.
0: Yalah.
1: Mereka adalah sebagai juru audit bagi memastikan semua pelaksanaan tu dijalankan dengan baik.
0: Okey, diteliti, di orang kata diperhatikan.
1: Betul. Dan memang kita buka setiap tahun sebenarnya. Kita buka setiap tahun kepada sahabat-sahabat yang berminat untuk ikut kita. Nak ke Afrika ke, nak ke mana-mana ke, boleh kita buka. Dan semalam baru kita terima ada satu tim yang ke kamp pelarian Dadaab tu. Perjalanan mereka 14 jam perjalanan utara, 16 jam perjalanan darat baru sampai ke lokasi sembelihan.
0: Jadi anggaran orang kata umur tu tak kisah berapa.
1: Tak kisah umur. Janji sihat sudahlah.
0: Janji sihat sudah. Okey, baiklah tuan, sepanjang orang kata menguruskan perkhidmatan ini kan, mungkin ada antara orang kata cabaran yang paling besar pernah dihadapi.
1: Betul, 19 tahun kita bergerak, banyak benda yang kita kita lalui. Biasalah, terutama bila perkhidmatan-perkhidmatan yang melibatkan agama. Kita ada hubungan dengan agama tu, dia agak susah.
0: Okay.
1: Terutamanya dari segi kepercayaan, dari segi membudayakan masyarakat tentang apa yang kita buat. Kita pernah diviralkan, kita pernah dicerita burukkan, kita pernah ditimbulkan sebagai naratif, kita pernah bergaduh dengan beberapa kumpulan peternak. Itu benda-benda yang pernah berlaku. Dan alhamdulillah kita mengharmonikan semua yang berlaku. Mm-mm. Dan hari ni kita berada di sini, alhamdulillah.
0: Okey tuan, selain ibadah korban kan, orang kata adakah pihak tuan turut terlibat dengan orang kata program

0: Kebajikan?
1: Kalau kita program kebajikan, kita tak ada di bawah Izu Korban.
0: Tak ada,
1: sebab Izu Korban adalah syarikat sendirian Berhad.
0: Okay.
1: Jadi kami tak ada buat program kebajikan. Cuma semua program-program pemotongan korban. Sebagai contoh, tahun ini pada hari raya kedua, kita ada program bersama dengan Menteri Besar Negeri Pahang, dekat Pahang, dekat Jelai, kita akan sembelih 40 ekor lembu. Program bersama dengan Menteri Besar.
0: Okay.
1: Dan raya ketiga, kita ada program sembelihan bersama pondok-pondok seluruh negeri Kelantan. Ada 22 pondok yang bersama dengan kita yang akan hadir pada hari raya ketiga. Kita buat program sembelihan dengan pondok-pondok. Jadi, saya tak pasti. Itu tak adalah program, kita nak kata program-program tu. Cuma itu adalah program kita bersama dengan komuniti.
0: Okey, betul. Okey, tuan. Akhir sekali, tuan. Untuk pendengar kita yang berminat nak buat tempahan ataupun nak dapatkan maklumat lanjut, boleh kongsikan cara untuk mereka hubung dan mungkin ada platform?
1: Okey, boleh. InsyaAllah. Boleh. Telefon hubungi tol bebas tol kami.
0: Okey.
1: 1-800-885-885. Saya ulang. 1-800-885-885. Ataupun terus je ke kita punya website kita. www.ezkorban.org. Kena ingat bahagian kedua, 20 sen.
0: Okay,
1: ya, dan di semua social media kita ada. TikTok kita ada, FB, Facebook, Instagram, semua boleh dapatkan Izu Korban.
0: Ya, masih dan lagi ni sebelum malam nanti.
1: Betul. Dan pendaftaran kita ditutup pada hari raya kedua.
0: Okey, baik.
1: Contoh esok ni dah raya ni. Kata tak dapat 20% tu. Esok dah raya ni, tengok orang sembelih, kita tak ada bahagian korban kita. Boleh daftar dengan Izu Korban. InsyaAllah masih sempat.
0: Okey, baiklah. Terima kasih kerana sudi datang ke Konti Sama FM hari ni.
1: InsyaAllah cepaka.
0: Ya, okey. Semoga orang kata perjalanan ini terus dipermudahkan. Mudahkan, tuan.
1: InsyaAllah.
0: Dan terus berkembang dan juga menjadi inspirasi lah kepada anak muda di luar sana. Okay? Yang orang kata ingin mencuba sesuatu untuk memberi manfaat kepada masyarakat.
1: InsyaAllah.
0: Okay, jom. Kita lain dulu lagu dari Surdiman. Apa khabar orang kampung Serang FM?

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah. Ya, betul tu. Radio No. 1 Orang Selangor. Hai. Okey, tengah buat apa tu? Ha, okey, Umi di Ampang katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya Umi sibuk. Oh, sibuk buat apa tu? Busy merendang ke Umi? Okey, tak katakan kat situ kan. Buat apa kan? Katalah buat apa kan? Nur Hidayah Husin katanya di rumah. Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam Hidayah. Selamat menyambut Hari Raya Haji Cem. Nanti katanya nak masak tumis pucuk kacang dan kerang buat untuk berbuka. Okey, selamat berpuasa Cempaka. Dan selamat berpuasa juga Hidayah. Okey. Dan untuk anda yang tengah orang kata dalam perjalanan balik ke kampung tu kan, selamat memandu untuk anda. Okey. Semoga perjalanan dipermudahkan dan semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey. Ramai juga yang ambil cuti panjang kali ini. Sekali dengan orang kata cuti Hari Raya Aidiladha, lagi cuti sekolah, cuti Waisak dan juga cuti Hari Keputeraan yang di Pertuan Agong, memang orang kata meriah cuti tu. Ha, okey. Assalamualaikum.
2: Hello,
1: assalamualaikum.
2: Hello.
1: Waalaikumsalam. Hello. Oh, okey, tak apa, yang boleh call Cempaka okey di kaunti 0328732003 ataupun 0322873204. Nak WhatsApp pun boleh 0193304425. Jom lain dahulu lagu raya di rumah Tinda Selangor FM. Murah tadi.

0: Jangan lepaskan peluang bersama saya, Datuk Dr. Haji Nasiruddin Othman, Penasihat Korporat Sektor Kerajaan Angkasa Malaysia, merangkap pensyarah profesional Mutawif Development University International College. Satu perjalanan jiwa dari persediaan hingga menjadi tetamu Allah. Ibadah terencana, hati tenang, langkah penuh berkat. Rehlah Baitullah 2.0 bermula 17 April pada pukul 6 petang di Selangor FM, radio nombor 1 Orang Selangor.
1: Bersama saya Cempaka temankan anda dalam PM Local. Okay, sekarang tepat 6 minit petang dan macam biasa setiap jam 6 petang dalam PM Local kita ada segmen Relah Baitullah 2.0. setiap hari kami bawakan untuk anda. Okay, dan seperti biasa kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Nasiruddin Othman. Silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallim ala fi hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman wa zukna fahman. Syukur pada Allah ya, pada hari ini, hari Arafah, hari yang sangat besar di sisi Allah. Hari jutaan manusia sedang berdiri menangis di padang Arafah, mengangkat tangan, memohon keampunan dan berharap nama mereka termasuk dalam kalangan hamba yang dibebaskan daripada api neraka. Dan kepada semua pendengar Selangor FM yang sedang berpuasa sunat Arafah hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk ucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa. Sebentar dalam lebih kurang satu jam lagi. Semoga setiap lapar dan dahaga hari ini menjadi saksi cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan petang ini kita akan bawakan tajuk dalam slot Rehlah Baitullah, yakni menjelang Aidiladha, air mata sebuah pengorbanan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar radio nombor satu pilihan Orang Selangor. Bila disebut Aidiladha, ramai terbayang lembu, kambing, takbir raya, agihan daging korban dan macam-macam lagi. Tetapi hakikat Aidiladha lebih besar daripada itu. Aidiladha ialah kisah seorang ayah yang sanggup taat kepada Allah, seorang anak yang sanggup menyerahkan dirinya, dan sebuah keluarga yang meletakkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi segalanya. Kadang pengorbanan paling berat bukan kehilangan sesuatu, tetapi melepaskan sesuatu yang paling kita sayang demi Allah. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahim. Setelah kedua-duanya berserah diri kepada Allah dan Ibrahim membaharinkan anaknya, kami pun menyeru, wahai Ibrahim. Kita perhatikan ayat tersebut. Falamma aslama, apabila kedua-duanya berserah diri. Allahu Akbar ya. Yang menyerahkan dirinya bukan Nabi Ibrahim saja, tetapi Nabi Ismail juga. Bayangkan seorang anak kecil yang tahu dirinya akan dikorbankan tetapi tetap taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang kita susah taat kepada Allah walaupun Allah hanya meminta sedikit pengorbanan. Di mana kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, "Ma amilab abnu adama yawmal nahri amalan ahabba ila Allah min ahrakid dam." Tidak ada amalan anak Adam pada hari korban yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah korban. Kenapa ibadah korban sangat besar nilainya? Kerana korban mendidik manusia bahawa cinta kepada Allah bukan hanya disebut, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan, melalui masa, harta, perasaan dan kadang-kadang seluruh kehidupan kita korbankan. Tuan-tuan dan puan-puan, semalam saya menerima satu mesej daripada seorang jemaah di Arafah. Dia berkata dalam mesej tersebut, "Ustaz, Hari ini saya menangis melihat ribuan manusia berdoa. Tiba-tiba saya teringat betapa banyak nikmat Allah dalam hidup saya, tetapi terlalu sedikit saya bersyukur. Kemudian di dalam mesejnya dia sebut, saya menangis bukan sebab panas Ustaz, tapi sebab saya malu kepada Allah. Allahu Akbar. Ya. Kadang manusia menangis di Arafah bukan kerana takut kepada neraka semata-mata, tetapi kerana terlalu banyak cinta Allah yang dia sia-siakan selama ini. Jadi pada petang hari ini, sebenarnya hari wukuf ni, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita pada petang hari ini. A'udzubillahi samiul alim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, hari ini jutaan manusia sedang berdiri di Arafah, mengangkat tangan dan menangis memohon rahmat-Mu. Dan kami di sini juga, ya Allah, mengangkat hati kami kepada-Mu. Wahai Allah, jika hari ini Engkau sedang membebaskan begitu ramai hamba daripada api neraka, maka jangan lupakan kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, dosa ibu-ibu kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dan dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, sempena hari hamba-Mu berwukuf di Arafah ketika ini, maka kami mendoakan agar Kau perkenankan segala doa dan hajat mereka, dan hajat dan doa serta hajat kami, ya Allah. Berilah kurniaan terbaik, pemudahkanlah perjalanan kami, dan perkenankanlah segala doa dan hajat kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sidang hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, ada dalam kalangan pendengar kita hari ini yang sedang sakit, maka kita doa sembuhkanlah. Ada yang sedang sempit rezekinya, maka lapangkanlah. Ada yang sedang menangis kerana masalah hidup, maka tenangkanlah hatinya. Ada yang terlalu lama menunggu zuriat, maka kurniakanlah. Ada yang menyimpan hajat untuk menjadi tetamu-Mu, ya Allah, maka jemputlah mereka ke Baitullah, ya Allah. Dan jika ada doa yang terlalu lama tersimpan dalam hati kami yang tidak pernah mampu kami luahkan kepada manusia, maka perkenankan, ya Allah. Wahai Allah, jangan biarkan kami pulang daripada dunia ini tanpa keampunan-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sidang pendengar, para radio nombor satu pilihan orang Selangor, Aidil Adha mengajar manusia bahawa cinta sejati kepada Allah kadang dibuktikan dengan air mata pengorbanan, kerana tidak ada pengorbanan yang sia-sia bila dilakukan kerana Allah. Dan mungkin antara hadiah paling indah daripada Allah bukan ketika Dia memberi semua yang kita mahu, tetapi ketika Dia menerima hati kita sebagai hamba-Nya. Saya Datuk Dr. Haji Nasruddin Othman bersama anda dalam Rehlah Baitullah, dan insya-Allah esok sempena hari Aidiladha kita akan masuk pula kepada tajuk Aidil Adha, antara takbir, air mata dan keikhlasan. Sekian dulu daripada saya. Thank you. Ciao, bye bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, baiklah, terima kasih atas perkongsian tadi Datuk. Semoga apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada yang tengah dengarkan kita sekarang ini. Layan dahulu lagu dari Kopratasa, Permata Untuk Isteriku, Selangor FM.

lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: boleh tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di Lebuh Raya Betol di sekitar Lembah Klang atau di sekitar Selangor, DE1 Lebuh Raya Baru Lembah Klang and KWE arah utara, Damansara ke Bukit Lanjan di arah selatan Pelahan, Subang ke Shah Alam arah timur, Plaza Tol Damansara ke Kayu Arah, Lebuh Raya Sprint. DE5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas arah timur Pelahan, di Sunway ke Kin Rara, Plaza Tol Awan Besar ke Sukom, dari arah barat Pelahan, Kin Rara ke Susur Pucung Jaya, Lebuh Raya Damansara arah Puchong dan Sunway ke Kewajipan. DE6 Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit arah utara Putra Heights ke Shah Alam, dari arah selatan Pelahan Shah Alam ke USJ dan Bandar Seri Nia ke Persimpangan Nilai Utara. DE7 Lebuh Raya Ceras Kajang Grand Saga arah utara Pelahan, PGA ke Taman Konat, di arah selatan Pelahan Sungai Balak ke Saujana Impian. DE9 Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya arah utara Pelahan, Sedang Lama ke Plaza Tol Mines Utara, dari arah selatan Salak Selatan ke Salak Jaya. DE10 Lebuh Raya Baru Pantai NPE arah selatan Pelahan, Jalan Bangsar ke Pantai Dalam, dari arah timur Temple ke Pantai Dalam, dari arah barat Pelahan Sunway Pyramid ke Persiaran Jengke. DE11 Lebuh Raya Damansara Puchong LDP arah utara Pelahan, Puchong Utama ke Puchong Intan, Plaza Tol PJS ke Jambatan Kabel, dari Jalan Majlis ke Bandar Utama, Pencuala ke Bandar Sri Damansara, dari arah selatan Bandar Utama ke SS2, Kelana Jaya ke IOI Puchong, Bandar Puteri Puchong ke Puchong Perdana. DE18 Lebuh Raya Penyuraian Trafik Lingkaran Kajang arah barat Sungai Long ke Kajang Perdana. DE20 Lebuh Raya KL Putrajaya Max arah utara Pelahan, Bukit Jalil ke Kuching Lama, dari arah selatan Kuching Lama ke Bukit Jalil, Bukit Jalil ke Seri Kembangan.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor.
3: Pilihlah aku jadi temanmu.
4: Halo, saya Krisdayanti. Pilih siapa jadi teman kamu? Tentunya Selangor FM, pilihan

0: Ana baru saja berlalu untuk UKR di Bintang. Okey, sekarang 6.29 minit petang. Okey, bersama saya Cempaka. Temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti. Okey. Dan terima kasih juga yang menyapa ni di WhatsApp kita 019-330-4425. Ada Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Apa khabar orang Perak? Katanya hai Cempaka, hai meriah konti petang ini. Ya, betul ramai tadi kan. Katanya seharian memasak Cempaka. Maklumlah hari raya kena diraikan, betul? Nasi impit dah masak. Wah, banyaknya kuah kacang. Baru je masak katanya. Okey, rendang paru dah masak. Daging dendeng pun dah masak juga. Banyaknya menu, cikgu. Katanya lemang order je ke Abang Man Lemang. Tip top lemangnya, okey? Dan katanya buat semua pendengar-pendengar Sang FM, ada ucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Mohon maaf salah dan silap. Okey, selamat hari raya Aidil Adha juga buat cikgu dan untuk semua pendengar-pendengar Selangor FM. Okey. Okey, baiklah, selepas ini kita akan ikuti rancangan mawadah dengan tajuknya Ibadah Haji Bahagian 1.
1: Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiyyil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'anlamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa qala Allahu subhanahu wa

0: تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق الله العظيم وصدق رسوله Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan saya mendoakan kita semua berada dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua untuk sama-sama diberi kehidupan buat kali yang seterusnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan, melazimi dengan ucapan kalimah zikir di antaranya dengan lafaz tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, sumalhamdalillah, yang membawa erti segala puji yang layak kami puji hanya kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya untuk sama-sama kita istiqamah konsisten di dalam melaksanakan perkara tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Mudah-mudahan dengan kekuatan yang diberikan taufik dan hidayah kepada kita, mudah-mudahan kita berdoakanlah ya, supaya menjadi salah seorang pilihan hamba-hambanya yang istiqamah konsisten dalam melaksanakan perkara kebaikan sehinggalah tamat kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita akan tengok 1, 2, 3 hadis lah kesempatan di antara fatrah antara maghrib dengan isyak ini. Dan kita akan menyambung lagi perbahasan kita melalui kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah pada hadis yang ke-79. Kerana kita berhenti pada 9 hari bulan 3 yang lalu, maka hari ini kita sambung pada hadis yang membicarakan tentang ibadah haji. Ya? Pada pertemuan yang lepas kita dah bahaskan tentang boleh tak boleh kalau nak digantikan haji ataupun kita buat badal haji. Jadi jawapan dia boleh. Keadaan dan ketika pertamanya apabila orang yang kita nak ganti itu dia dah meninggal dunia. Maksudnya mak ayah kita yang dah meninggal dunia. Jadi sebagai anak dia boleh badal haji untuk mak dan ayah dia. Syaratnya anak tadi dia mesti kena pergi haji dulu. Yang kedua, kalau mak dalam keadaan uzur syar'i, maknanya uzur yang syaikhan kabiran, yang tak mampu dah nak melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan haji, maka boleh juga kita sebagai anak kita buat badal haji kepada mak dan ayah kita yang dah tak mampu nak berjalan dan sebagainya. Sebab apa? Hadis yang kita tengok pada pertemuan yang lepas. Jadi saya tak perlu ulang. Cuma kita nak terus tuan-tuan ya, pada hadis yang pertama pada malam ini ialah haram dipakai oleh orang yang dalam keadaan ihram. Tuan-tuan, sebelum itu saya nak jelaskan dulu. Orang yang berada dalam keadaan pantang larang haji dan umrah ini disebut dengan istilah muhrim. Ya. Adapun orang yang diharamkan untuk berkahwin itu kita tak panggil muhrim, kita panggil mahram. Ada beza kat situ ya. Jangan terbalik. Ini muhrim saya. Ada orang terbalik. Ini mahram saya. Itu yang sepatutnya yang sebetulnya. Mahram ni maknanya orang yang diharamkan untuk kita berkahwin. Antaranya adik-beradik, mak ayah kita tak boleh kahwin. Jadi muhrim ni tuan-tuan ada pantang larang. Bila dia niat saja ihram, saja aku niat ihram tu maknanya dia terikat dengan beberapa pantang larang.
1: Segulung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Jadi sehinggakan para ulama, ahli-ahli mujtahid, antaranya pelopor-pelopor mazhab ini, ada yang namanya mazhab daripada Hanafi. Mazhab Hanafi. Bukan bapak saya pun Hanafi juga. Ustaz Jalil Hanafi, bapak saya bukan pelopor mazhab Hanafi tu. Ini Hanafi Nu'man bin Sabit, yang lahir pada tahun 90 Hijrah. Ada yang namanya mazhab Maliki, kalau dia ikut turutan lah. Yang keduanya mazhab Syafi'i, yang majoritinya tuan-tuannya, mereka yang duduk di kawasan Asia ini, mereka akan berpegang dengan mazhab Syafi'i. Saya tak nafikan, di Malaysia ni juga tuan-tuan ada mazhab Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Ada juga tuan-tuan mazhab Maliki. Dan terpulanglah, tetapi kita di sini majoritinya tuan-tuan adalah mazhab Syafi'i. Jadi mereka mendapatkan hujah tuan-tuan yang perkara-perkara yang disebut, perkara yang diharamkan, ketika mana orang yang melafazkan saja aku berada dalam keadaan ihram itu, maka dia menjadikan salah satu hadis yang jadikan hujah. Inilah hadis yang kita nak baca pada malam ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadis dalam bahasa Arab matannya, kemudian saya akan terjemah dalam bahasa Melayu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رضي الله عنه قال يا رسول الله ما يلبس محرم من الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس walal khifaf illa ahadun la yajidu na'alaini falyalbas khufaini wal yaqta'huma asfala minal ka'bain walatalbasu minasyabi syai'a masahu za'faran aw warsun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah yang dipakai oleh orang-orang yang ihram daripada jenis pakaian? Berkata baginda Nabi SAW, tiada ia memakai akan baju kurung, dan tiada serban, yakni menutup kepala, dan tiada seluar-seluar, dan tiada berkopiah-kopiah panjang, dan tiada pula kasut-kasut yang menutup kaki, melainkan seorang yang tiada dapat dua kasut terbuka, maka pakailah ia akan dua kasut tersebut dan potonglah keduanya sebelum dipakai di bawah buku lali. Dan diperbuatnya ini tiadalah wajib berfidyah. Dan jagalah kamu pakai akan sesuatu daripada pakaian-pakaian yang disentuhi oleh za'faran dan juga bau-bauan. Hadis yang telah diriwayatkan, disahihkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah ta'ala sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ini, anak kepada Sayyidina Umar ini, baik itu saya baca radhiyallahu anhumah, sebab dua-dua orang ini adalah sahabat. Ada seorang lelaki, dia datang tanya dengan Nabi tuan-tuan tentang satu perihal, apakah yang boleh dipakai ketika mana orang yang sedang berada dalam ihram itu, dari sudut pakaian dia macam mana? Sebab itu orang yang nak pergi umrah, orang yang nak pergi haji, dia ada khusus. Kalau khusus haji, berapa siri haji? Haji pergi haji dah kan? Haji kecil? Haji besar? Kan? Haji besar apa? Ada yang 15 siri, ada yang 12 siri. Dia panjang perbicaraan. Dia tak panjang pun, dia buat sikit-sikit je. Hari ni kita belajar tentang jamarat, lontar. Satu hari. Satu hari nampak bunyi satu hari, tapi 3-4 jam haji kan. sebelum zuhur settle lah. Makan tu yang panjang tu. Biasa macam tu. Jadi setiap tuan-tuan, sebelum kita nak pergi umrah, kita akan dipanggil travel tu akan panggil jemaah-jemaah yang nak pergi umrah bersama-sama mereka ni, akan bagi penerangan dulu supaya bila sampai kat sana dia tak kelam kelibut. Dia maksudnya dia tahulah apa yang dia nak buat. Sebab itu orang yang nak pergi umrah, nak pergi haji ni, dia kena ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, takut amalan ataupun perbuatan yang dilakukan tu tuan-tuan sia-sia. Nauzubillah misalnya. Dan saya nasihatkan tuan-tuan ya, para jemaah-jemaah yang nak pergi melaksanakan ibadah umrah ini, kalau first time, tolong tunggu mutawif yang memang dilantik oleh pihak travel. Macam mana dia suruh, macam itu yang kita buat. Jangan ikut tuan-tuan mutawif yang tak dilantik oleh travel ni. Itu masalah. Sebab dalam jemaah 40 orang tadi tuan-tuan, ada 2-3 orang yang pernah pergi. Ada ni yang kita kata mutawif yang tak terlantik ni. Dia bawa dulu tuan-tuan pakcik ni pergi sana. Akhirnya tuan-tuan pakcik ni pun pergi belah ikut mutawif yang tak dilantik tu tuan-tuan. Bila dia ikut mutawif yang dilantik dan tarikh dan waktu berbeza dengan kawan ni bawa. Jadi bila kawan ni bawa, mutawif yang baru yang dilantik oleh pihak travel ni bawa, tak sama macam mana yang kawan dia bawa. Jadi dia banyak bertikaikan yang mutawif yang dilantik ni buat. Ini banyak-banyak berlaku tuan-tuan. Ya. Sebab itu, bila kita nak pergi sana, memang kita buat khusus tak lama. Lebih kurang dalam setengah hari itu kita buat tuan-tuan, sama ada tawafnya, sa'i dan sebagainya. Kita bagi penerangan supaya biar pergi sana bukan dalam keadaan kejahilan.
0: Mewadah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, Shah Alam 721. Zon 2 Kuala Selangor, Sabak Bernam 724. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 721.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

Baik, itu dia Maria, suasana hari raya. Lagu dari Siti Nurhaliza baru saja berlalu. Kembali bersama saya Cepat Temankan Anda. Dan kita dah pun berada di jam terakhir, okay, dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti, okay. Dah sampai mana tu? Okay, mesti ramai yang orang kata tengah on the way balik ke kampung sekarang ini, okay. Apapun, cepat ke doakan semoga perjalanan anda semua lancar, okay. Yang sedang memandu tu, hati-hati di jalan raya, okay. Kalau mengantuk, rehat dulu. Jangan paksa diri tu, okay. Semoga selamat sampai dan orang kata dapat sambut Aidiladha bersama keluarga tersayang, okay. Untuk makluman anda, masuknya waktu azan maghrib pada jam 7.21 minit malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Jom layan.

0: untuk anda dengan irama nasyid di sesi pilihan terdepan.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku jadi kelam kabut, tak teratur. Apa kita buatlah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
3: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: sempurnakan pagi Aidiladha anda. Sertai kami dalam siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha 1447 Hijrah. Terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam pada 27 Mei 2026 bermula pukul 8 pagi. Hayati pengisian khutbah Aidiladha yang akan disampaikan oleh khatib bertugas. Selamat Hari Raya Aidiladha daripada kami di Selangor FM Radio 61 Orang Selangor.
1: 0.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini, teknologi berada sangat dekat dengan kita. Telefon sentiasa di tangan, maklumat sentiasa di hadapan mata dan dunia seolah-olah berada di hujung jari kita sahaja. Namun, dalam kemudahan itu, pernahkah kita tertanya kepada diri sendiri, adakah kita benar-benar semakin dekat atau sebenarnya hati kita semakin jauh? Hari ini kita boleh menghantar mesej dalam beberapa saat sahaja. Kita boleh berkongsi cerita melalui media sosial. Tetapi, kadang-kadang kita terlupa untuk benar-benar memberi perhatian kepada orang yang berada di hadapan kita. Ada ketika kita duduk bersama keluarga, tetapi masing-masing tenggelam dengan telefon sendiri. Perbualan semakin sedikit dan masa bersama berlalu begitu sahaja. Hakikatnya, teknologi hanyalah alat. Ia memudahkan kehidupan kita, tetapi ia tidak mampu menggantikan kehangatan hubungan manusia. Kadang-kadang, satu senyuman yang kita berikan secara berhadapan lebih bermakna daripada 1,000 mesej di telefon. Maka dalam dunia yang semakin digital ini, marilah kita menggunakan teknologi dengan bijaksana. Gunakan ia untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Kerana teknologi mungkin berada di hujung jari kita, tetapi hubungan yang sebenar sentiasa bermula dari hati kita.
2: Dr. Nor Asmina binti Muhammad Rashid, Pesara Jabatan Pengajian Pendidikan

0: siapa orang beriman ni, hidup dia berkat sebab diri dia tenang. Macam mana boleh jadi tenang? Satu, sebab dia tak pernah lupa Allah Ta'ala. Dia buat apa pun dalam hidup dia, dia akan ingat Allah. Apa yang dia buat dalam hidup dia, tak ada pasal lain. Semua kerana Tuhan. Hanya ada Allah sahaja dalam hati dia ni. Tak ada benda lain dalam hati dia. Dalam hidup dia, tak ada benda lain. Hanya Allah. Sebab itu dia tenang. Ni hebat orang beriman. Pasal apa orang beriman ni, hidup dia berkat sebab...
1: Kita ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang...

0: Okey, itu dia lagu dari Cakrahan baru saja berlalu, Kekasih Bayangan. Okey, terima kasih sebab teman kacau paka sampailah pukul 8 malam nanti kejap lagi. Okey, dan selepas ini En akan sambung temankan anda untuk 4 jam yang seterusnya dalam segmen malam hari MH812 ataupun MH812, betul?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih yang menyapa ni. Ada Hima Mantap di Meru Klang. Katanya, salam. Selamat Hari Raya Aidiladha, Cikgu Cepaka. Selamat menjalankan tugasan. Hari ini, Bentara Guru masak sup tulang keting lembu. Wow, sedapnya. Dan Wan Kaitan juga ada menyapa. Salam, katanya salam Selasa. DJ Datin Sri Cepaka, Happy Kone TPM Lokal 38. Saya hadir. Salam Aidiladha. Okey. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk anda juga yang sedang dalam perjalanan balik ke kampung tu. Hati-hati di jalan raya. Okey. Semoga dipermudahkan semuanya. Okey. Cepat ke balik dulu. Assalamualaikum.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: dapat.
1: Hai, saya Zack Cool. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.
2: Dunia menjadi saksi. Sucinya cinta salju.
3: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hai, assalamualaikum. Selamat malam untuk anda. Kembali lagi saya bertemankan anda untuk malam ini. Macam biasa dalam MH812, kalau tadi bersama mengarahkan Setengah Cempaka, kini giliran saya untuk 4 jam yang berikutnya hingga pukul 12.30 malam. Lagi itu daripada Ayushita, Tuhan beri aku cinta. Kita mengharapkan yang baik-baik, insyaAllah. Kita kata yang baik-baik, insyaAllah, untuk hari ini. Dan pastinya saya percaya kan masih lagi ramai yang dalam perjalanan pulang ke kampung. Kepada yang mungkin pulang ke negeri Selangor yang baru je dengarkan Selangor FM. Hai, nama saya Anne, temankan anda. Okey, nak teruskan lagi untuk waktu ini. Pasti banyak lagu best menanti anda. Lagu raya takkan dilupakan, kan? Okey, kita layan dahulu. Ini dia Kiara, Hanya Padamu, Selangor FM.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia Datuk Seri Siti Nurhaliza. Okey, lagu raya pastinya untuk anda. Dan pastinya sekarang dah pun 8.26 minit malam. Saudara, masuknya solat pada waktu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.35 minit malam. Okey, seperti biasa malam ni, kepada anda yang mungkin ada permintaan nak dengarkan lagu, boleh saja hantarkan saja ke talian 019-330-4425. Okey, masa apa lah tukang ibasnya. Okey, waktu-waktu macam ni semua tengah sibuk kat dapur. Ada juga rakan-rakan saya berkongsi kan, baru lepas orang kata melemang. Melemang katanya. Aduh, hai. Okey, ada yang masak lontong, ada yang masak apa lagi, juadah-juadah istimewa sepanjang orang kata nak meraihkan Hari Raya Aidiladha ni kan. Ada masak sup. Sup tu insyaAllah lah lepas je orang kata selesai Hari Raya Kurban tu, pasti akan ada lah menu-menu seperti sup daging dan sebagainya kan, sup tulang. Okey lah, yang dahulu ini dia hasil untuk anda, Syura. Kasih tak

pagi, Selangor FM temankan anda, menemani anda tidak kira hujan, panas, ribut. Begitulah kita nak menandakan kita ni setia tahu, harap anda juga setia, okay, bersama dengan Selangor FM. 9 malam saudara, utama 9 malam menanti anda sebab kembali untuk jam yang kedua. Okay, dan untuk malam ni kita nak santai-santai je kan, maklum lah eh, ramai yang tengah sibuk dengan persiapan menjelang hari raya kan, makin tengah memasak dan sebagainya, kemas rumah kan. Okay, apapun untuk anda, jom nak teruskan lagi layan dahulu lagu ini, nyanyian daripada Bob Sentuhan, katanya Aku Cinta Kamu. Malam raya kalau ucapkan kata cinta pun okey juga kan. Mungkin dah lama orang kata nak luah kan. Kita baik mencuba daripada langsung tak mencuba. Tapi ada orang dia tak nak cuba sebab dia tak boleh terima, orang kata penolakan. Begitu, okey. Jadi anda yang bagaimana? Malam-malam banyak-banyak malam kan, malam jelang dia dah tu. You tahu, I see you tahu. Sudah. Layan Selangor FM.

0: Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan penyucian jiwa, selain kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan, ketika menyampaikan khutbah Arafah. Jelas beliau, perhimpunan jutaan jemaah di Arafah melambangkan kesatuan umat Islam tanpa mengira bangsa dan kedudukan.
1: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan bangsa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau. Ya Allah, kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepadamu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Menjelang Hari Raya Aidil Adha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
2: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ini bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Taala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan kalau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahwa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut mendoakan agar jemaah haji Malaysia yang kini berada di tanah suci memperoleh haji mabrur serta pulang ke tanah air dengan sejahtera. Aidiladha bukan sekadar perayaan, sebaliknya mengingatkan tentang nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam menjadi teladan besar terhadap kekuatan iman dan kasih sayang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah korban juga melambangkan keprihatinan serta semangat berkongsi rezeki demi kesejahteraan masyarakat. Beliau turut berharap sambutan Aidiladha akan mengeratkan hubungan kekeluargaan, menyemai semangat kebersamaan dan menggalakkan masyarakat untuk terus membantu mereka yang memerlukan. Lebih 1.6 juta umat Islam mula memenuhi Padang Arafah bagi melaksanakan ibadah wukuf. Untuk perkembangan terkini di sana, kita bersama pelapor Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Terima kasih Raswin. Sejak malam tadi, khemah-khemah di Padang Arafah mula dipenuhi jemaah yang mengambil peluang memperbanyakkan doa, zikir dan bacaan Al-Quran. Walaupun cuaca panas mencecah lebih 40 darjah Celsius, ia tidak menghalang para jemaah untuk terus beribadah dengan penuh khusyuk. Bagi sebahagian jemaah warga emas, perjalanan menuju Arafah bukan mudah. Namun segala kepayahan, penat dan ujian sepanjang berada di tanah suci seakan hilang apabila diberi peluang berada di bumi yang dianggap antara tempat paling mustajab untuk berdoa itu. Suasana di Arafah juga dipenuhi dengan lafaz talbiyah yang bergema tanpa henti, menambahkan lagi rasa insaf dan sayu dalam kalangan jemaah. Padang Arafah hari ini menjadi saksi pertemuan hamba dan penciptanya saat manusia datang membawa dosa, kelemahan dan pengharapan di bumi yang pernah menyaksikan khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jutaan hati tunduk memohon kehidupan yang lebih diberkati. Pada waktu wukuf, para jemaah terus mengambil kesempatan memohon doa terbaik buat diri, keluarga serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Bagi umat Islam, hari Arafah bukan sekadar perjalanan fizikal menunaikan rukun haji, tetapi perjalanan hati untuk kembali ke fitrah, mencari keampunan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada Raswin.
0: Terima kasih Amirul. Berita seterusnya. Langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu peningkatan kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
4: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Ya, kerosakan ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi kerana mula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin. Okay.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. Polis akan memanggil bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki, dalam masa terdekat bagi membantu siasatan berhubung dakwaan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, siasatan kes itu dijalankan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan susulan laporan polis yang dibuat oleh mangsa pada 13 Mei lepas. Kertas siasatan kes itu kini di peringkat akhir dan akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara dalam masa terdekat untuk mendapatkan arahan serta nasihat lanjut. Sebanyak 37 sesi libat urus telah diadakan antara MCMC dan pelbagai pihak berkepentingan termasuk platform media sosial bagi memperkukuh keselamatan dalam talian serta melindungi kanak-kanak daripada kandungan memudaratkan. Menurut MCMC, usaha tersebut dilaksanakan bagi menyokong penguatkuasaan Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, ONSA. Libat urus tersebut memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko dan moderasi proaktif terhadap kandungan berbahaya dalam talian. Luar negara, penduduk Gaza dijangka menyambut Aidil Adha dalam suasana suram apabila kebanyakan keluarga tidak mampu membeli haiwan korban akibat krisis kemanusiaan yang semakin buruk. Kementerian Pertanian Gaza memaklumkan sektor ternakan musnah sejak perang bermula pada Oktober 2023. Import ternakan serta ubat veterina terhenti sepenuhnya susulan penutupan lintasan sempadan. Akibat kekurangan bekalan, harga seekor biri-biri meningkat mendadak daripada sekitar $300 kepada $5,000. Gaza sebelum ini menerima lebih 10,000 lembu serta 30 hingga 40,000 biri-biri setiap tahun menjelang Aidiladha. Namun tahun ini, bekalan merosot sepenuhnya sekaligus menjejaskan pasaran. Para petani di Gaza kini menggunakan tin makanan terpakai untuk menanam sayur-sayuran selepas kebanyakan tanah pertanian musnah akibat konflik berpanjangan di wilayah itu. Pihak berkuasa pertanian memaklumkan kaedah itu menjadi pilihan terakhir untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Mereka terpaksa bekerja dalam ketakutan kerana berdepan risiko tembakan ketika berada di ladang. Menurut laporan, hanya sekitar 6% tanah pertanian di Gaza masih boleh digunakan selepas sebahagian besar kawasan diklasifikasikan sebagai zon berbahaya. Korea Selatan mengambil pendekatan berhati-hati terhadap pelepasan simpanan minyak strategiknya susulan kebimbangan kemungkinan krisis minyak global Ogos ini. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan, Industri dan Keselamatan Sumber Yang Gik-wook, Seoul masih menilai masa paling sesuai untuk melepaskan lebih 22 juta tong minyak di bawah pelan bersama Agensi Tenaga Antarabangsa. Setakat ini, bekalan minyak mentah negara itu kekal stabil dengan 85% bekalan bagi Julai sudah diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ibadah Haji, Medan Penyatuan Umah, Penyucian Jiwa. Isu kehilangan pekerjaan ditangani. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Amar FM, pilihan tepat. Okey, di jam yang kedua saya temankan anda. Sekarang dah pun 9.23 minit malam. Selamat malam semuanya. Apa khabar malam ni? Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya. Okey, kan bagi mereka yang mungkinlah ditugaskan okay, untuk kita punya sambutan hari raya Aidiladha, katanya nak kumpul tenaga lah kan. Esok nak tumbang lembu katanya. Okay, apa pun hendak anda, teruskan kesetiaan anda. Nak hantarkan kiriman boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Okay, nak dengarkan lagu anda ke udara pun boleh, tak ada masalah, hantarkan saja permintaan anda. Wah, ramai yang hantarkan poster mereka bergambar lagi. Ada Iswan Basro ni. Oh, terima kasih Encik Iswan. Oh, kan berkongsi kat kita poster gambar dia. Garang benar tu. Apa pun jual yang dahulu, ini dia hasil untuk anda. Kita dengarkan lagu yang dinyanyikan semula oleh Ara Johari, Kemaafan Dendam.

Itu dia lagu daripada Dayana Faiza. Seandainya masih ada cinta. Okay, ada yang kata kalau ada cinta tu pertahankan, biar apa pun berlaku kita kena fight katanya. Tapi ingat perjuangan seorang diri itu memenatkan. Okay, kadang-kadang memang ada sesuatu yang perlu kita lepaskan. Okay, apa pun sekarang dah 9.41 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Sampai-sampai tu nak kongsi juga dengan anda. Okay, berkenaan dengan idea adha yang kita raikan pada tahun ini. Esok jangan risau sebab bekalan ayam dan daging santan semua cukup. Jadi awak kata nak masak apa kan, InsyaAllah boleh, tak ada masalah ya. Bekalan bahan mentah utama antaranya seperti ayam, daging, sayur, santan jangka mencukupi untuk menampung keperluan pengguna sempena Hari Raya Aidiladha lah. Okay, mungkin antara juadah yang istimewa macam masak lontong kan. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih suka makan lontong darat berbanding dengan lontong tu lah, Kuala Lodeh kan. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma memaklumkan pemantauan putusan terhadap rantaian bekalan agro makanan negara bermula di peringkat ladang pemborong peruncit terus dilaksana bagi memastikan bekalan kekal mencukupi serta mudah didapati. Dan selain itu, Farma berkata harga bahan mentah sepanjang hari raya ini juga akan didapati masih berada pada tahap terkawal dan stabil bagi kebanyakan barangan keperluan utama. Okey, jadi selamatlah bagi mereka yang tengah bersiap sedia. Tadi saya sempat juga tanya dengan cepaka tadi, dia kata habis ini memang dia nak masak lah. Jadi mungkin sekarang ni dia tengah, orang kata, berperang di dapur. Nak menjidakan juadah, orang kata kan. Apa pun, jom nak teruskan lagi. Banyak lagu-lagu best menanti anda. Jom kita layan dahulu. Ini dia Kai Bahar, katanya Luluh. Hai, terus dengar Selangor FM.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Kalau berpacaran memang banyak pantang larang.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM, pilihan tempat sesaat kau datang. Sekejap sangat. Cepat sangat sesaat tu. Okey, Wan Kajang hantarkan kiriman ni. Dia kata, happy konti Selasa. Dia kata, hadir Aidil Aldaha. Malam ni lagu raya lah Macam biasa, Farah Wahidah dan juga Izzat Azim nak dengar lagu Dah Raya. Okey, yang lain kalau ada permintaan, boleh saja. 0-9-3-3-0-4-4-2-5. Okey, Dah Raya dah ni. Dah tak sabar dah katanya esok. Dah cari apron kata. Tak lapar lempu Selangor FM.

0: tujuan.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Kalau sudah

Selangor FM pilihan tempat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Pukul 11 malam utama, 11 malam menanti anda. Selepas tu, untuk jam terakhir, saya akan terus temankan anda. Sambil-sambil anda sedang memasak tu kan, tak ada lain, tak ada bukan. Semoga sedap-sedap juadahnya untuk dihidangkan kepada keluarga kan. Almaklumlah, setahun sekali kata tak ada juadah istimewa. Boy. Okay, layan dahulu. Ini dia Ernie Zakri Gundah. Selangor FM.

0: Menjelang Hari Raya Aidiladha yang disambut esok, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru umat Islam agar menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan dalam mendepani pelbagai cabaran demi membina masa depan negara yang lebih baik. Penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan mereka yang berdepan kesusahan hidup.
1: Korban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana yang berguna. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, iktikad jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahwa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan dua hala antara Malaysia dan Iran membolehkan beberapa urusan berkaitan perdagangan serta laluan perkapalan di Selat Hormuz terus dipermudah meskipun berdepan situasi geopolitik yang mencabar. Tegas beliau, Malaysia kekal berpendirian menyokong keamanan sejagat dan menyeru supaya segala bentuk tindakan yang boleh menjejaskan kestabilan serantau perlu dihentikan segera. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut memberkata, bekalan petrol dan diesel negara dijamin mencukupi hingga Julai dengan harga RON 95 bersubsidi kekal RM1.99 seliter. Jaminan tersebut hasil hubungan diplomatik yang baik dengan negara luar sekaligus memastikan kelancaran rantaian bekalan negara stabil.
1: InsyaAllah Presiden Iran akan menghubungi saya dengan telefon. Walaupun banyak orang Perli ini menderita Perdana Menteri telefon. Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu untuk mesyuarat ASEAN. Ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan langkah segera akan diambil dalam waktu terdekat untuk menangani isu kehilangan pekerjaan sejak April lepas. Isu itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 bagi memperbaiki keadaan serta menyediakan peluang pekerjaan alternatif kepada mereka yang terjejas, khususnya anak muda.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. Satu dua minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru, terutama bagi anak-anak muda. Kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merunsingkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin. Okay.
0: Jelas beliau, kerajaan akan turut memastikan wujud sinergi antara kemasukan pelaburan baharu dengan peluang pekerjaan untuk rakyat, terutama di beberapa kawasan perindustrian utama negara. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baharu bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata langkah itu sebahagian daripada usaha memperluas perkhidmatan pemeriksaan kenderaan selain Puspakom, sekaligus membantu mengurangkan kesesakan sedia ada.
3: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: 8 lokasi pusat pemeriksaan itu ialah Glen Mary, Wangsa Melawati, Kajang, Kelang, Bayan Lepas, Melaka, Muar dan Johor Bahru. Pusat pemeriksaan tersebut dikendalikan oleh syarikat Carol. Pelaksanaan susulan pengumuman kerajaan tahun lalu untuk melantik syarikat baru khusus bagi menjalankan pemeriksaan tukar hak milik persendirian. Berita seterusnya. Kertas siasatan kes tembakan yang melibatkan kematian 3 individu di Durian Tunggal, Melaka pada November tahun lepas dirujuk semula kepada Jabatan Peguam Negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato M. Kumar berkata, ia selepas pihaknya selesai melengkapkan beberapa arahan tambahan diminta pihak pendakwaan. Dia berkata antara arahan tambahan berkenaan termasuk menyambung semula rakaman percakapan beberapa saksi bagi memperjelas fakta tertentu dalam siasatan. Sementara itu, Dato M. Kumar memaklumkan polis akan mendapatkan pandangan pakar akademik bagi membantu siasatan berhubung kenyataan bekas ahli Parlimen Damansara Tony Pua yang didakwa menyentuh isu kuasa raja dan rukun negara. Jelasnya, pakar berkenaan dijangka akan memberi keterangan pada 3 Jun depan. Pandangan akademik itu diperlukan bagi membantu siasatan yang dijalankan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Luar negara, seorang wanita warga Malaysia yang mengalami kecederaan parah selepas terjatuh ketika menuruni Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat berjaya dipindahkan dengan helikopter ke sebuah hospital di Bali. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, wanita tersebut mengalami kecederaan parah sehingga menyebabkan tidak dapat bergerak. Mangsa kemudiannya dirujuk ke Hospital Inmedica Sanur untuk rawatan lanjut. Jemaah haji digesa mengelakkan pendedahan langsung kepada cahaya matahari dan menjauhkan diri dari kawasan terbuka. Ia susulan amaran yang dikeluarkan Pusat Meteorologi Kebangsaan Arab Saudi mengenai kenaikan suhu secara beransur-ansur di Arafat. Fenomena berkenaan menyebabkan tahap kelembapan menurun dan kekeringan di atmosfera terutamanya pada waktu siang. Pusat berkenaan juga menekankan kepentingan berada di kawasan teduh dan tertutup bagi memastikan keselamatan mereka semasa menunaikan ibadah haji. Presiden China Xi Jinping menyeru China dan Serbia memperkukuh kerjasama strategik demi mencapai kemakmuran bersama serta meningkatkan hubungan dua hala ke tahap baru. Ketika bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić di Beijing, Xi menyatakan China bersedia memperluas kerjasama dalam bidang infrastruktur, tenaga, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi hijau. Beliau turut menggesa kedua-dua negara memanfaatkan pengecualian visa, perdagangan bebas dan penerbangan terus bagi memperkukuh hubungan budaya, pendidikan serta pelancongan. Vučić pula berkata Serbia mahu memperhebat kerjasama bersama China menerusi inisiatif jalur dan laluan BRI. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan bergu nomor 1 dunia dari China, Feng Yanze Huang Dongyin. Mereka menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit sekaligus menempah tiket ke pusingan kedua. Jimmy berkata, kunci kemenangan mereka adalah strategi kekal, sabar namun agresif bagi menangkis pungkulan pasangan pilihan utama dari China itu. Sementara itu, perseorangan lelaki Leong Junhao tersingkir selepas tewas kepada pemain Taiwan Li Chiahao 21-18, 20-22, 8-21. Kejohanan Bola Sepak Kelab ASEAN, Kapten Selangor FC Faisal Halim menyeru rakan sepasukannya turun padang dengan keyakinan penuh menjelang aksi getir menentang Buriram United FC pada perlawanan akhir kedua di Stadium Buriram, Thailand esok. Pemain sayap itu menegaskan perlawanan berkenaan menjadi pentas terbaik untuk pemain memberikan segala-galanya demi klub. Selangor membawa misi sukar selepas tewas 1-0 pada aksi akhir pertama minggu lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Umat Islam diseru hayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Bekalan petrol dan diesel dijamin mencukupi sehingga Julai. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sepanjang musim haji mulai 17 April hingga 31 Mei 2026, dengarkan Rehla Baitullah 2.0, program yang memberi tips dan panduan kepada jemaah bakal haji agar mereka dapat memulakan perjalanan dengan tenang dan terancang, bersama yang berbahagia Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, mutawif terlatih dan berpengalaman. Setiap hari jam 6 petang, dari ilmu ke rasa, dari rasa ke cinta. Hanya di Selangor FM 100.9 dan di RTM Klik serta layari media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Itulah orang cinta sejati. Aina Abdul bersama dengan Fadilah Intan. Sebab 24 minit malam, selamat malam untuk anda. Jam terakhir bersama dengan saya and temankan anda waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan Selangor FM. Okey, lagi kiriman yang dihantarkan oleh sahabat kita ni, Syrak ni, dari Taman Raja Musa, Kuala Selangor. Kita nak dengarkan lagu daripada Salim, Bila Orang Dah Benci. Okey, macam itulah kan. Kadang-kadang hati kita ni bolak balik. Boleh jadi orang yang kita sayang akan jadi orang yang kita benci kan. Tapi adakah perasaan benci itu salah? Ya, nanti kita bincangkan eh. Berdosa ke bencikan seseorang? Tapi nak buat macam mana kan? Bila sebut tentang manusia ni takkan pandang sempurna kan? Ada waktu kadang-kadang kita rasa sangat orang kata menghargai seseorang, kadang-kadang kita akan rasa sangat kecewa dan akhirnya mungkin rasa kecewa itu membuatkan kita rasa benci yang tak dapat kita nak bendung. Oh, tiba tak dapat nak bendung rasa benci macam mana tu? Cik Kenali juga hantarkan kiriman, kata suka dengan lagu Hatan tadi kan. Sesuai sangat malam-malam begini, terus menusuk kalbu. Amboi. Rendang dah masak, nasi impit pun sudah. Okey, alamat mana alamat? Kalau semua dah masak ni, alamat kena hantar sekali lah. Senang nanti esok saya tahu mana nak tuju. Okey, kuah kacang pun dah macam-macam lagi lah. Amboi, kemain lagi. Semua sudah masak ni, dah boleh makan dah kan. Okey, kaki pun dah sakit. Itu yang malas tu. Aduh, masak semua dah okey dah. Dah on dah orang kata kan. Mungkin dah siap ke rumah bagai. Lah, hujungnya kaki pun dah sakit. Ya? Begitulah eh. Faktor usia kot. Apa pun jual tu golek ya. Apa pun malam ni layan je lagu. Oh, tak nak minta lagu hari ni. Maklum lah orang kaki sakit. Orang kadang-kadang bila kaki sakit ni dia minta sihat je kan. Dia tak nak dengar lagu dah dia kata. Aduh, macam-macam lah eh. Okey, jadi pastikan jugalah kalau anda mungkin orang kata senang, lenguh-lenguh tu kan. Jadi kalau masak tu jangan berdiri saja. Boleh je, nak masak sambil duduk pun boleh, tak ada masalah kan. Yang penting makanan tu on point. Okey, yang penting sedap. Lauk cukup masin, cukup rasa lah. Kan, yang penting orang kata air ni masak memang mungkin you rasa kat tekak you tak sedap, tapi you tahu tak air ni masak dengan kasih sayang pula. Begitu tau. Dia nak kita rasa makanan dia tu ikut kasih sayang. Awak tahu tak rasa ni dalam konsep memasak dia kena ada istilah cukup rasa. Kan, ada beza tau. Orang yang malas masak, orang yang tak pandai masak. Malas tu kadang-kadang dia malas, tapi sekali dia masak memang sedap. Yang tak pandai tu tak apa, boleh belajar eh. Practice make perfect tau. Yang penting masak dengan kasih sayang. Ingat trademark kita kawan-kawan. Kalau kita mendapat kecaman daripada masakan kita, kadang-kadang tak semua pasangan kadang muji kan. Dia kata apa ni macam tawa. Awak tahu tak saya masak dengan kasih sayang. Begitu jawapannya. Bola dia apa-apa je lah. Dia terpaksa makan. Terpaksa dia makan. Sebab awak tu dah masak dengan kasih sayang.

Ya, itu dia lagu Bila Orang Dah Benci. Tadi ada yang kata nak dengarkan lagu tu kan, lagu Salim. Itulah cik-cik tak ada awak. Tapi saya kan dalam hidup ni kadang-kadang kita kena ada keyakinan. Yang penting dapat dengar lagu itu ya. Okey. Jom pada yang lain yang nak dengarkan lagu Anak Guk Daru, boleh je hantarkan melalui nombor WhatsApp kami ke 1933-04425. Saya nak baca lagi kiriman yang dihantarkan ni. Almaklum lah eh. Ramai yang tengah makan. Tak tahulah kali berapa repeat kan. Almaklum lah. Esok nak raya kan. Jadi semua dah terhidang ni, sedap lah eh. Makan lontong ni suka saya. Tapi saya suka lontong kering sebenarnya. Orang panggil lontong darat kan. Okay, yang ni Wan Salman Naim, Baiti 37, Darat Sahabat Bernam. Dia kata harap disiarkanlah lagu untuk Nusa dan Mangsa oleh Ginger Bread. Kata lagu ni untuk hiburan penggemar radio lah, untuk hiburan saya jual lah. Memang lah kan, jangan kita minta lagu yang kita tak suka. Jangan berlaku. Dan hidup ni memang kita kalau boleh nak semua benda yang kita suka, daripada segi barangan, keperluan kan. Malah orang yang berada di sisi kita pun kita nak orang yang kita suka kan. Jarang nak ajak musuh hidup jiran. Jarang macam tu. Apa pun lain dahululah. Ini dia lagu daripada Ella Sembilu. Terus dengar Selangor FM.

Ya, hentikan drama. Okay, janganlah eh. Tapi orang kata kita ni dalam kehidupan kita memang kita ibarat pelakon. Kan di atas mungkin drama kehidupan kita sendirilah. Cuma watak itu kita boleh pilih ya. Kita nak watak yang bagaimana. Awak jangan manjang nak jadi hero-heroin je. Ya, acah-acah tak naik tu awak je. Padahal awak lah sebenarnya watak ya. Bagaimana yang selalu menyakiti hati tu kan. Aduhai. Okey, dah sampai ke hujung. Saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang dengarkan Selangor FM bermula 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Bermula esok, okey, di mana kita akan meraihkan Hari Raya Aidiladha kan, Hari Raya Kurban dan sebagainya. Pastinya juga untuk Selangor FM kita akan ke udara 18 jam macam biasa, tetapi kita ada 3 segmen saja. Okey, bersama dengan barisan penyampai yang akan temankan anda. Apa pun saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Okey. Juga yang hantarkan kiriman, terima kasih banyak-banyak kerana menemani saya bermula 8 malam tadi sehinggalah ke saat ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan Selangor FM. Dan jangan lupa juga esok ada sesuatu yang menarik, iaitu berkenaan dengan drama khas Aidiladha. Okey. 12.30 minit tengah hari. Kan? Kalau tak silap saya 12.30 minit tengah hari macam tu. Okey, apa pun tinggalkan anda dahulu dengan lagu ini. Ini dia lagu daripada Kak Nita katanya. Okay, selamat malam semua. Jumpa lagi. Saya akan kembali lagi temankan anda hari Isnin nanti. Okay, bye-bye. Selamat Hari Raya.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Joget Raya di udara memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam Aidil Adha. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zain Alif. Untuk kita bersama-sama di hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidil Adha untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Nah, macam mana semua? Semua okey? Hari raya sini saya harapkan anda semuanya sihat-sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini akan berada di frekuensi seluruh negara, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng berhantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya tahu ramai yang sedang memasak, untuk juadah awal pagi nanti kan. Jadi salam Aidil Adha. Mata sering tersilap menatap, mulut kadang terleka berucap, hati mudah berprasangka kan. Jadi dengan niat yang suci dan tulus, saya juga memohon maaf zahir dan batin sempena Aidil Adha. Ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman masing-masing. Masih lagi, ada lagi mengambil inisiatif ataupun mengambil asasan akhir untuk pulang ke kampung halaman. Almaklumlah, baru dapat cuti kan. Jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai. Anda beraya di mana? Ada yang beraya di ibu negara, ada yang beraya di kampung halaman masing-masing. Jadi sama-sama kita terus layan Nasional Geng Berhantu. Dan Alif Zain Alif di sini. Oh ya, yeah, hari ini saya nak beri peluang kepada anda untuk memberikan ucapan-ucapan Aidil Adha anda kepada sesiapa saja yang anda ingin tujukan. Saya buka talian 12 malam hingga 5 pagi nanti. Jadi sama-sama terus dengan Geng Burung Hantu, Raya Aidil Adha.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Nila.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa.

Put it on my finger.

0: Dendang Hari Raya membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda semua, geng-geng berhantu. Nasional Geng Berhantu untuk Aidil Adha. Ada kawasan yang juga dilaporkan dilanda hujan pada waktu ini. Di ibu negara cuaca agak baik, alhamdulillah. Namun begitu, Met Malaysia juga meramalkan ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Kedah, di Padang Terap, Kuala Muda dan juga Sik, Perak, di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macam, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, seluruh negeri Terengganu, Pahang di Jelantut dan juga Kuantan, Sarawak di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Mukah serta Tanjung Manis lah ya. Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang dan juga Kota Kinabalu, termasuklah di Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu keadaan cuaca. Untuk rakyat Malaysia, salam Aidil Adha di 0322820363 ataupun 0393. Siapa yang nak buat ucapan saya, buka talian sehingga jam 5 pagi nanti. Kita nak ambil pemanggil yang pertama yang berjaya menembusi talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, siapa di talian waktu ini?
1: Intan dari Pulau Pinang.
0: Pulau Pinang dekat mana?
1: Dekat Seberang Perai.
0: Oh, Seberang Perai. Dah siap masak dah?
1: Oh, dah.
0: Apa jual dah istimewa untuk pagi Aidiladha?
1: Macam biasa ketupat. Itulah. Ketupat dengan rendang.
0: Rendang lah? Pukul berapa masak tadi?
1: Awal
0: tadi? Oh, habis tadi tadi puasa tak?
1: Puasa
0: Arafah pedang. Tadi ya? Puasa Arafah tadi. Maknanya berbuka puasa dengan inilah lauk pauk tadi tu.
1: Iyalah.
0: Oh, awal masak. Nasib baiklah kat Pulau Pinang. Tidak dah boleh minta hantar sikit, sikit kat sini ni.
1: Itulah jauh.
0: Itulah jauh sangat tu. Baik, silakan dengan ucapannya Aidil Adha kepada siapa?
1: Ya, terima kasih ya. Dia buat ucapan di semua sahabat-sahabat National PN. Yang sama ayah-ayah, adik-adik, ma'azai batin. Jika tak lupa pada Abang Manis yang bertugas tu. Dan saya ingin minta kenalan yang tinggal telefon lah. 017-533-9174. 017-533-9174.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat raya.
0: Yo, selamat hari raya untuk anda juga. Itu dia dari Pulau Pinang, pemanggil pertama yang berjaya menembusi di talian 0322820363 ataupun 0393. Kita nak bersama dengan pemanggil yang kedua. Siapa di talian waktu ini? Dah terputus dah. Siapa? Halo.
2: Hello, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Jumari dari Keluang.
0: Keluang dekat mana? Keluang?
2: Dekat Johor.
0: Keluang dekat Johor. Johor dekat mana?
2: Dekat Malaysia.
0: Alhamdulillah. Ingatkan mana tahu kan, tiba-tiba Johor dekat Itali ke, tiba-tiba. Dah siap masak dah?
2: Dah siap dah semua.
0: Masak apa?
2: Hari ni kita ada rendang daging, ayam masak merah dengan lodeh dengan sambal kacang.
0: Keluang dengan Kuala Lumpur tu agak jauh juga. Tidak, saya mintalah bungkuskan untuk saya juga kan.
2: Tapi bila kalau sampai takut dah basi.
0: Kalau sampai sini takut dah basi pula. Iyalah, nak buat macam mana. Tak apalah. Maknanya dah makan ketupat dah?
2: Tadi buka puasa dah makan tadi.
0: Buka puasa dah makan, alhamdulillah. Baik, ucapannya.
2: Ucapan kepada semua di kawasan, sama Tok Mah, semoga dah sihat. Satu kepada Kak Imah di Tunjang. Kepada Ahmad Zahli di Selangor, kepada Siti dan juga kepada semualah dengan ucapan salam Aidiladha. Untuk Abang Nazar, tinggalkan nombor boleh tak?
0: Silakan.
2: Okey. Sebab nombor lama dah hilang. Okey, 019-974-2966. 019-974-2966. Untuk Abang Nazar, selamat raya. Tak boleh cepat dengan Abang Nazar.

0: Tak boleh sepadankan.
1: Tak boleh.
0: Alah, tak boleh
1: juga. Itulah nak buat macam mana kan.
0: Rasa yang IPT pun tak balik kan.
1: Tak balik juga.
0: Alah, tak boleh tahun depan kita jumpa lah.
1: Yelah, kalau saya balik macam mana siapa yang nak ke udara bersama dengan anda semua kan.
0: Kan sedih kan, semalam tak ada kawan.
1: Itulah. Okey, baik, terima kasih Jumari.
0: Okey, Manazah, sampai raya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, dua pemanggil. Alhamdulillah. Siapa lagi, siapa lagi? Nanti kita ambil lagi pemanggil ya. Sebab kita nak berhibur dahulu, menerusi lagu ini, Mimi Fly dengan Serumpun.

0: lagu ciptaan Pak Ngah, lirik oleh Siso. Tajuk dengan Esok Hari Raya. Dah raya pun kan, dah memasuki 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kepada anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu, selamat Hari Raya Aidiladha. 12.53 minit tengah malam. Kita lihatlah pengertian Aidiladha sebenarnya kan. Ianya sebenarnya bukan sekadar pengorbanan saja tau, tapi keikhlasan, kesyukuran dan juga kasih sayang sesama insan perlu ada. Kita sebarkan kasih sayang, eratkan silaturahim, lahirkan pengorbanan dan juga raikan kemenangan. Jadi moga setiap pengorbanan yang kita lakukan diterima dan juga setiap doa dipermudahkan oleh Allah SWT. InsyaAllah ya. Okey, di 03-2282-0363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo?
1: Halo?
0: Yo, siapa di talian?
1: Orang Sarawak, Abang Mani, Kak Linda ni.
0: Yo, apa khabar?
1: Khabar baik. Tadi ada, tadi kuat itu hujan dia macam... dia punya angin tu kencang lah. Itu bumbung pun dia macam mau terbang. Takut.
0: Takut.
1: Pukul 4 lah macam tu lah. Tapi sekarang sudah okey lah. Aduh. Khabar Abang Mani. Dah lama tak cakap ada Abang Mani.
0: Baik-baik. Ini...
1: Mungkin dah hari, mungkin Mani.
0: ini tak tidur lagi ni? Tengah buat apa ni?
1: Yalah. Belum habis. Besok nak pergi Abang ke rumah kawan lah petang.
0: Dah siap masak dah?
1: Dah siap lah.
0: Okey, baik. Silakan dengan ucapannya.
1: Ucapan dengan Emma. Nombor dua. Kak Leha di Taman Mangi. Pak Syah. Timah Macang. Abang Amit Arun. Abang Jejaka Idaman. Usman Goodbye. Kak Dikia Sungai Perak. Mak Siti. Mak Ngamila. Angga Dila lah, Popo di Riau. Untuk siapa lagi lupa, Bang Yeng, Bang Ceng lah. Pak Long Johan, yang lain yang lupa siapa nama dia. Kadang-kadang lupa lah, itu orang Sarawak semua lah. Geng-geng burung antul.
0: Okay. Dengan ucapannya. Dengan ucapannya.
1: Selamat malam, selamat Hari Raya Adil Adha untuk orang Sarawak. Untuk apa nama DJ, apa nama tu Konik?
0: Okay.
1: Pagi selalu dengar. Untuk kakak Manis ya.
0: Okay, baik.
1: Manis-manis lah kakak Manis dengan Abang Manis. Sama malah, sama Hari Raya Adi Fitri.
0: Baik.
1: Maaf, jahe dan bakti. Bye. Makasih, bye.
0: Okay, bye. Itu dia dari Sarawak. Terima kasih. Siapa lagi? Di 0322-8203-63 ataupun 0393. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak, ramai yang hadir. Ada yang tengah memasak lagi tu, masak ketupat. Ada yang tengah melemang lagi, masak lemang. Ya, ui, mantap lemang. Saya antara peminat lemang tau. Saya ni antara peminat lemang. Hey guys, siapa di talian waktu ini? Halo. Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, siapa ni? Baik, orang Rantau Panjang. Dah siap semua? Masak? Apa juadah pagi nanti?
2: Ketupat lah, kita orang kata.
0: Okey, ketupat. Lauk, rendang?
2: Ketupat ni, ketupat manis.
0: Okey, ketupat manis. Okey, selain daripada tu, lauk pauk apa dia?
2: Ada cukup.
0: Tu saja dengan aja. Okey, baik. Sihat. Baik. Silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak minta lebih sikit capek pun.
0: Silakan.
2: Biar tu yang ni orang lah. Dari-dari orang. Pertama, Pak Ulan Jahan. Kedua, tak cakap yang mata. Ketiga, memang mutai. Pasti tak ingat syarat saya ucap rumah kacik lah. Tak ingat syarat kan ni. Lepas tu pula, Kak Nyong duduk jauh. Kak Ikan nak duduk di Tehen ni. Pekobar lama tinggi sepi ni. Raya ni. Lepas tu pula, habis Mak Butai. Pasti habis dia tanya ni. Pasti cuma kaya. Kau dengar-dengar. Dia dulunya senyum dengan habis Najah ni.
0: Okay.
2: Pasti sorry habis itu. Habis pagi dengan... itu. Habis pagi dengan... dia semai kot bah.
0: Oh, okey. Tapi
2: ambil dia untuk lagu pun.
0: Lagu apa tu?
2: Lagu tu yang sanya hari raya.
0: Oh, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah, ya.
2: Terima kasih.
0: Selamat raya. Baik, selamat raya untuk anda juga dari Pantai Timur. Terima kasih untuk Ismi Pal, untuk siapa lagi, Nur Ardila yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Joe, ada Didi Sheila, ada Hazwan, Zakatin, Putri Lilin, Zalia, Zaliana, Tansip, Wan Spawi, Ida Chomel, Pija, Nur Azila, Carol Auto, Hazliza, anak Anton, Dina, Ina, Ati, Azuriati, Wan Besar, Cik Da, Diafas, lagi siapa lagi, Amy, Aimi, Cik Nana, juga bersama-sama dengan saya melaporkan diri, Salina, Aizal, Suri, Maci yang sedang memandu waktu ini nak pulang, pulang ke kampung katanya. Okey, Teacher Mary, Waginah, Nordin, Hasna, Idrus, Liza, Sayang, Azli, Sky, Fikri, 92, Lina, DP, Herman, Zalifa, Ilfa, siapa lagi, My Dream, Alisa, Manaf, Tanti, Tanti Rana, Ayuni, lagi siapa lagi, Abang Nick pun hadir, Jumat Ingromo, Ati 80, Putri Delisha, Syazwan, Joe, Power Rangers, Azlan Abdul Wahid, Nuri, Azman, Cik Hassan, Yati Majid, Azliza, Baha, Azaz Noor dari Kampar, Eddie Zek Beta, lagi Pak Im Burger 7E, Kai Junaidah, Mawar, Marisa, Cahaya Bulan, Razlin Raz, Ruzila Uji, Marlina Yatim, Metal Sejati. Itu antara yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua, terus beribu lagi. Ini dia Selamat Datang Sayang, lagu ciptaan Dato' Hatan, lirik oleh Amran Omar. Nyanyian Dato' Hatan. Dan terus dengarkan, terus layan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dato Awi dengan Raya Yang Sempurna. 1.15 minit pagi di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini Aidiladha yang kita sambut setiap 10 Zulhijjah. Yang sebenarnya kita sambut ini adalah untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah pun taat kepada perintah Allah SWT untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam sebelum Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi intipati untuk perayaan Aidiladha apa dia? Ibadah kurban lah kan. Jadi umat Islam yang berkemampuan, ada rezeki lebih, disunatkan sebenarnya untuk menyembelih haiwan ternakan seperti lembu, kambing ataupun unta pada hari raya dan juga hari-hari tashrik, iaitu 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Okey, geng-geng perantus, semua okey? Oh, ramai yang okey. Abang Tengka, geng kerja malam raya, pam-pam-pam. Mantap, abang-abang lori. Ramai yang sedang mencari rezeki kan di atas jalan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas semua. Encik senyum, selamat pagi. Ada Kak Ai, Nur Cahaya juga, Khairul Azli, Nizam, Ayati Ahmad, Kai, Junaidah, Lady Heda. Ada Chef Zack, Zariah, Acuni, Zaida, Anak Terengganu. Sambil makan lemang katanya. Ui, mantap. Yus YMC dalam perjalanan. Hati-hati Yus, semoga selamat sampai. Ada Wati, Adi Sarbini, Miss Kayoi, Aunty Ju dari Labuan, Alan Burger Corner, Geni Pulau Pinang, Zima Paris, ada Asang. Terima kasih banyak-banyak. Mamex hadir juga, Mamex. Ada siap masak, Mamex. Okey, di 03-2282-0363 ataupun 0393. Siapa yang di talian pada waktu ini? Halo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Waras, alhamdulillah. Siapa ini?
1: Ini Pak dari Jawa Muar.
0: Ya, Wong Jawa dari Muar. Alhamdulillah, ya. Syukur.
1: Wong Jawa Wistaka.
0: Kabar eh? Waras, ha?
1: Waras saya.
0: Alhamdulillah. Wis mangan lah. Mangan apa?
1: Mangan apa? Mau mangan
0: ketupat ono. Ketupat?
1: Ketupat ono lah, bodoh kan?
0: Iyalah.
1: Jenenge bodoh eneng ketupat ora rasa kan? Eneng rendange. Nah, baru wong Jawa apa? Matok kan?
0: Rendang apa? Daging ayam.
1: Rendang ayam eneng, rendang daging pun eneng. Titik-titik aja tapi akeh lah. Walaupun titik tapi akeh kan.
0: Iyalah. Okey, baik, ucapannya silakan.
1: Ucapan untuk sahabat yang menali bawan, untuk Bondan Non Zainon Ali di Jawa Baru, Mana di Jawa Baru, dan juga Mak Pangga Labu di Perak, dan juga Kak Ima Tunjang, Johan Alik di Tanjung Musang, dan Mati Tanjung, dan semualah yang mengenali Pawan di Parijawa Muat dengan ucapan salam Aidiladha. Semoga meriah semua diberkati semua lah. Tahu ni Abang Zomar, Abang Mani korban apa?
0: Korban jiwa.
1: Ya, betul tu. Jiwa dan raga kan.
0: Jiwa dan raga. Kerjalah, kerja. Okay.
1: Kapan balik? Kalau balik JB, mampir apa di Jawa?
0: InsyaAllah. Kita berkena asam pedas ya. Asam pedas ya. Balik Jawa.
1: Naik Bandung balik Jawa ke?
0: Yalah, mantap.
1: Kalau pengen.
0: Pengen. Penak Mi Bandung.
1: Okay. Bandung Muar karo pe Jawa kan.
0: Iyalah. Baik. Terima kasih banyak-banyak.
1: Yo.
0: Salam.
1: Jaluk ngapura ya.
0: Yo. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Itu dia. Geng Parit Jawa. Siapa lagi yang nak menembusi talian di 03-2282-0363 ataupun 0393. Saya beri peluang hari ini untuk anda memberikan ucapan sampai jam 5 pagi nanti. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
2: Saya Ina dari Semenyih.
0: Ila dari Semenyih?
2: Ina.
0: Ha-ha. Dan ni tak tidur lagi, buat apa ni, masak?
2: Tak adalah, on the way balik Melaka.
0: Oi, dalam perjalanan balik Melaka dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah sampai kat simpang. Simpang apa tu?
0: Simpang
2: Tampin.
0: Oh, Simpang Tampin. Balik, kenapa lewat balik Melaka ni?
2: Kita orang hari ni husband kerja.
0: Oh, okey.
2: Lepas tu tunggu sampai dia balik lah, barulah kita bergerak.
0: Dia baru balik ke?
2: Tak adalah, dia balik tadi pukul 6 macam tu.
0: Oh, tapi tak apalah. Daripada Semenyih nak ke Melaka bukan jauh pun.
2: Lagipun jalan tak jam.
0: Iyalah. Balik semualah ni, balik rumah rumah sendiri ataupun rumah mertua?
2: Tak, balik rumah pusaka arwah mak.
0: Okey, baik. Siapa ada dekat sana? Dekat kampung?
2: Kami adik-beradik je.
0: Wah, bagus.
2: Kami berempat. Yang bertiga dah sampai, tinggal kami tak sampai lagi.
0: Bagus sebenarnya. Walaupun ibu dan ayah dah tak ada, tapi adik-beradik ukhuwah tu perlu kita bereratkan.
2: Betul.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga Mak Saad dan Asma dan Zaina dan Ismail.
0: Ucapannya.
2: Semoga raya ni menjadi raya terindah untuk kita semua.
0: Oh, okey. Baik. Itu saja.
2: Itu saja. Okay. Terima kasih.
0: Selamat sampai ke kampung ya.
2: Okey, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan Semenyih nak ke Melaka. Okey, terus beribu-ribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia Aida Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Sememangnya hari raya mesti membuatkan kita bahagia. Ada yang rasa tengah bersedih pada waktu ini, jangan bersedih selalu ya. Jangan risau, Nun Alif Zain Alif ada sampai pukul 6 pagi nanti. Kita terus teman berteman, Nasional Kim Ruhanto.

Datuk Seri Siti Nurhalizah dengan sesuci lebaran membawa kita ke 1.35 minit pagi. Ya. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Osman di Facebook rasmi Nasional FM Sunflower. Ha? Nasional Hasrani hadir dari Saujana Putra Shah Alam. Ita Rozaya juga turut hadir. Syazwan Arif. Lin Roslinda, Lisan Liu, kita ada Ramlah Din, Marfah Palan, Jihad Bakar, Muhammad Izzuan, Jasmina Jonit, Aku Syam, Abang JJ Gemas pun hadir, Ramdan Arifin. Okey, Spero kita ada.

0: Hayati Arifin, Bahar, Bahari Ghazali, Irah 81, Boy Dobing, Hari, Shida, AG di live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya yang hadir teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti untuk Hari Raya Aidiladha. Encik Noma dia kata selamat Hari Raya Aidiladha. Encik Azmi juga turut hadir. Ada yang tengah mengasah pisau, mengasah parang. Nak melaksanakan ibadah korban kan, ataupun nak bergotong royong membantu ibadah korban. Berapa ekor lembu di tempat anda? Berapa ekor lembu tempat anda untuk dikorbankan pada Hari Raya Aidiladha kali ini untuk tahun 2026? Okey, di 0322820363 ataupun 0393 kita nak ambil pemanggil lagi. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi untuk anda, nak beri peluang kepada anda, kepada anda semua untuk mencapai menyampaikan ucapan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zali dari Selangor Kelat.
0: Oh, okey, tak balik kampung.
1: Rasa tak ada lah. Puasa dah balik.
0: Nah.
1: Besok nak jalan-jalan rumah kawan lah.
0: Oh, jalan-jalan rumah kawan.
1: Tak balik.
0: Iyalah kan. Dah siap masak semua?
1: Ha?
0: Dah siap masak?
1: Orang bujang.
0: Iyalah, orang bujang nak buat macam mana kan? Itulah. Baik ucapannya.
1: Itu nak pergi rumah kawan tu. Yang ada keluarga
0: kan? Oh, iya ke? Kawan dekat mana?
1: Dekat Jampi ke? Mungkin sekarang sempat saya nak pergi rumah abang juga.
0: Okey. Boleh share location dengan saya? Saya pun nak terjah jugalah. Nak makan. Okey, silakan dengan ucapannya.
1: Ini tentang korban pelak saya. Tak salah lain, hari Sabtu ini.
0: Mm-mm. Yang buat. Okey. Baik, sila ucapannya.
1: Ha?
0: Ucapannya.
1: Okey, ucapannya pada semua sahabat-sahabat, terutama pada Zuhalid di Kedah.
0: Mm-mm.
1: Kak Amar di Tunjang Kedah juga.
0: Mm-mm.
1: Kepada Kak Ruby Ripo.
0: Mm-mm.
1: Kepada Syarifah di Sungai Isap.
0: Mm-mm.
1: Kepada Suhaidah di Pekan Pahang.
0: Mm-mm.
1: Dan last kali pada Siti yang berada di Kedah. Itu saja.
0: Mm-mm. Dengan ucapan cik, dengan cik, ucapan
1: cik,
0: lah. Dengan ucapannya apa? Ucapannya apa?
1: Selamat Hari Raya Aidiladha. Itu je.
0: Okey, baik. Terima kasih Zali.
1: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tak balik kampung kan? Dia kata orang bujang tak masak, kita terjah rumah orang. Oi. Share location dengan saya. Saya pun nak terjah juga. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Di sini Iwan Tawambere dari Kampung Tawang Bacok Kelantan Lerunai.
0: Orang Bacok Kelantan. Dah siap
2: orang
0: dah.
2: Ketupat
0: je dah siap dah.
2: Dah buat ketupat.
0: Dah tak buat ketupat habis tu?
2: Habis tu dah buat belako. Gebel penduk. Tunggu
0: orang air lagi. Okey. Besok lepas solat hari raya, pastinya akan membantu ibadah korban kan?
2: Duk pergi kubur dulu.
0: Pergi kubur dulu lepas tu?
2: Pasti kita membantu ibadah korban.
0: Okey, baik. Ucapannya?
2: Ucapannya kepada Kak Amar Melo di kota Kelantan. Syah tak ada, cek tak ada.
0: Mm-mm.
2: Tapi dia ingat hari awal. Kira-kira umur lah. Kepada semua pendengar lah semua. Dan yang berdiri saya, Iwan Tawabem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bacok Kelantan. Hadir. Ada lagi pemanggil. Aduh, siapa di sana ni? Hello.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Ni daripada Pelabuhan Kelang.
0: Siapa nama?
3: Syukri
0: Pelabuhan Kelang. Tengah bekerja ke?
3: Tengah bekerja ni.
0: Tengah bekerja. Tak apalah, cari rezeki Pelabuhan Kelang ya.
3: Ya. Selalu masuk oleh TikTok apa mani tu. Pok kelah hade, pok kelah hade.
0: Okey, mantap.
3: Ada ingat ke apa mani?
0: Okey, ingat.
3: Alhamdulillah.
0: Ni ramai ke tengah bekerja tu?
3: Ramai lagi kawan-kawan tengah bekerja ni kawan ni.
0: Esok kerja juga.
3: Besok cuti balik kampung.
0: Balik kampung ke mana?
3: Kuala Besut Terengganu.
0: Negeri bahagia tau Terengganu ni.
3: Negeri bahagia, alhamdulillah.
0: Dia antara tempat yang saya suka pergi adalah negeri Terengganu.
3: Ya. Pantai dia pun cantik awak ni
0: ha. Yo, betul kan.
3: Petang-petang boleh makan kumpul lekor.
0: Ni celup tepung.
3: Celup tepung.
0: Dari Besut boleh pergi ke Pulau Perhentian.
3: Kapal saya dekat tu, nak JT tu.
0: Oh, dekat lah. Oh, lain kali bawa saya lah. Lain kali bawa saya.
3: Boleh, Abang Mani, tak ada masalah.
0: Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
3: Saya nak ucapkan selamat Hari Raya, Aidiladha, kepada family di kampung. Ni, abang-abang driver lori ni. Khususnya buat driver lori TPC semua. Saya pangku. Dengan ucapan selamat bekerja dan hati-hati memandu.
0: Baik, itu saja.
3: Minta lagu boleh Bang Ani?
0: Lagu apa tu?
3: Lagu Adik Saya Abel 1.
0: Oh, hari ni kita nak layan lagu raya je.
3: Oh, lagu raya. Bolehlah Bang Ani, lagu raya pun.
0: Bagi apa?
3: Beres. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Saya Abel. Hari ni kita layan lagu raya ya. Nak adik saya ambil, esok-esok kita boleh layan. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Si Charity dengan Seri Hari Raya. Terus dengarkan nasional game berhantu bertemankan pemilik suara ini. Nuk Nalib, saya Ali sampai pukul 6 pagi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Misa jenengah sentuhan hari raya membawa kita ke 2-3 minit pagi di jam yang ketiga untuk pertemuan nasional Gembur Hantu 10 Zulhijjah, hari raya Aidiladha. Kita juga nak ucap tahniah jugalah kepada ibu ayah kita, kepada saudara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang berada di Tanah Suci. Telah menyempurnakan ibadah haji pada tahun ini kan. Mudah-mudahan mereka pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Dan umat Islam sebenarnya diseru menjadikan ibadah haji sebagai medan penyatuan ummah dan juga penyucian jiwa. Ya. Selain daripada kembali kepada fitrah insan sebenar dalam mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Haji mengubah rohani kita. Kalau kita lihatkan daripada kelalaian kepada kesedaran, dosa kepada pengampunan, menjadikan insan seolah dilahirkan semula, kembali suci. Jadi kita ucapkan tahniah kepada mereka yang berada di Tanah Suci. Semoga lepas ini mereka pulang ke tanah air, menjadikan mereka seorang insan yang sentiasa bertakwa. Salam Aidiladha untuk Azizul Aziz, untuk siapa lagi? Yusanusi Juso. Kita ada Mar, kita ada Fazila, Nasir, Tiger Skipper, Masnia Sanawi, Umiyah katanya dalam perjalanan ke Temeloh, Huda Dami. Kita ada Malak Acin, Rohani katanya dalam perjalanan ke Kuantan juga, Mizi 85, Kupu-Kupu Beracun, Imran Kurnia, Wanto dari Riau, Indonesia, Asya Memiana. Kita ada Syah dari Sabah, ada Akisha, VCB 1215 katanya LPT tengah jam ni bang. Carol katanya juga tengah jam ni, dari Gombak ke Bentong tengah jam ni bang. Nak buat macam mana kan, nama pun raya. Musang Berbulu Segar ada, kita ada Azurah 082, Anggun Kasih dari Melaka, Mama Fira Ain, ada Awin, Kang Haji, ada Zailan, Umi Habibah yang meluburkan diri bersama dengan saya. Okey, semua okey, semua okey kan. Imran katanya Kak Noh selamat hari raya ya. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Mak Nga.
0: Mak Nga buat panggilan dari mana Mak Nga?
1: Dari Labu Besar.
0: Ha?
1: Labu Besar.
0: Oh, Labu Besar?
1: Ya.
0: Yeah. Oh, okey. Mak Nga dah siap masak Mak Nga?
1: Dah.
0: Mak Nga masak apa Mak Nga?
1: Serunding daging.
0: Serunding daging? Lepas tu ketupat?
1: Dendeng daging.
0: Oh, dendeng daging. Lepas tu ketupat?
1: Cepat buat lemang.
0: Buat lemang?
1: Ya.
0: Yeah. Minta 2 batang?
1: Boleh. Buat ketupat, buat ketupat, buat rendang ayam, mm-mm, buat dodoi.
0: Mm-mm.
1: Buat tapai.
0: Ui, sedap tu. Okey, saya minta lemang 2 batang, tapai sikit.
1: Boleh. Orang makan ke tapai?
0: jangan lupa. Okey, silakan ucapannya, Mak Nga.
1: Ucapan pada abang pada yang duduk kat Meru.
0: Mm-mm.
1: Lepas itu, cucu Mak Ngah duduk kat Nampiteri, Perlis.
0: Mm-mm.
1: Itu cucu Mak Ngah yang duduk di apa, Naga Dilik. Anak Mak Ngah duduk di Pantai Mendeka. Lepas itu, yang duduk di Sik.
0: Mm-mm.
1: Dia sihat semualah.
0: Mm-mm.
1: Selamat Hari Raya, Adik Adha.
0: Mm-mm. Dia orang tak balik ya? Eh?
1: Ha?
0: Dia orang tak balik ke? Ya?
1: Tak, Mak Ngah asal orang Sik.
0: Oh, okey.
1: Yang saya orang Perak.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Lepas tu kahwin dengan orang Labu ni. Lepas tu, yang pesanin minggu dah mahu dah. 8 tahun dah.
0: Mm-mm. Okey.
1: Lepas tu, itu lah. Mengenai sama yang itulah. Abang ni. Mm-mm. Abang tadi duduk kat Meru tu.
0: Mm-mm. Okey.
1: Sama raya-raya, maksud seperti.
0: Mm-mm.
1: Semua ya.
0: Okey, baik.
1: Okey. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mak Nga banyak dimasak kan, sedap je. Masak lemang kan. Ada siapa-siapa yang masak lemang berkaitan dengan saya, bagi saya 2 batang. Lemang ke rendang ke, lemang dengan rendang sekali ya. Okay, selamat hari raya untuk Aziz juga, Cikgu Naim, kita ada Lasmana Damburi, Yati Yati 80, Nur Julaim. Semuanya merapakan diri bersama dengan saya. Alhamdulillah. Semuanya baru bangun tidur lah ni. Baru bangun tidur ke? Ada yang tengah merendang lagi ni. Ada yang tengah merendang lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello? Ah, hello. Siapa di talian?
2: Yesi.
0: Siapa?
2: Jumaim Kromo.
0: Jumaim Kromo. Mantap. Jumaim Kromo buat panggilan dari mana, Man? Jumaim? Hello? Ya. Ah, buat panggilan dari mana, Jumaim?
2: Daripada Perlis.
0: Ha?
2: Daripada Perlis.
0: Perlis. Perlis dekat mana? Arau?
2: Dekat Kuala Perlis.
0: Oh, okey. Mantap. Orang Perlis. Dah siap masak dah? Dah siap masak belum?
2: Belum lagi.
0: Belum masak lagi? Habis bila nak masaknya?
2: Tak lagi
0: lah. Oh, kejap lagi nak masak? Okey. Tapi betul juga kan. Kalau masak sekarang ni, pagi-pagi nanti panas-panas lagi kan? Mantap. Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya selamat hari raya Aidil Adha untuk semua. Okey, itu je.
0: Okey, itu je.
2: Iya.
0: Okey, baik. Terima kasih Jumaim. Okey. Itu dia Jumaim dari Perlis. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Hello. Hello. Terputuslah pula. Nampak macam mana terputus. Silakan lagi di 0322-8203-63 ataupun 0393. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello. Assalamualaikum, Abang.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ni?
3: Ya. Jasri Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Orang Negeri Sembilan. Pastinya ada ni tak? Apa? Daging salai. Daging salai. Daging salai.
3: Itu daging salai dah dapat daging banyak-banyak. So, barulah dia salai.
0: Oh, yelah.
3: Lepas tu disimpan. Dua ulai, bucuk ubi, ubur rabung.
0: Masak semua dah siap lah ni?
3: Tadi dah pembesannya rebus apalah. Ketupat dah.
0: Dah siap lah?
3: Masak dah. Dalam kuali wasar dah.
0: Maknanya dah siap masak lah semuanya? Alhamdulillah.
3: Besok lain pula. Besok pagi dah pergi apa kan? Dah pergi masjid, lepas tu korban.
0: Tahun ni buat korban tak?
3: Tahun main saya buat, tahun ni tak buat dah.
0: Okey, tak apa.
3: InsyaAllah. Sebab peruntukan tu tersuntuk benar.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan rezeki kita bertambah. Hendaknya tahun depan panjang usia kita buat korban pula kan?
3: Kalau ada umur lah. Alhamdulillah. Agaknya boleh lah rasa.
0: Baik, silakan dengar ucapannya.
3: Ini panjang sikit ni, ni selalu tak dapat ni. Pertama, kajian anak saya terima dalam tu. Buat jejaka idaman dengan Zali di Pelat Seri Selangor tu kan. Pak Long Johan di apa tu, Taman Permaisuri Jitra Kedah tu. Masuri Jitra Kedah tu kan. Kenapa hilang, tak ada kabar berita ni. Juga Pak Usman Gubal Matan Taman Laut Pulau Pinang. Fadil di Pendek Kemasul tu. Fadil di Jalan Meru Kelang tu. Selalu tak jawabnya telefon. Juga Pak Pak Besusyam di Bukit Senggih, kerja Bukit Senggih tu kan. Kalau dia dengar lah ni, Kak Senat Atok Maya Kota, Aziza Ramlan di Perda Serting Ilik, Perseting 3 Blok H tu kan. Mak Su Haji Alias, Tuan Haji Kadir, juga buat karam sama jenis di Buk Cina bersama Yusuf Makno tu kan. Dan buat ini lah, Nuriwi di Kuching Sarawak tu. Alah lupa pula. Dan apa, Siti Sani Longkat di Semunjan Sarawak.
0: Okey.
3: Dengan ucapan selamat raya Adha lah. Buat Abang Mani tak balik kampung ke?
0: Tak balik kampung. Kalau saya balik kampung, siapa nak bersuara dekat radio ni kan? Okey. Baik.
3: Okey, terima kasih dan selamat Adil Adha ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan hadir. 2.12 minit pagi. Zera, selamat pagi. Selamat Hari Raya untuk anda, Zera. Nurul Suhaila yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Lagu Raya. Sebuah lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Sadi Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Yang terperangkap dalam kesesakan lalu lintas tu, bersabarlah ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke kampung halaman. Biar lambat asalkan selamat.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

bersama Junaida M. Amin dengan Riang Ria di Hari Raya. Waktu sekarang sudah pun 2.30 minit pagi. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Kuantan, di Sarawak pula di Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, termasuklah di Bintulu dan juga Limbang, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, termasuklah di Pantai Barat, di Papar, Putatan dan juga Penampang, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu keadaan cuaca yang diramal oleh Met Malaysia. Salam idea dah untuk Kak As JB yang melaporkan diri bersama dengan saya, driver lori TPC dari Port Klang. Ada RG Zatul Izura, Z1357, Adik Lakosti, Are You Sleeping, Fiza Shazwina, Tiger Aini, ada Norma Dayana, Johnny J,

0: Hello.
1: Yo, siapa di talian?
0: Ni Mizi cakap.
1: Mizi.
0: Yeah.
1: Buat panggilan dari mana Mizi?
0: Buat panggilan daripada Macang, Kelantan.
1: Orang Macang, Kelantan.
0: Yeah.
1: Memang asal Kelantan?
0: Asal Kelantan.
1: Nah, duduk di Kelantan?
0: Tak. Duduk di KL.
1: Oh, duduk di KL.
0: Kampung kan.
1: Nah, sekarang balik kampung lah.
0: Ya, yeah, balik kampung.
1: Oh, seronok lah dapat balik kampung.
0: Seronok.
1: Dah siap masak semua kat kampung?
0: Masak simple je.
1: Ha?
0: Masak simple-simple je, Pak.
1: Masak simple-simple je? Masak apa tu?
0: Masak biasa-biasa je, macam nasi, macam tu je lah.
1: Okey, tapi dah siap masak lah.
0: Dah siap masak semua dah.
1: Okey, baik. Duduk kat kampung dekat Macang. Hirup udara segar pagi-pagi macam ini kan. Seronok rasa.
0: Sejuk je kat kampung.
1: Silakan dengan ucapannya.
0: Okey, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha pada seluruh ahli keluarga saya, kepada Abang Manis, Abang Manis juga, kepada kawan-kawan, kawan-kawan dekat GBH, untuk semua pendengar National FM, dan pada semualah yang mengenali diri ini, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf saya batin.
1: Tahun ni tak buat korban?
0: Tahun ni tak buat.
1: Oh, tahun ni tak buat korban. Habis lepas buat gotong royong jugalah. Dekat kampung tu ada yang buat korban ke?
0: Ataupun kita buat lah. Kita adalah kita
1: condong besok.
0: Okay. Gotong royong sama-sama masak.
1: Kita dah. Okey, baik. Terima kasih, Bizi.
0: Okey, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Itu dia, Mizi. Macang Kelantan. Roslida, selamat pagi untuk anda. Abang Din Taiping juga selamat pagi, ya. Seronok duduk dekat kampung kan. Waktu-waktu begini hirup udara segar kan, keluar. Ui. Memang segar je rasa badan. Siapa di talian waktu ini? Halo.
2: Hello.
1: Waalaikumsalam. Buat siapa ni? Siapa ni? Siapa?
2: Saya daripada Kota Tinggi.
1: Orang Kota Tinggi. Kota Tinggi dekat mana? Felda ke?
2: Ya, dekat area bandar.
1: Oh, dekat area bandar. Alhamdulillah. Kota Tinggi. Lama saya tak pergi Kota Tinggi tau.
2: Taklah, dah
1: lah. Saya selalu kalau pergi Kota Tinggi tu, dulu rajin lah pergi Kota Tinggi. Pada Air Tawar, Lok Hing kan, pasal ramai kawan-kawan dekat sana. Nah, selain daripada pergi Desaru kan.
2: Sekarang dah canggih dah.
1: Ni tak tidur lagi ni, masih tengah memasak ke ataupun macam mana ni?
2: Tengah kerja.
1: Mantap. Kerja sebagai apa?
2: Ini apa, pilot darat lah.
1: Pilot darat. Sedang memandu nak ke mana tu?
2: Ini ambulance team lah.
1: Ambulance team. Mantap. Hari ni ada panggilan kecemasan ke?
2: Ada, hari-hari ada.
1: Hari-hari ada ya. Dia kalau bawa ambulance tu kan, bila bunyi siren tu, kalau orang tak bagi laluan, apa yang perlu anda buat?
2: Kita tunggu sampai orang bagi.
1: Kena tunggu juga ke?
2: Kita jangan perobok orang, nanti boleh accident nanti.
1: Kasih horn lah.
2: Itu biasalah.
1: Itu dia. Baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan salam Aidiladha untuk semua keluarga yang mengenali, tak kira di manalah. Juga untuk adik saya dan isteri serta mertuanya yang sedang menunaikan haji di Mekah, supaya sihatlah. Juga khas untuk semualah kawan-kawan sekerja, semua staf-staf hospital yang sedang bertugas. Selamat bertugaslah, tunggu esok pagi bawa balik. 7:30 lah biasa hospital, 7:30 pagi bawa balik.
1: Ni hospital Kota Tinggi lah.
2: Hospital Kota Tinggi.
1: Nanti saya
2: juga untuk Abang Manis dan staf-staf yang bertugas lah.
1: Baik.
2: Salam Aidiladha.
1: Baik, itu saja.
2: Okay. Itu saja.
1: Baik, Assalamualaikum.
2: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Itu tengah bertugas kaki tangan hospital, bawa ambulans tau. Jadi kepada semua pemandu-pemandu, kalau bunyi siren ambulans tu, bagi laluan, jangan tak bagi laluan. Manalah tahu yang dalam ambulans tu adik-beradik kita, saudara mara kita yang memang memerlukan laluan kecemasan itu. Jangan dihalang ambulans tu, ingat tau. Okey, siapa lagi di talian pada waktu ini? Hello.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapakah empunya suara?
0: Saya Mamek Pan, Abang Lori hadir. Pan lucu.
1: Mamek Pan Pan Pan. Oh, mantap. Ni tak cuti raya, hantar barang ke mana ni?
0: Baru keluar Singapura tadi, bang.
1: Baru keluar Singapura.
0: Singapura ni baru sampai Aikro.
1: Mm-mm.
0: Ke bandar Insek, parking lori, patu baliklah.
1: Ya, yeah. Balik ke mana? Balik ke mana?
0: Balik di Felda Pasu 3, Batu Kikir Negeri 9.
1: Orang Batu Kikir Jambatan Bosi Tuai Pandi tiga ya, tangkai. Ya. Baik, Mamek, terima kasih Mamek yang buat panggilan. Mamek, ni dah baru keluar Singapura ya?
0: Tadi pukul 10:11 lebih tadi dah keluar.
1: Mm-mm. Bagaimana? Dekat CIQ jam tak?
0: Ini clear lah bang, pasal cuti kan.
1: Oh, yelah.
0: Kereta lah banyak. Cuma tadi ada jam keluar Senai, Pulau Senai sampai Bukit Pulai. Ada lori watak tengah tu. Patut clear lah.
1: Okey, baik, silakan Mamek.
0: Luncur terus
1: dengan ucapannya Mamek.
0: Kita kepada semua yang mengenali dan pasang yang pendengar Nisra FM, Live TikTok dan Abang-Abang Lori, Abang-Abang Depan semua, Abang Manis dan semua staff nasional lah.
1: Baik. Baik, hati-hati memandu Mamek.
0: Bye.
1: Semoga selamat sampai. Kasih horn satu kali, horn.
0: Tak lupa ni bang, sama air raya ada bahan
1: ni. Tapi sebelum tu kasih. Okey, mantap. Mantap. Okey. Assalamualaikum. Oh, itu dia. Kasih horn satu kali. Terus beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Omar Talib. Omar Taib, lirik oleh Johari Selamat. Allahyarham Aman Syah dengan kepulangan yang dinanti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kempuruhan tu. Sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zai Alif masih lagi di sini.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh... Nasya.

0: Kemuliaan ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu.
3: Nas.

0: Dato' Amir Nasir dengan Satu Hari di Hari Raya. 2.56 minit pagi waktu ini. Rasa bersyukur kita dapat menyambut Aidiladha pada tahun ini kan. Mudah-mudahan kita terus dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Dan kalau kita lihatkan, ibadah korban juga bukan sekadar tuntutan agama ya. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghayatan ibadah korban perlu diterjemahkan melalui usaha menyantuni rakyat, khususnya fakir miskin, golongan kurang bernasib baik dan juga mereka yang berdepan dengan kesusahan hidup. Dan konsep korban mengajar umat Islam supaya tabah menghadapi ujian selain menuntut keimanan yang teguh dan juga ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Tidak ada perjuangan dan juga erti kehidupan tanpa kesabaran. Jadi daya tahan serta semangat pengorbanan perlu ada dalam diri kita. Okey, selamat pagi untuk anda yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai ada yang tengah memasak lagi ni. Dia kata walaupun tak ada orang nak berdatang beraya, tapi semangat nak masak. Okey, ni Faralah. Ni Faralah. Zainal Ryan, Amy Shah, kita ada Lia Shah 82, Epi Nurul, Yong Iza, Intan Payung, Hati J. Sama lagi, ramai lagi yang baru nak melaporkan diri. Kian Yon, dia kata salam semua sahabat GBH. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okay, di 0322820363 ataupun 0393. Saya buka talian sampai pukul 5 pagi. Saya nak beri ruang, nak beri ruang kepada semua rakyat Malaysia, kalau boleh, untuk menyampaikan ucapan kepada sesiapa saja yang anda ingin sampaikan ucapan Aidiladha anda. Siapa di talian waktu ni? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Saya Kak Syarifah dari Bukit Beruntung.
0: Bukit Beruntung? Banyak untung lah.
1: Bukit Beruntung. Ini untung aku acak telefon lah. Aku lebih tadi baru dapat
0: dia. Ni banyak untung tak? Ada untung tak ada untung ni?
1: Ini ada untung lah ni. So dapat lain.
0: Dapat menembusi talian ni kira beruntung lah.
1: Ya, terima kasih banyak-banyak.
0: Untung banyak lah. Untung banyak. Okey.
1: Malam raya dapat.
0: Tengah buat apa ni?
1: Ini tengah melancarlah dapat
0: tadi.
1: Allah buat
0: syukur alhamdulillah. Dah siap masak semua dah?
1: Dah masaklah, masak dah. Apa saja masak orang tahu
0: nak. Apa jua dah yang untuk pagi ni?
1: Alah, pagi ni tu lah anak nak pagi kan buat mie goreng ni cukup lah. Dua bulan lah kecilnya ni dengan anak dara tu.
0: Silakan dengan ucapannya. Orang Bukit Beruntung.
1: Ya, terima kasih. Pertama pada semua yang orang terberuang kan mengucapkan selamat Hari Raya. Halo?
0: Ya, saya dengar.
1: Dan pada Kak Zah di Kelantan, apa khabar Kak Zah? Sama Hari Raya Kak Zah. Dan pada Ida di Bujin, dan teristimewa. Halo?
0: Ya, saya.
1: Saya ya. Teristimewa pada abang saya yang berada di Johor yang ucapan salam rindu di angin lalu.
0: Rindu je.
1: Bagi dia baik-baik abang.
0: Tak pergi jumpa.
1: Jauh. Ini nak jumpa lagi ni, tapi dia buat korban.
0: Jauh. Tak apalah.
1: Tak lama lagi dalam bulan ini, tak boleh insyaAllah.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak orang Bukit Beruntung. Banyak untung banyak untung. Okey, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Beruntung hadir. Banyak untung. Mr. Shah, selamat pagi. Daddy Kela juga. Visa Shazwina katanya dah siap masak sekarang, tengah pakai inai. Pakai inai? Nak kahwin ke? Hari Raya pakai inai. Raya ID anda pakai inai. Macam nak kahwin je. Siapa lagi di talian waktu ini? Halo? Hello? Hello? You, siapa di talian?
2: Amira.
0: Ya? Yeah?
2: Amira.
0: Amira buat panggilan dari mana, dari mana Amira?
2: Dari Johor Jaya. Johor Jaya.
0: Johor Jaya? Memang orang Johor?
2: Ya betul.
0: Memang asal Johor Jaya?
2: Ya betul. Daripada bayi.
0: Oh, okey. Ni tak tidur lagi ni, baru siap masak ke ataupun tengah masak ataupun memang saja nak tak boleh nak tidur?
2: Masak dah siap dah. Bawa bekal untuk pergi beraya ke rumah kak dekat Puncak Alam.
0: Oh, dekat Puncak Alam.
2: Bawa. Ni on the way lah ni.
0: Dalam perjalanan ni?
2: Pukul 5 baru sampai.
0: Dah sampai mana dah?
2: Sekarang dah dekat
0: Melaka. Dekat mana?
2: Melaka.
0: Ha. Okey, tak lama lagi sampai tu. InsyaAllah perlahan-lahan. Ha,
2: 2 jam
0: eh. Jalan tak sesak kan? Tak jam kan?
2: Sesak juga. Ingat kan gerak-gerak apa pukul 1 pagi. Dah tak banyak kereta, banyak lagi.
0: Oh, yalah. Nama pun raya. Kalau tak ada kereta tu namanya geber bumi. Okey, sampai kat ucapannya. Silakan.
2: Saya nak sampai kat ucapan untuk family prosper, untuk kawan-kawan, untuk siapa yang mengalir saya, dan juga warga Radio Jaya. Untuk abang juga.
0: Oh, okey. Siapa yang memandu tu?
2: Suami.
0: Suami? Berapa orang anak?
2: Anak empat.
0: Mantap. Rezeki. Alhamdulillah. Bila nak tambah lagi?
2: Dah tutup kilang dah.
0: dah tutup kilang dah?
2: Tutup
0: kilang. Tapi hati-hati. Takut suami buka kilang baru.
2: Berani lah dia kalau buka kilang baru.
0: Okey. Jadi, encik-encik suami. Yang suami tengah mandu tu. Dia tengah menggigil tu. Okey, Mira. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
2: Nah,
0: itu dia. Semuanya dalam perjalanan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai ke destinasi ya, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Satu lagi pemanggil lah sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Hello.
0: Siapa ni?
3: Saya Suhaida.
0: Siapa?
3: Suhaida.
0: Ya. Suhaida buat panggilan dari mana, Suhaida?
3: Saya daripada Sya'alah, nak balik kampung.
0: Nak balik kampung, balik ke mana?
3: Balik ke Terengganu.
0: Ke Terengganu. Terengganu dekat mana?
3: Hari ni balik Marang.
0: Marang eh?
3: Ya.
0: Yeah. Mantap. Dah sampai mana dah?
3: Sekarang ni sebab kita balik jalan jauh apa ni?
0: Ha?
3: Kita orang balik jalan Aisyah Alam. Pergi Kuala Pilah. Sekarang ni dekat Muazzam.
0: Muazzam Shah.
3: Muazzam.
0: Tak lama lagi sampai tu.
3: 3 jam lagi lah.
0: Yalah, nak buat macam mana kan? Pelan-pelan. Biar lambat asal selamat.
4: Jauh.
0: Pusing jauh. Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali.
3: Berkorban lah, nak balik raya kan?
0: Sesekali, bukannya selalu.
3: Selamat raya.
0: Ya, selamat raya. Silakan dengan ucapannya.
3: Kepada pemandu yang nak balik kampung, hati-hati jalan raya, semoga selamat sampai. Kepada suami, satu birthday dia semalam, abang
0: nangis. Birthday dia semalam?
3: Ya.
0: Beli hadiah tak?
3: Tak payahlah kan?
0: Tak payah. Tak payah hadiah eh?
3: Tak payah kot.
0: Cukuplah sekadar ucapan, sekadar tanda ingatan kan?
3: Ya, betul.
0: Lagi ucapannya?
3: Kepada sanak saudara di kampung, selamat hari raya, kita jumpa sekejap lagi ya. Kepada abang mana, selamat hari raya. Selamat bertugas.
0: Ya, selamat hari raya juga untuk anda, untuk keluarga anda. Selamat sampai ke destinasi.
3: Okey.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Pusing jauh, suami dia kata. Pusing jauh. Okey. Tak apalah. Kita terus berhibur lagi. Ini lagu ciptaan Ricky Kors, lirik oleh Tisha. Lontaran suara Liza Anem melusuri lagunya Salam Kejauhan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dun Alim Sayang Alim di sini.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey! Allah.

Sali Ainas, Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Persembahan Nurul dengan Rindu Syahdu di Hari Raya. Lagu dan diri ciptaan Salman. Lagu ini membawa kita ke 3.20 minit pagi. Ada yang baru bangun tidur. Dia cakap dengan saya, "Bang, baru bangun tidur ni. Baru nak memula nak masak." Yalah, kan? Seronok ataupun sedap tidur. Lena tidur. Yang tak boleh nak tidur sedang dalam perjalanan, selamat sampai ke destinasi anda. Hati-hati terus jalan, di jalan raya. Jangan laju-laju walaupun jalan raya. Kebanyakan tempat dilaporkan lengang. Itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju, okey? Baik, kerajaan akan mengumumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Dan perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya susulan daripada sebuah laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencaharian pada April yang lalu, sekaligus ini membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan dan juga peluang pekerjaan rakyat terus diberi perhatian. Dan usaha tersebut sebenarnya bukan sekadar penyelesaian jangka pendek, malah dirangka bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan baru menerusi kemasukan pelaburan berimpak tinggi di beberapa negeri utama. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, dan perkara itu akan dibawa kepada Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara, dan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu kerajaan akan mengambil langkah penambahbaikan termasuklah menyediakan peluang pekerjaan alternatif, ya. Rashid 5739, selamat pagi. Selamat Hari Raya. Linda Kitchen, Remy 78, Aini 67 baru bangun. Katanya Cik Yah dari Ipoh tengah buat roti jala, buat tempahan. Ui, ada juga raya-raya tempahan. Rezeki-rezeki tau. Itu semua rezeki. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Hello, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Siapa di talian?
1: Encik Wahab dari Kota Kinabalu, Sabah.
0: Orang Kota Kinabalu, Sabah. Okey, Kota Kinabalu cuaca macam mana?
1: Ada hujan. Hujan sekarang sudah berhenti.
0: Baru berhenti hujan lah, kan? Dah siap masak lah?
1: Ha?
0: Masak apa?
1: Tidak ada masak-masak.
0: Oh, tak ada masak-masak? Okey. Baik, silakan ucapan raya je kepada siapa?
1: Bagi ni, Abang Manis. Sebelum saya mulakan itu, ucapan saya ada pantun.
0: Nah, silakan.
1: Okey. Hitam-hitam apa? Manis-manis si buah manggis. Lebih hancam si abang manis. Kalau ndak dengar suara satu malam, rasa hati menangis-nangis.
0: Wah. Menangis-nangis, ya?
1: Ya, menangis-nangis.
0: Kalau tak dengar suara abang manis lah. Mantap. Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Ucapannya semua semacam popular memurahan bagi selamat ke tanah air. Dengan yang menunaikan
0: haji.
1: Pergi haji, memurahan pula selamat semua ke tanah air. Yang mengenal saya diri sendiri, memurahan saya dengan ucapan saya ini sama diorang.
0: Baik. Itu saja?
1: Jihad itu yang terindah.
0: Itu saja?
1: Itu saja.
0: Okey. Baik, terima kasih orang Kota Kinabalu.
1: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia bagi pantun dekat saya tau. Tak dengar suara abang manis, resah gelisah nampaknya. Biar betul. Tapi alhamdulillah lah. Terima kasihlah kepada pendengar-pendengar seluruh negara, pendengar-pendengar di seantero dunia yang menerima suara pemilik suara ini seadanya, ya. Mrs. Libra, selamat pagi untuk anda. Nangis-nangis tak dengar suara abang manis, kan? Okay, siapa lagi di talian waktu ini? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alah, selonya suara. Baru bangun tidur ke?
2: Masak ni. Tak tidur lagi.
0: Oi, tengah masak ni. Masak apa tu? Siapa di talian waktu ni sebelum
2: rendang
0: tu?
2: Rendang kerang. Daging.
0: Oh, rendang kerang, eh?
2: Ya.
0: Yeah. Sedap tu. Siapa empunya suara?
2: Ini Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak.
0: Dari Sungai, Kak Hajah Halijah, Sungai Perak, rendang kerang, nasib baik Sungai. Kalau dekat Kuala Lumpur, saya mesti datang.
2: Kan?
0: Masih lagi, belum siap masak lagi, ya?
2: Belum lagi.
0: Okey, rendang kerang selain daripada itu?
2: Ayam, Lepas tu daging.
0: Okey.
2: Itu je.
0: Ketupat.
2: Lemang.
0: Lemang sedap. Lemang tu aduh kena
2: anak,
0: pula.
2: Anak sendiri buat.
0: Lemang kena pula rendang kerang. Mantap. Jangan sebutlah, saya boleh jadi lapar tau. Kak Ajah Halijah. Baik,
2: sila. Datang je. Betul raya.
0: Silakan dengan ucapannya Kak Ajah. Ni Kak Ajah.
2: Okey, saya ucapkan pada DJ Nazar selamat menghabiskan tugas pukul 6 nanti. Balik nanti berhati-hati ya di jalan raya.
0: Ya.
2: Yang pertama saya ucapkan pada pangku dan mangku di Cuping Perlis, Haji Usman goodbye, Linda di Sarawak, Kak Ram, Sima Macang, Kak Isa Pulau Melaka, Pak Lang di Kota Baru, Sarifah Fatimah dan Popo di Riau Indonesia. Dan ucapan selamat pagi dan selamat Hari Raya Aidiladha, maaf Zahid dan Batin. Untuk DJ juga.
0: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sungai Perak. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang tak tutup kedai lagi. Mantap. Ramai yang berniaga lah. Ada yang baru nak tutup warung kan, baru nak tutup kedai. Yang berniaga terus berniaga. Terima kasihlah terus membeli Nasional FM, menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda kan. Jangan lupa geng-geng burger semua buka Nasional FM. Yang makan burger dah tentu-tentunya akan mengulang lagi. Percayalah cakap saya, kalau anda berniaga burger sambil buka Nasional FM, sambil on Nasional FM, saya percaya dia akan ulang lagi. Besok dia datang lagi, bang, burger ayam cheese lele pula. Okey, siapa lagi di talian? Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wuih, ceria suara. Dah 3.27 minit pagi ni. Baru bangun tidur
3: kita
0: kan.
3: Kita kena ceria. Kita kena ceria sebab kita memandu.
0: Oh, memandu. Siapa ni? Siapa di talian?
3: Saya Amir. Daripada Polisen ni.
0: Yelah, siapa namanya?
3: Amir.
0: Amir daripada Polisen.
3: Ya.
0: Memandu nak ke mana?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Dengan siapa?
3: Lebih dikenali dengan Bayu.
0: Bayu
3: Ya.
0: Angin Bayu membawa diriku. Gitulah.
3: Saya daripada Polisa ni.
0: Memandu nak ke mana?
3: Memandu menuju ke Gemas.
0: Ke Gemas untuk balik beraya lah.
3: Balik beraya.
0: Mantap, Amir. Ini dah sampai mana? Dah sampai mana?
3: Saya baru sampai Rembau.
0: Baru sampai Rembau. Baik.
3: Lagi 1.5 jam.
0: Iyalah, nak buat macam mana kan. Dia slow-slow, pelan-pelan kan. InsyaAllah selamat sampai, Amir.
3: InsyaAllah. Rasa nak bersih, kita bersih.
0: Ya. Tapi jangan lupa terus layan Nasional FM.
3: Betul, InsyaAllah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya, Amir.
3: Okey, kepada siapa yang mengenali saya, yang orang kata yang mengenali saya lah. Selamat Hari Raya. Kita berkorban. Bukan sesuka hati kita berkorban.
0: Betul.
3: Korban ada makna dan arti pengertian dia. Itu sahajalah kot. Lain-lain tak ada.
0: Baik, meh. Selamat sampai ke kampung, meh.
3: Alright, insyaAllah.
0: Baik, hati-hati, insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia, semuanya banyak dalam perjalanan. Alhamdulillah, ramai pemandu-pemandu. Dia kata kita berkorban bukan untuk saja-saja. Betul. Itu pengorbanan kita itu sebagai tanda ketaatan kita, simbolik kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menolak sifat mementingkan diri. Betul kan, eh? Sambil-sambil itu kan, daging haiwan yang kita sembelih, kita korbankan, diagihkan kepada golongan fakir miskin, sanak saudara dan juga orang ramai bagi memupuk semangat berkongsi kan. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian buat ini? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Saya Azrin daripada Sahlam.
0: Azrin, insyaAllah. Macam dengar macam tengah memandu dia.
4: Tengah ada jalan.
0: Tengah memandu. Memandu apa? Kereta? Lori?
4: Kereta je.
0: Kereta. Nak ke mana?
4: Nak balik Marang, Terengganu.
0: Nak balik Marang, Terengganu. Baru memulakan perjalanan ke?
4: Dari pukul 12 tadi.
0: Dari pukul 12 tadi. Dah sampai mana dah?
4: Sekarang ni ada dekat Pekan ke Muazzam.
0: Jalan raya macam mana? Okey.
4: jalan raya setakat ni, jalan Muazzam ni dah okey lah. Tapi ni terpaksa pusing jauh sebab tak nak lalu karat.
0: Ah, yelah. Semuanya tadi pun yang buat panggilan pun dia kata lalu ikut Muazzam dan sebagainya kan.
4: Apalah tu.
0: Tak apalah, nak buat macam mana. Sesekali kita cuci-cuci mata tau. Wah, jalan jauh. Dia
4: tak tahu nak kena hadap macam ni.
0: Itu namanya pengorbanan. Baik, silakan dengan ucapannya.
4: Saya nak mengucapkan selamat raya Aidiladha kepada semua yang mengenal diri ini. Isteri yang kat sebelah ni berdengkur.
0: Kejut dia.
4: Nanti dia bising pula nanti kalau dia bangun.
0: Sampai hati. Kita mengharapkan dia jadi co-pilot. Rupanya dia berdengkur pula.
4: Lebih baik dia berdengkur. Dia jadi co-pilot.
0: Okey, lagi siapa lagi?
4: Kepada Abang Manis lah.
0: Okey.
4: Itu je lah.
0: Baik. Terima kasih untuk anda yang sudi buat panggilan. Horn satu kali. Ah, mantap. Jangan sampai co-pilot terbangun ya.
4: Okey. Kejut pula kereta depan ni.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Itu dia dalam perjalanan. Nak pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah. Terima kasih pemandu-pemandu Malaysia yang terus ikut peraturan jalan raya. Terus beribun lagi. Ini dia. Allahyarham Datuk Seri Manarji Arsyad dengan Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasional FM. Dari saya.

0: Dato Malik Ridwan dengan abang pulang. Ya, abang tengah dalam perjalanan. Memang nak pulang pun 3.50 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Salam Aidiladha. 10 Zulhijjah hari ini. Raya korban. Kita berkorban apa sahaja. Dalam hidup pun perlukan pengorbanan. Banyak yang kita korbankan sebelum ini. Kita korbankan masa, tenaga, wang ringgit demi insan yang tersayang, kan? Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus melaporkan diri bersama dengan saya di media sosial, Facebook rasmi, Instagram, juga di live TikTok, kan? Ada katanya, ada yang kata, bang, live TikTok terpadam. You go. Dia terpadam sendiri. Tapi tak apa, saya dah on balik dah. Jadi ramai-ramai memeriahkan lagi live TikTok Nasional FM. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, ada lagi yang sedang memasak. Ramai yang baru bangun. Ramai yang katanya baru nak memasak ni, bang. Baru nak mula masak ni. Baru nak masak rendang, masak kuah lodeh, masak ketupat dan sebagainya. Ada yang tengah melemang lagi. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, siapa di talian waktu ini? Hello. Terputuslah pula. Siapa lagi yang nak buat ucapan? Saya buka talian sampai pukul 6 pagi tau. Okey, Ida Khairi katanya baru nak iron baju. Syaibah, biar ku sendiri. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mizi 85 masih lagi kekal setia. Azlan Abdul Wahid juga saya nampak. Okey, di talian. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
1: Zul Alif dari Tanjung Musang Kedah.
0: Orang Tanjung Musang Kedah. Dah siap masak dah?
1: Mak semua dah siap dah.
0: Okey, apa jual dah pagi nanti?
1: Ada ketupat palas. Lepas tu ada nasi impit. Dengan kuah kacang.
0: Mantap. Nasib baik dekat Kedah. Kalau dekat Kuala Lumpur dah tentu-tentu saya sampai.
1: Betul. Abang Nazar masak apa ni?
0: Saya tak tahulah masak apa ni.
1: Balik nanti lah.
0: Balik nantilah nak tengok apa yang ada atas meja tu, kan?
1: Ya, betul-betul.
0: Baik, silakan dengan ucapannya.
1: Okey, terima kasih kepada DJ Petugas, DJ Nazar. Ucapan selamat hari Aidil Adha. Maaf Zainal Batin buat Kak Mua Tunjang. Pada Pak Wan di Parit Jawa Mua, Bunda Haji Zainab, Ibu Azizah di Jabu Negeri Sembilan, Syarifah di Sungai Isap, Nini di Bentong, Abang Hamid Harun di Kuamantan Ganu, Kak Syimah Macang, dan kepada semualah sahabat-sahabat yang pendengar-pendengar Nasional FM. Saya ucapkan selamat hari raya Aidil Adha. Maaf Zain dapat buat DJ Nazar juga bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Ya, kembali pada Nazar di Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kedah ya. Sampai-sampai itu kita bersyukur dipanjangkan usia untuk bertemu dengan raya korban tahun ini. Alhamdulillah, syukur. Jadi pagi raya nanti kita disunatkan untuk mengenakan pakaian yang cantik, paling bersih, juga mengenakan wangi-wangian kan. Kita nak pergi sembahyang raya kan. Alhamdulillah. Siapa lagi di talian waktu ini? Ada lagi pemanggil? Ada. Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
2: Ni Wakna, Nazah.
1: Wakna?
2: Wakna
1: Pariyani.
2: Wakna
1: Pariyani.
2: Ya.
1: Ini tak tidur lagi ke? Tak tidur lagi ke?
2: Dah tidur dah. Dah bangun ni, baru bangun pukul 3 suku tadi bangun.
1: Oh, bangun. Nak masak ke atau dah siap?
2: Nak masak. Yang dah siap ketupat dengan rendang dah siap lah malam tadi. Ni nak kari dengan sambal goreng.
1: Okey. Nasib baik pada Yani. Kenapa Atulah. Yang tak ada dekat Kuala Lumpur ni yang boleh hantar kan?
2: Kalau balik rendang tinggal lah.
1: InsyaAllah. Cuaca di Parit Yani ketika ini okey?
2: Alhamdulillah nampaknya okey lah. Okey, nah, macam tak ada tanda-tanda buruk, tak ada lah. Tenang aja kok.
1: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ini ucapan Wak Naya, Anu Nazai. Dah ucapkan apa ni, pada semualah suri-suri rumah yang dah bangun, yang dah kat dapur ni. Hati-hati kalau masak kat dapur tu ya. Pada semua sahabat-sahabat grup SKS. Pada Pak Wan Cak Cakbah, Cik Neng Banjari dan isteri. Untuk siapa lagi, semualah suri-suri rumah. Untuk grup apa ni, grup peserta kurban dan petugas kurban yang Kak Pariyani tengah. Nyari ada kurban kelompok anu nasah Kak Pariyani, Mencik Pariyani.
1: Oh, ada.
2: Ada Alim Eko kurban kelompok. Warna pun ada warna tak masuklah tahun ni, tak masuk, tapi ada kerjalah bagian jamuan. Bagian sediakan jamuan. Sama-samalah nanti kita ya, begitu royon kat masjid lepas sembahyang raya lah nantilah. Sudah lebih ada kat masjid gitu.
1: Iyalah. Warna.
2: Ya.
1: Wakna orang Jawa ke apa?
2: Orang Jawa, Jawa Pariyani.
1: Oh, Jawa Totok.
2: Iya, Jawa Totok. Mangan sama Totok selalu.
1: Okey, Wakna. Terima kasih banyak-banyak.
2: Nazar pun Jawa kan ya? Nazar Jawa juga kan?
1: Ya, aku orang Jawa.
2: Nak balik sembarang ke mampir-mampir ke Pariyani lah.
1: Yelah, nanti singgah-singgah lah ya.
2: Ya.
1: Okay.
2: Terima kasih Nazaya. Baik. Tak panggil awak. Wakna cakap sama hari ayat haji lah dah. Semualah. Semua Islam, seluruh Malaysia
1: ya. Ya, baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang Jawa. Ya. Yeah. Selamat pagi untuk Sabri Wahab, Cik Bear, Husin 1998. Terima kasih banyak-banyak. Yang terus bersama-sama dengan Nun Alif Zaid Alif ya. Nida Wahida. Selamat pagi juga untuk anda. Baik, kita terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik, lagu raya pastinya. Ini Dato' Awi dan juga Zian Azin dengan Sensasi Hari Raya. Terus dengarkan Nasional Gemburan tu sampai pukul 6 pagi.

0: lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Rahimah Rahim dengan selamat berhari raya. 4:15 minit pagi waktu ini. Dan dalam pada itu, kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberikan semangat, ketabahan dan juga kekuatan dalam mempertahankan tanah air kan. Kita harapkan mereka dapat solat untuk Hari Raya Aidiladha pada kali ini kan. Dan Malaysia juga akan terus kekal dengan pendirian tegas mengecam sebarang tindakan serangan dan juga pencerobohan di Asia Barat, termasuklah serangan drone serta operasi ketenteraan Israel dan Amerika Syarikat yang mengorbankan rakyat tidak berdosa. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan beliau menyampaikan pendirian itu kepada Presiden Iran Dr. Masoud menerusi perbualan telefon semalam. Jadi kesempatan itu yang mengadakan perbualan telefon dengan Presiden Republik Iran bagi menyampaikan ucapan Eid Mubarak serta salam persaudaraan dan juga doa daripada seluruh rakyat Malaysia buat rakyat Iran. Jadi beliau turut menzahirkan harapan agar Iran segera kembali aman serta segala ketegangan dan juga pertumpahan darah dapat dihentikan menerusi jalan damai serta diplomasi yang bertanggungjawab. Ya. Kita juga mengharapkanlah segala pertumpahan darah ini dapat dihentikan serta-merta ramai rakyat yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita yang terbunuh, yang tak tahu apa-apa tiba-tiba mati je, dia terbunuh akibat serangan daripada rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat. Okey, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM, geng-geng beruhantu yang terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti ya, teman berteman. Okey, di 0322-820-363 atau 0393, siapa di talian waktu ini? Halo.
1: Dua.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
1: Saya
0: dari Pasir Mas. Oh, Idah Khairi dari Pasir Mas.
1: Bukan Bukit.
0: Oh, Golden Sand. Oh, mantap. Oh, ni baru bangun tidur ke?
1: Alhamdulillah.
0: Baru bangun tidur?
1: Ya, bangun.
0: Oh, sedap tidur lah. Dah siap masak dah? Ya? Yeah?
1: Bukan.
0: Belum masak lagi?
1: Tak masak.
0: Oh, tak masak. Kenapa tak masak? Oh, suaranya tenggelam-tenggelam timbul lah. Oh. Dekat Pasir Mas tu tak ada lain ke?
1: Yalah.
0: Ha?
1: Lain penuh lah.
0: Oh, lain penuh? Oh, tapi apa sah? Suara tenggelam-tenggelam timbul. Mungkin suara baru bangun tidur agaknya. Ya? Okey, silakan sampaikan ucapan anda.
1: Selamat raya, Puan Tiki Abang Mani. Untuk ini sini, untuk kasih buruk, Kak Nura. Apa, Tika. Untuk semua lah yang kenal saya. Itu je lah.
0: Nah, dengan ucapannya?
1: Kampung pula. Selamat raya.
0: Okey. Itu saja?
1: Itu je lah.
0: Okey, baik.
1: Untuk adik-adik saya, semoga raya haji ni kita semua tabahlah sebab ayah baru tak ada 5 hari lepas.
0: Oh, salam takziah untuk anda ya. Ayah sakit ke?
1: Ayah sakit macam paru-paru.
0: Oh, berapa usia ayah masa tu? 79 tahun. Yalah, dah sampai masanya kan.
1: Aku dah tak ada. Aku dah tak ada lah.
0: Oh, tinggal adik-beradik je lah.
1: Adik-beradik pun seorang dah tak ada.
0: Jadi, berapa orang adik-beradik semua?
1: 11. Saya nombor 9.
0: 11? Semua sekali 11?
1: Saya nombor 9.
0: Awak nombor 9. Jadi, seorang dah tak ada. Tinggal 10 lah. Jadi, 10 tu ada dekat kampung ke?
1: Ada dekat kampung. Ada yang dekat Kelangkung, Kedah.
0: Okey, okey. Baik. Semoga tabah menghadapi Hari Raya Aidiladha tanpa kedua-dua orang tua, ya?
1: Besok aku buat tahlil untuk ayah.
0: Oh, nak buat tahlil untuk ayah esok?
1: Hari ketiga.
0: Oh, okey, okey. Baik. Salam takziah sekali lagi, Ida.
1: Terima kasih.
0: Okey, jangan bersedih kerana sudah sampai masanya. Kita juga akan dijemput. Kita tak tahu bila.
1: Betul.
0: Okey, baik. Okey. Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia ya. Tapi betul lah eh, kalau kita beraya ni tanpa orang tua, kadang-kadang keseronokan tu ataupun kegembiraan tu mudah hilang tau. Okey, siapa lagi di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa di talian?
2: Kak Imah Senjang ataupun Kak Imah Kubang Pasu.
0: Orang Kubang Pasu yang tengah masak.
2: Ha?
0: Tengah masak ke?
2: Dah selesai semua dah.
0: Dah selesai semua? Masak apa pagi, ni untuk juadah?
2: Juadah tu apa pagi yang tu siang lah. Yang siap dah tu rendang. Lepas tu ketupat padas, ketupat perut putih dengan ketupat perut hitam.
0: Sedapnya. Wah, banyak juadahnya.
2: Ya.
0: Okey, baik, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapannya yang pertama tu untuk adik Zul Ali Sadi. Terima kasih adik Zul. Kak Dung Ali Sadi, Kak Medan Kota Sepuluh Muda. Lepas tu Kak Cimah Macang, Cik Adamah Jumari tadi, Pak Wan Cilua, bukan Pak Wan Parik Jawa. Semualah yang mana kenal Kak Cimah. Apa tu untuk adik tadi tu sahabatlah, apa kata semua tu. Untuk Cik Nada tamat bertugas sampai pukul 6 pagi. Okay. Cik Nada?
0: Ya. Yeah.
2: Boleh Kak Moh nak tinggal nombor pun?
0: Ah, silakan, silakan.
2: Ya, okey. Yang satu ni lah. Okey. 014. Okey. 243-5192. Kak Moh sudah angkat diri. 014-243-5192. Okey, tamat bertugas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kemari yang wahab, dia katanya saya tengah masak lontong ni. Sedap. Sakamoto Din juga sama pagi untuk anda. Ada Syafiq, ada Ami yang tengah bekerja waktu ini. Bertabahlah ya Ami yang tengah bertugas, yang tengah bekerja waktu ini, yang tak dapat cuti raya tu, bertabahlah. Zurita Kadir. Kita ada juga Erin Kitchen yang merupakan diri bersama dengan saya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Siapa di talian waktu ini? Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
3: Mak dari Kuala Krai, Kelantan.
0: Orang Kuala Krai, Kelantan. Yeah. Kelantan, Kelantan. Kuala Krai, hujan ke tidak?
3: Tak ada hujan lagi.
0: Tak ada hujan eh?
3: Yalah.
0: Ini memang tak tidur lagi ke ataupun baru bangun tidur?
3: Tak tidur lagi. Tengok dengan Nazar.
0: Oh, tak tidur lagi. Mantap. Memang game burung hantu ni.
3: Oh,
0: dia
3: berhasil
0: hari raya,
3: kan?
0: Yelah, kan? Itu ada kuih raya tak tu?
3: Tak ada kuih raya. Raya haji tak ada kuih mana,
0: kan? Oh, tak ada kuih mana lah. Tapi dah siap masak lah untuk juadah pagi nanti.
3: Yelah, makasih untuk sarap pagi lah.
0: Okey, baik. Ucapannya?
3: Ucapan selamat pagi. Nazar Kolti.
0: Okey, terima kasih.
3: Kasih Pulau Raka. Kanu Nipoh. Pastu ada juga tanah merah. Mahalabu. Apa ni zat desanya Musa? Apa ni Haji Halija kata itu. Assalamualaikum.
0: Okey, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dari Kuala Krai. Terus berhibur lagi menerusi lagu ini pula. Senandung Hari Raya untukmu. Untuk anda semua, selamat Hari Raya Aidiladha. Terus layan nasional game berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: balik kampung. Ramai yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Ada juga yang baru nak memulakan perjalanan untuk balik ke kampung. Ada juga yang katanya selepas solat Aidiladha nanti baru nak balik ke kampung bang. Okey. Ke mana saja destinasi anda, semoga selamat sampai. Kena ingat selalu bahawa kita berada di atas jalan raya, kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Sama-sama bertanggungjawab. Kalau semua ikut peraturan jalan raya, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Bukan tak ada kemalangan, kita tak boleh nak elak daripada perkara seperti itu kan. Tapi kita mampu kurangkan. Okey, Hard Rock, selamat pagi untuk anda. Lavender Girl juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. 4:45 minit pagi. Kita nak ambil pemanggil lagi lah. Sebab saya janji sampai pukul 5 pagi kan. Siapa di talian waktu ini? Hello. Oh, terputus lah pula. Di 0322-8203 ataupun 0393. Nak sampai ke ucapan kan. Ramai yang dah bangun pagi, ramai yang tengah memasak waktu ini. Ada yang kata nak buat sambal goreng. Orang Jawa pastinya sambal goreng tak lepas tu. Sambal goreng sedap tu. Jangan lupa ikuti pelbagai segmen yang menarik di National FM sepanjang Aidiladha ni. Nanti ada drama tau, drama drama radio, drama sempena Aidiladha pun ada. Kita sediakan untuk anda. Siapa lagi yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Azlan Nordin, Norma Dayana masih lagi juga kekal setia ya. Okey, pemanggil di talian waktu ini. Hello. Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembutnya suara. Siapakah empunya suara ini?
1: Wan lah.
0: Wan, buat panggilan dari mana Wan?
1: Dari Jelebu.
0: Wan dari Jelebu. Ni Wan baru bangun tidur ke Wan?
1: Kalau mu dah bangun, tak tidur lagi.
0: Oh, tak tidur lagi? Oh, tak tidur buat apa Wan? Masak?
1: Kejap lagi nak masak lah.
0: Oh, kejap lagi baru nak masak. Nak masak apa hari ni? Apa juadah nak masak?
1: Hari ni nak masak nasi belauk je.
0: Nasi belauk?
1: Buat gulai ikan tongkol.
0: Gulai ikan tongkol. Wan, nanti share dengan saya location kat mana rumah nak datang.
1: Alah, Jelebu dekat je dengan KL tu.
0: Just share location lah. Saya nak ni, nak makan gulai ikan tongkol tu.
1: Okey.
0: Okey Wan, silakan dengan ucapannya Wan.
1: Saya nak ucapkan selamat hari raya Aidiladha kepada semua pendengar-pendengar Radio National FM. Terutama sekali Mah Tunjang. Itu je. Lepas tu Cik Nazar.
0: Okey, itu je.
1: Itu je.
0: Oh, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Halo.
2: Halo, Pak Ustaz, Cik Nazar.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Pak Long Johan dari Jitra, Tanah Merah Jitra.
0: Orang Jitra, Kedah.
2: Ya.
0: Awak tak tidur lagi ni? Memang tak tidur lagi ke?
2: Ya, dengan Cik Nazar.
0: Ha?
2: Teman Cik Nazar.
0: Mantap. Itu yang kita mahu. Mantap. Itu yang kita mahukan. Game Burhan tu.
2: Ya.
0: Tapi memang selalu mendengarkan game Burhan tu.
2: Macam mana. Cik Nazar buat kuih banyak lah.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Ucapan palong kepada pada Kak Hajah Khalijah Sungai Perak nak makan kena pedas kerang. Semua yang mana ni ya, Mami Tanjung habis tu Kak Midah Kota Kuala Muda. Kalau Abang Janggu
0: ya.
2: Habis tu Kupai. Ya, Osman Tanjung Bunga, Pak Japang, Perda Bukit Dajam, Semua sekalian, Cik Nazar apa semua, selamat Hari Raya.
0: Jom, selamat Hari Raya.
2: Ya, bye.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati jalan raya.
0: Mantap. Itu dia dari Kedah. Terima kasih banyak-banyak pemanggil-pemanggil semua dari 12 malam tadi hingga sampai lah ke saat ini. Kalian di National FM ni tak putus-putus tau. Sentiasa sibuk je. Okeylah, kita beri pemanggil yang terakhir untuk pagi ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, tolong matikan radio boleh tak? Tolong matikan radio.
3: Abang
0: Ed. Ya, siapa di talian?
3: Abang Ed.
0: Siapa?
3: Abang
0: Ed. Ya, buat panggilan dari mana?
3: Dari kita, baru sampai.
0: Baru sampai, Jam?
3: Dari Putrajaya.
0: Dari Putrajaya, balik ke Jitra?
3: Jitra, sampai betul lah pukul 5 petang tadi.
0: Berapa jam?
3: Pukul 1 pagi.
0: Berapa jam?
3: Dekat
0: 11
3: jam.
0: Okey. Nak buat macam mana kan? Nama pun raya kan, jalan pun jam.
3: selalu balik biasa 5-6 jam
0: ya. Yalah kan.
3: Nama raya.
0: Nama pun raya. Raya memang macam itulah. Apa-apa pun perayaan, bukan raya Aidiladha je kan. Raya haji, raya puasa, raya apa, tahun baru Cina, Christmas, Deepavali, hari gawai pun memang jam lah.
3: Betullah.
0: Hmm. Baik, ucapannya.
3: Saya ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha, terutama saya untuk DJ Nazar, untuk sahabat-sahabat yang duduk sini. Hello?
0: Ya, saya dengar.
3: Nur Indah dari Kuala Krau, Rahimah Macang, Nur Lela, kemudian Jumari, Khairul Effendi, semua khairul sihat. Fofo, sahabat kita dari Tanah Seberang di Kepulauan Riau, walaupun kita dipisahkan oleh perbatasan negara Fofo, namun kita adalah dari serumpun. Selamat Hari untuk Fofo dan seterusnya untuk semua pendengar-pendengar radio klasik, pendengar radio nasional, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidil Adha dan Hari Raya Ain, semua kalian berbahagia di samping keluarga saya.
0: Baik.
3: Terima kasih,
0: DJ Nazar. Baik, terima kasih banyak-banyak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemanggil terakhir. Alhamdulillah, ramai yang membuat panggilan. Bukan mudah saya nak buka talian. Tapi hari-hari tertentu saja membuka talian untuk anda menyampaikan ucapan, terutamanya hari yang istimewa, Hari Raya Aidiladha ini. Jadi terima kasih untuk pemanggil-pemanggil dan juga semua peringkat-peringkat National FM yang terus kekal setia. Jom beribadah melalui lagu ini. Tajuk lagu ini, Bermaafan di Pagi Raya. Jadi terus layan National Gembur Hantu sampai pagi.

Salam Dunia. Dato' M. Nasir membawa kita ke 5.1 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar Nasir dan FM. Baik, sebesar mana ataupun sejauh mana pengorbanan kita? Atau kita benar-benar berkorban? Atau sekadar hanya menyambut Hari Raya korban? Tapi hidup ini memerlukan pengorbanan, kan? Hidup ini memang kita sentiasa berkorban. Berkorban apa saja, terutamanya kepada insan-insan yang berada di sekeliling kita, insan yang kita sayang, keluarga kita. Kita berkorban jiwa dan raga untuk keluarga yang tersayang. Yang paling penting, Aidiladha, kita sambutnya dengan penuh rasa kesyukuran, rasa kegembiraan. Meskipun kita melalui hari-hari yang sukar sebelum ini, hari yang sukar, hari yang menyedihkan, tapi apapun rasa syukur kerana masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini untuk kita merasai dan juga kita melalui Aidiladha untuk tahun ini. Okey, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Rabu 27 Mei 2026, 10 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandarai Melaka pula 5.48 minit pagi, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alustar Kedah 5.49, Kangar Perlis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah pagi ini disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzouki. Rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur dengan tajuknya Ujian dari Pengorbanan Tanda Cintanya Allah kepada kita, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail, ya. Buat geng-geng buruhantu, buat semua pendengar Nasional FM yang berteman dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, terima kasih banyak-banyak tau. Ramai yang melaburkan diri, ramai yang tak tidur lagi sebab memasak dan sebagainya. Ada yang katanya memang tak boleh nak tidur, bang, dah biasa berjaga malam. Itulah geng buruhantu, memang mimpi di siang hari. Mana ada geng buruhantu tidur waktu tengah malam, kan? Tapi ada juga yang baru bangun tu, lena di ulik intan, bangun baru nak memulakan, kata orang tu baru nak masak dan sebagainya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu raya tentunya untuk anda semua pendengar. Ini dia bingkisan untuk perwira. Jadi selamat bertugas untuk perwira negara kita yang tak dapat cuti, yang sentiasa berkorban menjaga keselamatan negara kita.

0: Yang kedua, kata ulama, pengorbanan juga membentuk keimanan supaya iman kita jadi lebih kuat. Sebab itu kita atas dunia ni masing-masing semua pakat mendabik dada. Oh, aku orang beriman, insyaAllah lah. Kita ni orang beriman. Cik. Semua iman ni benda boleh cakap di mulut. Tetapi sebenarnya selagi kau tak diuji, kau takkan tahu kau punya level. Kau punya tahap tu belum tahu lagi. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia sangka mereka dibiarkan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum diuji. Sadaqallahul Azim, surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah nak ajar pada kita, engkau kalau setakat kau cakap di mulut kau beriman, beriman, beriman, itu belum sampai level. Kau diuji nanti baru kau nampak kau punya tahap iman itu sendiri. Baru kau nampak. Sebab itu kalau tengok dari segi ayat ini, Allah menggunakan kalimah yuftanun. Yuftanun. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni bahasa grammar dia panggil apa? Past tense yang lepas. Yang akan datang apa-apa? Lama tak belajar muet ni dulu eh. Tuan-tuan muet dapat berapa? Band? Band 3? Band 4? Weh, okey lah. Saya kena band. Apa? Ha, apa? Yang akan datang future tense apa? Kan? Future tense kan? Ha, lebih kurang begitu lah. Benda akan datang. Jadi yuftanun maknanya ujian yang bersifat mendatang. Mendatang. Saya ambil contoh macam kita selaku mak bapak kan. Kita selaku mak bapak didik anak. Anak yang sama tetapi cabarannya tak sama. Anak yang sama tapi dugaan dia tak sama. Apa maksudnya? Sama ke dugaan nak mendidik anak-anak? Anak umur 8 bulan, 8 tahun, 18 tahun, 28 tahun, 38 tahun. Anak yang sama tapi lain umur. Tak sama. Apa cabaran umur 8 bulan? Tidur malam tak lena. Bapak-bapak pun banyak masuk kumpulan kelab mata merah. Banyak ah. Tidur tak cukup. 8 bulan punya masalah. 8 tahun, asyik melekat dengan handphone. Tu cabaran 8 tahun. 18 tahun, asyik tak nak balik rumah aja, nak tidur rumah member aja. Ha, kan? Ataupun kalau cakap lagi, tak puas hati hempas pintu kuat-kuat. Hempas pintu peti air, 2 kali lekang seminggu. 28 tahun, faham tak? Faham? Itu maksudnya ujian yang mendatang. Kan? Jadi maksudnya Allah nak ajar kita, engkau jangan dabik dada lagi. Engkau beriman, beriman. Nganak pun kau tak boleh sabar, apa cerita? Kadang kita suruh anak kita semayang, suruh mandi je pun. Kita balik pada masjid, tengok dia menengok Netflix 13 episod. Hero tu episod 12 mati dah. Episod 13 hidup balik. Lepas tu season kedua pula. Ha, memang tak habis. Ha? Kita kata, pergi semayang, semayang, semayang. Anak kita, cik, ayah pukul lepas dengan ceramah, suruh semayang, cik, tiba. Eh, kita macam nak penyek budak ni. Aku suruh kau semayang, kau menjawab. Ha, nampak? Ujian. Kata iman. Iman mesti sabar. Ha, belum tentu. Dah belum tentu. Dia datang masjid, bagus. Tapi soal iman, soal kesabaran, oh, itu satu bab lain sebenarnya. Sebab itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan, dalam banyak-banyak manusia atas dunia ini, yang paling berat sekali ujian, kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia paling berat sekali ujiannya adalah para nabi, dan kemudiannya yang paling hampir dengan mereka. Nabi-nabi dan rasulah ujian yang paling berat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa manusia yang paling berat sekali ujian adalah di kalangan para nabi dan kemudiannya yang semisal dengan mereka, orang-orang soleh, para sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya. Dapat kita lihat di sini bahawa makin tinggi tahap keimanan seseorang, makin tinggi tahap ujian dia. Macam tuan-tuan lah, kadang kita berdoa pada Allah nak jadi orang baik. Nak doa pada Allah ni, kita ni semua mudah-mudahan insyaAllah pakat nak jadi orang baik belaka. Tapi tak kala kita niat nak jadi baik saja, tuan-tuan kena ingat, bukan mudah. Sekali kita niat nak jadi baik, ujian pasti menanti kita. Apakah ujian kita nak jadi baik, tuan-tuan? apa ujiannya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, antara ujian paling besar orang-orang nak jadi baik, nak bersabar ni apa? Wa aula ma yumtahanu bihi husnul khuluq as-sabru 'alal adha wa ihtimalul jafa. Kata Imam Al-Ghazali, cabaran paling besar kita bila nak jadi baik, ujian paling besar ialah bersabar dengan orang-orang yang bodoh, dungu dan bebal. That's all. Itu je lah. Itulah ujian dia. Kita baru niat nak jadi baik. Lalu kata Imam Al-Ghazali, kau kena bersabar dengan ujian apa? Berhadapan dengan orang bodoh, dungu dan bebal. Eh, kita niat baik tau. Datang masjid, nampak member duduk di warung ke, duduk tepi jalan. Eh, jom, jom, jom. Masjid, masjid. Malam ni, jom. Ada ceramah malam ni. Jom, jom, jom. Boleh dia jawab. Dia kata, ramai-ramai masuk syurga. Siapa nak masuk neraka? Nah. Nanya Pak Karim. Jawapan. Lepas tu ada orang, budak-budak TikTok kata apa? Bodoh memang percuma. Tapi jangan ambil semua. Tinggal sikit kat anak cucu kan. Ambil semua, jangan lah. Nampak sangat. Simpan sikit. Tak, kita nak jadi baik. Kita nak jadi baik. Tapi berhadapan dengan puak-puak macam ni, macam mana? Masuk simpang tak bagi signal, sepak habis slipper kita masuk dalam longkang. Kita nak jadi baik kan? Itulah iman masing-masing. Itulah ujian nak jadi baik. Sampai ada orang ada cakap apa? Kau jangan sampai aku punya jin keluar. Maknanya dia ada tak baik tu. Itu sebab kita diajar supaya mempertahankan iman masing-masing. Ikutkan nafsu memang. Macam-macam niat dalam hati ni. Ringan tangan. Tak boleh. Aku orang beriman kot. Aku nak dapat kasih sayang Allah, kena banyak bersabar sikit. Kena banyak apa, ingat Tuhan sikit. Kalau tak, macam-macam boleh jadi ni. Sebab itu orang tua-tua selalu berpesan tentang kesabaran. Burung berlagu di kala petang, hingga berdua di pohon rambai. Sabar itu umpama bintang, cantik di mata, susah digapai. Tumbuh tinggi pohon kelapa, condong ke tepi batang berlekuk. Sabar bak besi sukar ditempa, panas api jenuh diketuk. Itulah kesabaran. Jadi kita tu kena banyak sabar sikit lah. Nak tahu tahap iman masing-masing? Macam itulah ceritanya. Kita kadang-kadang duduk dalam ni kan, duduk dalam majlis ni, kok-kok ada dalam kalangan kita ambil gambar. Ambil gambar, selfie, prap. Ambil gambar dalam masjid, sedang, apa, caption. Sedang mendengar ceramah ustaz tak kenal nama, tapi ustaz TV. Mudah-mudahan dapat yang baik-baik. Itu dia punya posting. Tengok nanti dekat ruang komen. Biasa kita yang baik-baik, ahli syurga punya jawapan banyak. Terbaik. Padu. Moga mendapat hidayah Allah. Tapi jangan risau, dalam banyak-banyak tu ada juga nanti. Macam bagus. Tak pernah nampak pun sebelum ni. Terpaling syurga. Nah, semua dia kan. Jadi kita nak jadi baik. Ini dia punya komen. Sabar. Sabar itu subur. Enggak sabar, masuk kubur. Jadi, kena banyak sabar. Ini semua ujian. Kata P. Ramli, cobaan. Ya? Pendekar Mustar. Mustar. Ya? Kena banyak bersabar. Cobaan. Cobaan. Ya?
1: Allahumma

0: Istimewa Aidiladha di Nasional FM. Gabungan tiga negara, tiga stesen penyiaran. Radio Televisyen Malaysia RTM, Radio Republik Indonesia RRI dan Radio Televisyen Brunei RTB menghasilkan sebuah naskah istimewa.
1: Terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Kebaikullah ya.
3: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika.
0: Kula markau di

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan nasional

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Salamualaikum Muhammad, Assalamualaikum Wassalam. Salam nyambut Hari Raya Aidiladha ya untuk kita bersama. Okay, salam Aidiladha kepada anda. InsyaAllah iktibar pengorbanan kan, untuk kita mengenang kembali kesungguhan dan juga pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS serta Nabi Ismail AS dalam mentaati perintah Allah. Dan juga semoga ya Allah Yang Maha Esa terima segala amalan kita, segala niat kita untuk berubah ke arah kebaikan. Dan semoga insyaAllah kita sentiasa dalam kebaikan Allah SWT. Selamat Hari Raya Aidiladha Mak Zai Batin dari saya Anis yang sedang bertugas ketika ini. InsyaAllah setemakan makan anda ya dalam teh tarik kopi O edisi Raya hingga pukul 12:30 hari.

Hello, kembali lagi bersama dengan saya Anis. Dalam 25 minit pagi, macam mana dengan jadual anda pagi ni? Selamatlah bersiap ya. Dan kalau kita sudah maklum lah, kalau hari raya Syawal, kita disunatkan untuk makan sebelum sebelum pergi solat sunat raya, betul tak? Tapi kalau adiadaha, kita disunatkan untuk jamu selera tu, sarapan tu selepas kita solat sunat pagi ini. Jadi selamatlah siap sedia untuk anda dan selamat mendengarkan 100.9. So, sambil tu ya, kalau ada kesempatan, sempatlah kan. Okey, 1-2 ni untuk call radio. Meh, jemput. Okey, bersama dengan saya Anis 0322-873-2203 ataupun 2287-3204 pagi ni. Mungkin boleh kongsikan apa yang anda masak. Okey, tema ke? Kali ni raya dekat mana ya? Kalau ada rezeki jangan malu-malu. Okey, anda dengan saya dengan anda, Selangor FM. Lihat tempat. Siapa? Saya Anis. Okey, selamat raya buat Zain Batin.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Selangor FM.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4420. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Ya, kalau ada ya ucapan pagi ni kan sempurna dengan Hai Raya Adil Adham yang beritahu dekat Anis, okey? Jangan orang malu. Walaupun dalam pada sibuk tengah nak bersiap tu kan. Okey, jangan segan-segan, jangan malu-malu. Boleh hantarkan ucapan anda macam sahabat kita ya. Mudah anggerik kita. Selamat Hai Raya Adil Adham, katanya semoga pengorbanan dan keikhlasan kita diterima oleh Allah SWT. Semoga rahmat dan keberkatan sentiasa menyertai kita dan keluarga. Terima kasih Bunda Anggeri. Oh, dengan ucapannya, maaf zahir dan batin. Tapi dalam masa sama juga, ya, kalau anda nak titipkan ucapan anda secara live di radio bersama dengan si Anis ketika ini, bawa pagi ni ya, sampai pukul 12:30 hari. Jangan malu, boleh call terus, okey? Jangan sekesekan, jangan malu. So, dengan anda dan dengan saya je edisi kita berdua hari ini, ya, cita-cita. Selamat Hari Raya. Korban untuk kita bersama, ya.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Selangor FM, saluran pilihan anda. Saya Dr. Abdul Halim bin Masnan ingin membawa topik berkaitan tradisi raya Jambatan Hati, simpulan ukhuwah. Tradisi raya penuh bermakna, bersilaturahim, bersalam-salaman, bermaaf-maafan, tuntutannya agama. Apa khabar semua? Saya harap suasana hari raya anda tahun ini penuh dengan warna-warni kegembiraan. Kalau kita lihat, bila sebut saja raya, memori kita automatik akan terbayang bau rendang, bunyi mercun dan baju berwarna-warni. Tapi, sedar ataupun tidak, roh sebenar hari raya itu terletak pada satu perkataan yang sangat indah, iaitu silaturahim. Saudara-saudari sekalian, dalam setahun, mungkin kita sibuk dengan kerja sama ada di Shah Alam, di Putrajaya, di KL atau merata tempat. Kadang-kadang dengan adik-beradik pun kita cuma bertegur sapa dalam WhatsApp group sahaja. Tapi di hari lebaran inilah masanya kita reset semula. Inilah masanya kita duduk semeja dengan abang, kakak dan adik-adik. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Kalau ada terasa hati, inilah waktu terbaik untuk kita hulur tangan, minta maaf. Ingat, air yang dicincang takkan putus. Hubungan darah itu mahal harganya. Jangan sampai kesibukan dunia atau sedikit persisian faham membuatkan kita jadi orang asing dalam keluarga sendiri. Satu pesanan saya, bila kita balik kampung atau berkumpul di rumah sanak saudara, cubalah letak tepi telefon bimbit tu sekejap. Memang seronok nak update media sosial kita. Tapi jangan sampai kita mengabaikan yang depan mata demi melayang yang jauh. Pandanglah wajah ibu ayah kita, dengarlah cerita pakcik-makcik kita, walaupun mungkin cerita yang sama je kita dengar setiap tahun. Kehadiran fizikal, eye contact dan gelak ketawa bersama, itulah yang akan membina memori indah buat anak-anak kita nanti, supaya mereka tahu betapa kuatnya ikatan keluarga kita. Akhir kata, jadikanlah hari raya ini sebagai jambatan untuk kita merapatkan semula jurang dan menyimpul semula ukhuwah yang mungkin sedikit longgar. Hargailah setiap detik bersama keluarga besar kita selagi mereka masih ada. Saya, Dr. Abdul Halim bin Masnan, terus erat, terus harmoni. Nak balik kampung. Kampung siapa dulu? Nak balik kampung.
2: Profesor Dr. Abdul Halim bin Masnan, Timbalan Dekan, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Pembangunan Manusia, UPSI.

Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Mak Zahir dan Batin ya. Saya Anis ucapkan kepada anda. Terima kasih Muhammad Haris Ahmad Ja'al. Ucapannya Selamat Hari Raya Dil Adha kepada semua pendengar Selangor FM juga. Warga Selangor FM. Thank you. Muhammad Haris Ja'al. Lama tak dengar awak kan. Kabarlah. Semoga sihat selalu ya. Hidayah Mati Hussein. Hai. Okey dekat rumah ni. Selamat lah. Berkata siap juga lah kan. Menunya apa nak makan. Kejap lagi lepas solat sunat raya. Menjemur selera kan. Okey Dayah, juga ada Umi yang berada di Ampang. Dan juga untuk anda, nantikan juga ya untuk siaran langsung salat sunat Hari Adha dan juga khutbah Hari Raya. Siaran langsung dari mana? Dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah yang dapat kita ikuti sebentar saja lagi selepas berita nantilah. Dan kepada anda yang baru je buka radio, hello, tertarik kopi EO hari ni, teman berteman dengan si Anis. Jom sikit lah, okay, semangat sikit tu dengan lagu Hindustan. Acik tak? Dia lagu liat versi dandut.

0: Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 sen seliter. Ibadah haji, titik perubahan lahirkan insan bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Bekalan petrol dan diesel negara masih mencukupi ketika ini meskipun konflik di Asia Barat dan keadaan ekonomi global memberi tekanan terhadap rantaian bekalan tenaga dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan komited untuk terus mengekalkan harga minyak RON 95 bersubsidi pada RM1.99 sen seliter.
1: Kapal kita, minyak kita nak lalu Selat Hormuz, kita di antara yang pertama yang dapat lepas. Jadi kapal awal-awal lepas Selat Hormuz sampai Pengerang. Dan sekarang ni minyak di Malaysia ni, dan ada negara lain, saya di Filipina, di Cebu, untuk mesyuarat ASEAN, ada yang beratur stesen minyak, ada yang 400 dah tutup, yang lain kena beratur. Kita Alhamdulillah belum sampai ke situ. Doa supaya selamat, kerana hubungan baik ini membantu supply minyak cukup setakat ini.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri turut merakamkan penghargaan atas dukungan serta kerjasama pihak Iran dalam membantu urusan pelepasan kapal Malaysia di Selat Hormuz baru-baru ini. Tegas Datuk Seri Anwar, Malaysia kekal mengecam sebarang tindakan serangan dan pencerobohan termasuk melibatkan serangan drone serta tindakan ketenteraan Israel Amerika Syarikat yang akan terus mengorbankan nyawa. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri ketika mengadakan perbualan telefon bersama Presiden Iran Dr. Masoud Pezeshkian. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan pelan pemulihan serta penyediaan peluang pekerjaan alternatif akan diumumkan bagi membantu individu yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan. Langkah segera itu diambil susulan laporan kira-kira 7,000 pekerja kehilangan mata pencarian sejak April lalu.
2: Bawa ke mesyuarat M10 dan dalam tempoh seminggu dua saya ambil langkah-langkah memperbaiki dan menyediakan pekerjaan alternatif. 1-2 minggu ini akan ada satu acara lain untuk memulihkan dan menyediakan beberapa peluang pekerjaan baru terutama bagi anak-anak muda. Jadi kalau setakat ini belum merisaukan, tetapi kalau lihat dari segi granula, setiap kehilangan pekerjaan bagi seorang dalam keluarga dia itu tentunya merusikkan. Jadi kita cuba menanganinya dengan sebaik mungkin.
0: Pelaksanaan pasport Malaysia antarabangsa baharu yang dijadual bermula 1 Jun depan ditangguhkan ke satu tarikh lain yang akan dimaklumkan kemudian. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata langkah itu diambil bagi memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan dan pengalaman urusan rakyat terus berada pada tahap terbaik. Beliau memberi jaminan proses urusan pasport negara tidak akan terjejas berikutan keputusan itu. Orang ramai boleh terus berurusan di kaunter imigresen seperti biasa. Umat Islam diseru menjadikan ibadah haji sebagai titik perubahan untuk melahirkan insan yang lebih bertakwa, berilmu dan berakhlak mulia serta mampu menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyampaikan khutbah Arafah.
3: Di bumi Arafah ini, marilah kita memohon ampun, merintih bersungguh-sungguh, bertaubat kepada Allah atas segala kekhilafan dan dosa lampau kita, meninggalkan segala amalan yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan merubah diri menjadi insan yang lebih baik. Ya Allah, di padang Arafah ini kami sedar betapa kerdilnya kami dan betapa besarnya Engkau, ya Allah. Kami sedar betapa lemahnya kami dan betapa sempurnanya Engkau. Maka kami berserah seluruh hidup dan mati kami kepada-Mu sebagai seorang hamba yang ingin kembali kepada Tuhannya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyeru agar umat Islam menghayati nilai pengorbanan dan kesederhanaan. Jelasnya, ibadah korban bukan sekadar tuntutan agama. Sebaliknya, membawa makna lebih besar dalam membina nilai pengorbanan, keimanan serta manfaat kepada masyarakat.
1: Seban itu menuntut apa? Pertama, hakikat keimanan yang teguh untuk melakukan ibadah itu seperti mana ia bermula. Tetapi dengan kesabaran. Pertama, etikat jelas taat kepada Allah Ta'ala. Kedua, semangat pengorbanan. Tidak ada perjuangan, tidak ada arti kehidupan. Kau tidak tahu arti kesabaran, daya tahan untuk berjuang. Tetapi kekuatan yang tambahan ini ialah bahawa ibadah itu memberi manfaat kepada masyarakat. Kerana korban itu betul adakan kegiatan ibadah, tetapi manfaatnya itu kepada keluarga dan masyarakat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan, Jabatan Pengangkutan Jalan menggerakkan 2,000 anggota penguatkuasa di seluruh negara pada minggu ini. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look. Langkah itu bagi meningkatkan pemantauan serta penguatkuasaan keselamatan jalan raya.
4: So, kita punya tujuan bukan nak saman dia. Kita punya tujuan nak dia berhati-hati, terutamanya di kawasan-kawasan hotspot. Jadi ini secara tak langsung akan ada satu psychological effect lah. Kita harap dia dapat menjadi lebih berhati-hati dan pada masa yang sama dapat mengurangkan kemalangan jalan raya.
0: Sementara itu, Anthony memaklumkan 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor PPKM baru bagi urusan pemeriksaan tukar hak milik kenderaan persendirian akan beroperasi mulai 16 Jun depan. Ia bagi memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan pemeriksaan kenderaan yang lebih cekap dan berkualiti. Langkah itu sekaligus memberi alternatif kepada pengguna selain Puspakom.
4: Sebelum ini memang semua pemeriksaan ini juga dilaksanakan di Puspakom dan menyebabkan selalunya kesesakan di pusat-pusat Puspakom. Jadi tahun lalu kita di peringkat Kementerian Pengangkutan telah membuat satu lagi keputusan, iaitu kita buka lagi satu kategori pusat pemeriksaan, iaitu pusat-pusat pemeriksaan yang mini yang hanya boleh buat untuk kenderaan persendirian.
0: Anthony Look. Luar negara, bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas komando pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan Badminton Terbuka Singapura 2026, beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China, Feng Yanzi Huang Dongpin pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di Stadium Tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua. Beralih ke bola sepak, perlawanan akhir kedua kejohanan Klub ASEAN antara Selangor FC dengan Buriram United FC berlangsung di Stadium Buriram, Thailand hari ini. The Red Giants membawa misi sukar untuk memadam defisit satu gol selepas tewas 1-0 pada si akhir pertama di Stadium MBPJ minggu lepas. Kapten Selangor FC, Faisal Halim, menyeru rakan sepasukannya turun ke padang dengan keyakinan penuh selain mengekalkan tahap fokus tertinggi sepanjang perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan petrol, diesel mencukupi. Subsidi RON 95 kekal RM1.99 selita. Ibadah haji, titik perubahan, lahirkan insan bertakwa, berilmu, berakhlak mulia. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Adahal yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol iaitu ayah kepada Nani untuk menerima menantu
1: yang bergelar Haji.
0: Keadaan itu membuatkan Adahal terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adahal dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari.
1: Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Hello, selamat pagi ucapkan untuk anda. Ha? Salat sunat raya bersama Kak Reha. Senyuman manis, jemaah masjid ucapkan selamat datang. Saya Anis, nak mengucapkan kepada anda salam Aidiladha. Teman berteman ya, sehingga pukul 6 lah petang. Gitu, kepada anda kalau nak hello pagi ni, hantar ke WhatsApp ke Selangor FM boleh. Nak call radio pun boleh juga. Sahabat kita, assalamualaikum Kak. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ni.
3: Ya, selamat pagi juga Kak Dewi.
4: Para pendengar semua.
3: Kak, selamat raya Kak Mazir Batin.
4: Sama lah kita.
3: Mungkin ada ucapan sikit ke sebelum raya?
4: Ucapan buat kawan-kawan yang mengenali Kak Dewi. Kita serbu surau hari ni.
3: Alhamdulillah.
4: Kan dapat daging.
3: Oh kan. Oh, yelah ada rezeki dikongsi bersama insyaAllah. Pukul berapa Kak? Mana surau tu? Nak gerak lah ni?
4: Kampung Tali Air.
3: Kampung Tali Air. Dah nak gerak lah tu?
4: Nantilah pukul jam 9. Agak-agak pukul 12 katanya.
3: Habis tu tak ada. Kok-kok lah kan ada rezeki pagi ni nak solat sunat sekali ke kan?
4: Itulah.
3: Lepas tu sekali bersarapan lah kita. Selamat sarapan je lagi Kak eh? Ada sebab masak ke? Ada sebab masak?
4: Sempat jugalah sekejap nasi impit.
3: Oh, saya impit. Tak apa. Nanti dapat. Bolehlah dibuat je. Sok-sok
4: alah,
3: ke daging kan.
4: Alah, kita pergi surau pun dah kenyang ni.
3: Betul.
4: Makan peri ni.
3: Itulah tu. Tu yang keindahan lah kan. Antaranya juga dapat edakan setelah rahim. Dan juga kita dapatlah merasai juadah-juadah juga kan.
4: Sama-sama. Okay.
3: Nanti kita borak lagi Kak Dewi eh.
4: Okey, selamat bertugas.
3: Terima kasih Kak Dewi.
4: Selamat hari raya, maaf Zahir Batin. Salam
3: kita
4: Kak Dewi.
3: Sama kita. Itulah Dewi Kak Dewi. Thank you Kak Dewi. Anda pun kalau jadi macam Kak Dewi 0322873203 ataupun 22873204. Ya, pastilah kan kalau kita pergi surau, kita pergi masjid, kita pergi membantu seikhlas hati. Allah yang akan balas segala kebaikan tu insyaAllah kan. Tapi dalam masa sama juga kepada insan yang memerlukan, inilah dia waktunya, betul tak? Jadi dalam pada itu alhamdulillah rezeki dikongsi bersama. Jom nak dengarkan lagu ini kepulangan yang nanti mungkin kepada anda baru dalam perjalanan nak balik kampung tu. InsyaAllah semoga selamat sampai.

0: InsyaAllah, walaupun sedang Hari Raya Aidiladha, tentulah kan perasaan kita, jiwa kita, hati kita tak lupa kepada warga Palestin. So, sama kita doakan kebebasan mereka, dan mereka juga akan rasa seronok seperti kita yang sedang meraihkan Hari Raya Aidiladha.
1: Adha yang ingin berkahwin dengan Nani tetapi telah ditetapkan syarat oleh Haji Dol, iaitu ayah kepada Nani, untuk menerima menantu yang bergelar Haji. Keadaan itu membuatkan Adha terpaksa memohon bantuan daripada ibunya, Cik Kem, untuk memenuhi permintaan Haji Dol. Ikuti drama khas Adha dan Haji 27 Mei pukul 12.30 tengah hari. Hanya di Selangor FM, Radio 61 Orang Selangor.
0: Nantikan dia drama khas sempena dengan Aidiladha pukul 12.30 minit tengah hari. Okay, hari ini tengah dikarang bersama dengan DJ Art. Anda boleh dengarkan kita punya drama edisi Raya Haji. Dan kepada sahabat yang menyapa, tengah siap-siap pergi solat Aidiladha hari ini. Sahabat kita berada di Bukit Mewah tu. Ha? Sama lagi kalau bukan abang-abang kita berada di Bukit Mewah, semoga sentiasa mewah dengan senyuman tau. Ha? Juga ada Umi yang berada di Ampang yang turut menyapa ya di nombor WhatsApp Selangor FM. Berapa nombornya?
2: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, kata sahabat kita pula Umi ya, dia kata alhamdulillah. Katanya setiap tahun dapatlah dikorbankan seekor kambing. Wow, rezeki ya. Untuk edisi Raya Haji kali ini dapat korbankan seekor kambing, Umi. Oh, pasal senang tu. Terlepas ke kambing tu, pergi ambil. Okey, apa pun ni kepada anda ya. Kalau nak pilih hello, boleh juga call 03-2287-3203 ataupun call saya Anis ya, 03-2287-3204.
3: Allah.

Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

tarik kopi untuk edisi hari ini 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama dengan 27 Mei. Jika pada anda menyambut bulan Mei ini, semoga dimurahkan rezeki bersempena dengan Hari Raya Aidiladha. Selamat Raya, maaf zahir dan batin. Okay, terima kasih kepada sahabat kita yang menyapa selamat Hari Raya maaf zahir batin, kata sahabat kita ni. L.Y. Woka. Thank you. Nanti kan kejap lagi tau. Okay, seperti yang dijanjikan, kita bakal bersama dengan pelapor kita siapa, iaitu DJ Hafiz. Untuk apa? Untuk lapor terus ya. Siaran solat sunat dan kutubah Aidiladha langsung dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sebentar saja lagi. Dan untuk anda juga, selamat bersiap ketika ini. So, sambil tu ya, kepada anda juga selamat kata sediakan untuk juadah apabila balik solat sunat nanti. Nak makan beramai-ramai kan. Kita ambil sunat dia untuk edisi Aidiladha. Kita makan selepas solat sunat berbanding dengan ketika Syawal kan. Sebelum solat sunat Syawal, kita makan dulu, ambil keberkatan kan, pahala. Tapi kalau untuk Aidiladha, selepas solat sunat seperti yang kita sedia maklum. Dan untuk anda yang baru je buka radio, hello, selamat mendengarkan Selangor FM.

0: mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Senang FM. Pilihan teman.

0: Okey, baiklah seperti yang janjikan, mari kita bersama dengan pelapor api. Silakan api.
1: Baik, terima kasih rakan tugas di Konti Selangor FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad di asrafi musallin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang ini anda bersama dengan saya Muhammad Hafiz Rizwan bagi siaran langsung solat sunat dan khutbah Aidiladha terus dari Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam bagi edisi 27 Mei 2026 bersamaan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan seketika nanti tepat jam 8 pagi akan berlangsungnya solat sunat Aidiladha di Masjid Shah Alam yang akan diimamkan oleh yang berbahagia Sahibul Fadilah Datuk Muhammad Farhan bin Wijaya, Imam Besar Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Selain ini juga akan diteruskan sehingga khutbah Aidiladha yang akan berlangsung sejurus selesai solat sunat Aidiladha. Terus bersama dengan kami di Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Lurus dan rapatkan saf. Allahu Akbar.